0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang kini jauh tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi. Cuba test.
1: Ini
0: 3,
1: memang
0: 2, 1. Okay, okay.
2: Masa berlalu.
0: Tarik lagi.
1: Projection.
0: Sekali lagi. Start balik.
1: 3, 4. Cakap 3, 4.
0: Okay, 3, 4.
2: Masa berlalu.
0: Jadi.
1: Sebaris tu je sedap.
0: Bidu Anita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.
1: Alah, awak ni menyesal tak menyesal. Awak tetap dengan saya juga.
0: Tiada hari menyesal. Cuba kita nak tanyalah kan, Roh di mana sekarang? Sebab 2 hari bercuti kan.
1: Roh di mana? Saya dah sampai Switzerland dah awak.
0: Masih di rumah ke? Tak faham. Sekarang kan kenapa pergi kerja? Sampai ke tempat kerja akhirnya.
1: Sedarkan saya.
0: Tanpa sikit pump. Macam itulah kehidupan. Tapi kena cepat-cepat ingat muhasabah diri eh. Kita ada tanggungjawab masing-masing. Semoga tugasan anda terlaksana dengan sempurna pagi ni. Dan misi kita adalah mencari rezeki yang barakah.
1: Ya, betul.
0: Jadi ustazah tiba-tiba.
1: Sebab dengan rezeki yang barakah itu, itulah yang membuatkan keberkatan.
0: Dia macam-macam.
1: Tapi
0: dalam kita bergurau cakap betul-betul.
1: Betul. Kalau tanya ustazah, asatizah mana-mana pun, yeah, mereka akan sentiasa menekankan keberkatan dalam mencari rezeki kan.
0: Awak sesuai jadi tu.
1: Betul tak?
0: Saya bagi job satu.
1: Ana gembira dengan
0: nanti. Sila hormat ketua sekarang. Tapi kena masuk kursus dulu lah.
1: Guru, selamatkan saya guru.
0: Saya macam pernah dengar ayat tu. Tapi kan sebenarnya kami nak kongsikan pasal cik-cik pagi kita hari ni kan. Cik-cik pagi kita sebelum, selepas ni kita ke seleksi dulu. Tapi kita nak war-warkan dulu tajuk seleksi kita hari ni. Nak minta lah, kita nak lah kita cakap 2 orang je kan. Kadang-kadang bosan juga berdua je.
1: Itu bosan.
0: Kejam tak? Kita nak anda hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je ataupun TikTok sekejap lagi.
1: Yeah.
0: Topik kita hari ni, Lagu apa?
1: Mm-mm. Yang menjadi igawan lah kepada anak siulan lah.
0: Bila dengar lagu tu, kita boleh kata macam ni. Lagu aku tu.
1: Uh-uh.
0: Boleh macam tu, penat-penat dia. Orang lain buat lagu, dia kata lagu dia.
1: Uh-uh.
0: Ibarat macam tu lah.
1: Katalah orang kemaman selalu cakap, that's my jam.
0: Yeah.

0: kita nak bersama dengan tiga negeri, Sarawak FM, Kedah FM dan juga Terengganu FM. Daripada Sarawak kita bersama dengan DJ Lin, Kedah FM, DJ E dan juga DJ Bas, dan juga Terengganu FM, DJ Farah dan juga DJ Azra. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, meriahnya.

0: Pasti anda nak sebut nama DJ Buzz tu macam mana. Sebab dia 2Z ya, bukan 2S.
1: Okey, kita nak mulakan dengan Sarawak lah. Sarawak seorang-seorang lah kat atas tu, DJ Lin. DJ Lin, apa yang menariknya di Sarawak untuk sepanjang minggu ini dan juga minggu depan? Dijelin.
2: Baik, terima kasih Syafiqah dan Terence. Saya pagi ni bukannya apa, terpana melihat kasut Terence. Wow. Cantik.
0: Okey, kita kasut, nak kongsikan. Kasut putih, wah. Minat kasut putih.
2: Menyelah. Alright, kita nak kongsikan apa yang berlaku sepanjang aktiviti di Bumi Kenyalang. Yang satunya, yang sekarang ni tengah pun berlangsung, iaitu acara berprestij untuk kalender pelancongan Sarawak, iaitu Pesta Makanan 2026 ataupun Kuching Food Festival, yang mana dah 40 tahun penubuhannya, berlangsung sejak 22 Julai sehinggalah 16 Ogos depan di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Dan berpaksikan status Kuching sebagai bandaraya kreatif gastronomi UNESCO, penganjuran kali ini agak menarik sebenarnya, menghimpunkan sebanyak 323 gerai jualan yang menampilkan variasi kulinari tempatan dan juga antarabangsa. Dan pastinya pesta makanan yang diadakan sempena Hari Bandaraya Kuching ini disambut pada setiap Ogos, 1 Ogos, yang mana berfungsi juga sebagai platform silang budaya yang merapatkan lagi masyarakat tempatan dan juga menerusi kulinari, dan bakal sebenarnya menarik 1.3 juta pelancong. Bab makan orang Sarawak memang tak boleh digegarkan ya. Baik, itu satu. Yang satu lagi, kita nak beralih ke bahagian tengah Sarawak, yang mana sedang berlangsungnya juga ketika ini Baram Regatta 2026 yang memeriahkan Sungai Baram di Marudi sejak Khamis lepas dan juga berakhir pada hari ini. Dan penganjuran ini sebenarnya melakar sejarah tersendiri sebagai yang terbesar jugalah, merekodkan keseluruhan 225 penyertaan merangkumi 162 pasukan bot laju dan juga 63 perahu bagi acara tradisional kayuh. Dan lebih daripada sekadar pesta air, Baram Regatta mempunyai signifikan sejarah jugalah yang mendalam sejak penubuhannya pada tahun 1899, menyatukan of course pelbagai etnik di pedalaman Baram. Dan sehingga kini sebenarnya Regatta Baram kekal sebagai lambang keharmonian dan perpaduan rentas kaum di Sarawak. Dan dua acara yang berteraskan komuniti ini semestinya jelas menunjukkan kedudukan Sarawak sebagai destinasi pelancongan unggul sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 ini. Jadi itu sahaja yang kita nak kongsikan untuk dua aktiviti yang sedang berlangsung di Bumi Kenyalang kita ni.
0: Terima kasih, Lin. Selalu orang dia tengok sini, bukan sini tapi
1: dua-dua berkilat kan. Tak, Lin nak tanya sebab tadi ada Kuching Food Festival kan.
0: Kuching Food Festival.
1: Kalau saya dan Terence pergi ke Kuching, apa makanan yang Lin nak cadangkan kepada kami?
2: Okay, of course lah, kita nak cadangkan makanan etnik Sarawak, autentik Sarawak. Laksa Sarawak mungkin dah cuba kan, Syafiqah, Terence?
1: Dah.
0: Mungkin
1: dah.
0: Bersih semua
2: Linut?
0: Linut yang bersih Sarawak saya belum cuba.
1: Oh, Linut, betul.
2: Linut belum cuba.
1: Kalau saya Sabah rasalah.
0: Ada linut bersih Sabah lah. Tapi bersih Sarawak belum.
1: Ya, Ambuyat. Kalau Sabah Ambuyat.
0: Sabah Ambuyat.
1: Yang pusing-pusing tu. Betul lah. Tapi saya kena rasa bersih Sarawak lah macam mana kan.
0: Jadi bersih kita Sarawak. Nantikan.
2: Kalau kita okay,
1: nanti
2: Sarawak,
1: kami datang.
2: Boleh. Kalau kita dekat Sarawak mesti makan dengan midin, belacan.
0: Lain tu.
1: Lain.
0: Kita bersama pula dengan dua rakan kita dari utara tanah air, Kedah FM, DJ Buzz dan juga DJ E.
1: Ya, apa khabar ni dua-dua rakan kita ni?
3: Khabar baik lah
4: Syafiqah dan juga Terence.
3: Tadi kan Lin dia kata kasut, Terence. Kan?
4: Itulah.
3: Tadi Terence, Lin cakap kasut. Saya pula terpana dengan baju Syafiqah pula.
4: Tengok macam apa baju tu?
3: Nampak macam dengan comel sangat. Macam Barbie.
4: Gitu. Dia pun cantik kan?
3: Okay, tadi di Sarawak.
1: Apa yang menarik kat Kedah ni?
4: Okey.
3: Menarik kat Kedah, kami nak cerita pasal Tok, T-O-K.
4: Okey, Syafiqah ada Tok lagi?
1: Tak ada, dua-dua belah tak ada dah.
4: Tak ada
3: tak
4: dah.
3: Terence?
0: Ada lagi seorang.
4: Ada lagi seorang.
3: Okey, kita bercerita pasal Tok tu.
4: Bukan pasal Tok tu, bukan pasal nenek tu.
3: Bukan pasal nenek ke, opah ke, wan ke, tidak. Kita nak cerita mengenai dengan Temasya Orang Kedah 2026. Begitu. Okey, okay. Kementerian Melancongan Seni dan Budaya MOTEC melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN akan menganjurkan temasya orang Kedah TOK ni Tok ni 2026 pada 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di perkarangan Stadium Darul Aman Alostar. Dan juga majlis perasmian temasya orang Kedah 2026 dijangka disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah pada 31 Julai 2026 Jumaat ni.
4: Jumaat.
3: Tepat jam 8.45 malam.
4: Okey. Kalau sebut pasal temasya orang Kedah ni memang seronok lah. Temasya ni satu aktiviti yang kita nak himpunkan semua golongan yang ada di negeri Kedah, termasuklah jiran-jiran kita, ramai-ramai kita nak pi. Sebab apa, program ni akan diadakan satu tempat yang luas tau, di perkarangan Stadium Darul Aman. Dan juga elemen-elemen yang baru yang akan diperkenalkan, antaranya persembahan silat fusion yang menggabungkan kumpulan kesenian JKKN bersama kumpulan satelit negeri Kedah. Kemudian ada pula demonstrasi masakan. Biasalah Chef Din lah kita ni kan. Juga akan masak dengan ubi apa, Bas?
3: Ubi?
4: Ubi kayu yang akan direbus dengan air tebu.
3: Lepas tu macam-macam lagi kan. Gedung cak mesti ada juga. Macam-macam lah tu.
4: Dan juga untuk itu kita nak jemput, bukan saja itu saja, kita ada juga pertandingan-pertandingan supaya sukan-sukan tradisional kita ni tak ketinggalan dan juga tidak dilupai oleh generasi-generasi muda sekarang ni. Kita ada juga kukuk nyok, pertandingan kata apa, tari upi, busana, ada juga mek mulung, lenggok orang Kedah, macam-macam lagi yang ada.
3: Betul. Bukan apa tau, temasya orang Kedah ni sebenarnya dia nak mengetengahkan ataupun bertujuan dan melestarikan warisan budaya Kedah, tapi juga membantu sektor pelancongan dan juga ekonomi. Oleh sebab tu,
4: oleh sebab
3: Syafiqah, Terence, Lin, Farah, Azra, kena mai ke temasya orang Kedah kalau berkesempatan lah.
1: Kita mai.
4: Sila-sila kita jemput semua lah. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia.
1: Nak mai sana, nak pi makan tu. Nak pi sana. Nak pi sana makan tadi tu. Apa ubi tu?
3: Apa dia?
1: Ubi kayu. Ubi. Masak dengan apa tadi? Air tebu.
4: Rebuih dengan ayak tebu.
3: Ayak masa kena mai Syafiqah.
0: Rebuih.
1: Rebuih dengan ayak. Maksudnya kalau
3: lagi empuk
1: kat utara ni kena kahwin orang utara lah ni.
3: Boleh Syafiqah.
4: Ada. Okey, baik, itulah
0: antara Malaysia dengan calon. Kalau at least
4: kita akan cari.
0: White rabbit, white
1: rabbit.
0: Pindah utara lah. Ramai okay. calon. Nanti apa pun kita try ke kita timur. Okay. Pantai timur pula.
4: Silakan.
0: Timur pula, Terengganu FM. Dengan dua rakan kita yang menanti di sana, yang telah pun bersedia untuk berkongsi apa yang menarik hujung minggu ini. Kita bersama DJ Farah dan DJ Azra.
3: Terima kasih. Farah,
1: kalau pagi-pagi makan apa sedap sarapannya?
3: Kita kalau kat Terengganu biasanya nasi. Nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak, nasi sedap belaka. Nasi dagang.
1: Ya, ya, nasi belaka sini.
3: Jadi kenyang belaka. Nasi tapi kan, tapi sebenarnya kawan-kawan kita semua cakap pasal makanan. Kita dah belaka dikenyang pagi ni. Jadi kita nak ajak Syafiqah dengan Terence ni pegang kemah. Kita tengah bawa motor ni.
1: Kita tengah bawa motor
3: start engine lah.
1: Start engine lah.
3: Start engine Azra. Boom.
1: Jadinya kita nak ajak semua.
3: Dari Terengganu pun Kuala Lumpur.
1: Jadi kita tak sabar ni.
0: Lambat nanti kami sampai
3: Lambat tu. Pakai gear park.
0: Sebab naik motor.
1: Tapi tak apa. Masa yang diambil pun masih ada kesempatan. Sebab kita bukan nak berhimpun pada hari ni.
3: Ya, kita akan di mana Terengganu akan menganjurkan perhimpunan komuniti, iaitu RSAC Members 8.0.
1: Dan insyaAllah dijadualkan 31 Julai nanti sampai 1 Ogos. Dua hari di mana lagi kalau bukan di Litar Permotoran Negeri Terengganu di Sukan Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus.
3: Kita orang Terengganu tak sabar nak menunggu kedatangan semua dari seluruh negara seluruh Malaysia ni untuk datang ke Terengganu, menikmati keindahan Negeri Terengganu dan juga sama-sama ke perhimpunan komuniti dengan selamat. Janji dia kepada PDRM juga, ingatkan kepada semua peserta lah, supaya pastikan motosikal tu berada keadaan baik, ada lesen mandu yang sah, patuhi had laju, tak ubah sesuai spesifikasi.
1: Tak ubah spek orang
3: tengah. Tak ubah spek, senang sikit.
1: Gitu.
3: Dia macam tak boleh exhaust motor bising sangat, preh-preh tu. Kita panggil preh tau. Rem.
1: Orang panggil apa ni? Exhaust baik.
3: Syafiqah kalau bawa RZ mari sini jangan preh.
1: Farah cakap Selengganu lah Farah.
3: Supaya senang faham. Tapi Syafiqah dengan Terence takut tak faham lah pulak saya cakap Terengganu.
0: Boleh. Kalau dengan kadar yang sederhana laju kita faham. Kalau dia pre-pre sampai habis, susah sikit.
3: Tekan-tekan. Kita dah perih laju sangat.
2: Sebenarnya kalau di negeri Terengganu ni, perhimpunan ni bermula daripada 2017 dulu di apa ni, dihadiri oleh peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya motor legenda ni lah. Cuma beberapa ribu orang saja. Tapi lepas pada 2023 menyaksikan gelombang yang lebih berganda sampai cecah sampai puluh-puluh ribu, dan tahun lepas untuk RZ members 7.0 dah cecah 100 ribu orang di litar pemotoran tu. Itu satu angka yang luar biasa lah.
3: Dan sekaligus akan memberi impak yang besar lah kepada orang Terengganu kita. Yang pastinya kami wakil kepada seluruh orang Terengganu, rakyat Terengganu kita ni, janji ya supaya dapat makan, menikmati makan yang sedap-sedap di Terengganu kita. Kebut ekor, jangan lupa bawa balik penyu seekor seorang sekurang-kurangnya.
2: Ya,
3: bawa balik kat belakang. Lepas tu pula keindahan, okay? Kita boleh pergi ke drawbridge. Di Banggol Cempedak ada jambatan gantung. Itulah destinasi menarik selain pada pulau-pulau yang indah.
2: Baik, sukalah sebab kita ni litar pemotoran ni bukan sekadar litar pemotoran, bahkan kita ni sebenarnya ikonik sebab kita dah lahirkan beberapa jagoh motor dunia dari negeri Terengganu. Itu yang membuatkan kita rasa macam sukalah nak bercakap pasal pemotoran ni.
3: Betul, yang terbaru kita kenal dengan Hakim Danish, adik Hakim Danish, juara Asia Talent Cup 2022 dan pelumba muda Malaysia yang mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama menaik kejuaraan tersebut.
2: Itulah rasa macam kita tak sabar jugalah kita nak ada motor RZ jugalah.
3: Sebab pasal motor lagi, kita ada adik Kabil Irfan. Lepas tu kita ada Azroi Hakim Anwar, pun dari Terengganu kita. Ada Farid Hakimi, Farid Sazli. Saya tak langsung kita fikir-fikir balik, rupanya ramai ya mereka yang jago ataupun juara permotoran di Terengganu kita ni. Mungkin jadi, lepas ni kita pula ya Farah dengan Azra.
2: Tapi sayangnya kami berdua kami berdua ni ada motor ini je lah. Motor kacai je.
3: Motor boat.
1: Farah, Azra, saya nak tengok gambar dua naik
3: RZ tu. Syafiqah, pastikan kita gendong dua orang
1: FM.
0: Jangan-jangan dia orang ni presiden naik presiden club tak?
2: Sebenarnya
4: rasanya Teren memang betul apa yang Teren kata.
3: Kita dah berbuat, di mereka je yang lalai.
0: Terima kasih kepada semua rakan penyampai kita, DJ Lin, DJ Buzz, DJ E dan juga DJ Farah dan Azra sebentar tadi. Kita akan cuba untuk bawakan seramai mungkin untuk bersama-sama dalam menjayakan acara-acara anda. Terima kasih kerana bersama kami dalam Sabah.
4: Terima kasih.
1: Okay, bye. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Okay, jumpa temasya orang Kedah.
3: Jumpa temasya orang Kedah.
2: Jumpa
3: September 8.0.
0: Masuk lagi tu.
1: Itulah bila cakap pasal suka pemotoran kan. Saya sebenarnya hari tak apa.

0: habis dah bola. Selamat belaka.
1: Hidup rakyat Malaysia pun
2: tanya,
0: semangat baru ni.
1: Hidup rakyat Malaysia pun normal balik.
0: Eh, aku nampak gamamu cikgu dalam TV. Mudah di sekolah kan itu.
1: Muka sama je. Aku mengatuk mata baru ni.
0: Muka tengok kok.
1: Tengok ngajar mengatuk mata. Saya baik kok anak murid aku tak baca. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola.
0: Tapi mudah MC cikgu mu kerja gitu tau. Semangat dah pukul 3 pagi.
3: Jangan cakap sebola aku tak tahu. Kalau ada awang ada ni aku rasa mesti dia pasal dia je bola.
0: Ada suara dia je kok.
1: Nombor balik aku. Boleh tak ngatuk mata?
2: Boleh tidur awal lah ni.
0: Kejap-kejap habis dia.
2: Pulang lebih
3: masa memang singkat lah ni.
0: Tapi nak royaknya dari dulu. Siapa kali ni orang minat lah bola deh. Dok-dok ni macam piala dunia
1: tu kan. Orang panggil permainan dunia.
0: Sorang-sorang boleh buat balik berapa juta. Sorang-sorang ya go.
1: Ha? Hak juara macam Spanyol boleh balik 50 juta.
0: Aku sokok Spanyol. US
2: dollar. Oh, 50 juta
1: US dollar.
0: Aku minat mana budak tu hak umur 19 tahun.
1: Siap pemain dapat 3.8 juta
0: saja. Ya. Aduh lah.
2: Pencing awal.
1: Eh tapi gitulah Rok, kalau mu tengok bola itulah, banyak-banyak orang kata ada kontroversi dia, kesoh-kesoh di sebalik dia, macam-macam lah.
0: Aku hari tu cikgu, asal-asal muda tu aku pasang layar juga sini. Aku malah layar, bukan benda takut kayak gi siapa. Malah aku nak layar, kalau ada awak boleh betul-betul siapa.
1: Kalau muka ada layar, muka nak pasang layar ke?
0: Tak ingat, ada juga orang suruh. Dengan betul-betul kecilnya, bukan kena kira.
2: Kalau muka ada layar impian
3: lah. Okey lah, kalau tengok bola, lepas tu dia bilok siapa.
0: Kan banyak
3: betul sama gitu kan?
0: Macam betul ke cikgu? Kata dekat datangan Merdeka tu ke mana?
1: Oh, datang Merdeka baru ni. Tengok bola final tu.
0: Tengok kat bola aku, lepas tu?
1: Lepas-lepas habis bola tu kan, kita ambil gambar daripada pandangan. Allah kata penuh dengan sapoh.
0: Apa nak orang kita gitu deh.
3: Tahulah CV masih lagi macam tu lagi.
0: Aduh. Malu kau orang malu kalau pelacur
3: asing. Tengok ada yang viral kalau alpapai bola tu ada yang kumpulan mana tau dikutik semua sapoh-sapoh tu.
0: Oh tu kat mana eh?
1: Jepung.
0: Oh Jepung.
3: Geng-geng Jepung.
0: Maknanya dia mari tengok ukak baru ni kan?
1: Tapi dia bukan World Cup baru ni semua tepat. Kalau ada Jepun berlawang di mana-mana pun, penonton-penonton dia lepas habis berlawanan dia akan kutip siapa.
3: Walaupun dia kalah pun dia tetap
0: dia bawa didik kang hak molek tu je ke mana-mana pun cikgu.
3: Tapi malulah.
1: Tapi kalau mu tengok di Stadium Terengganu pun kutip siapa juga ada juga.
0: Gini lah cikgu, nak bawa set-set dia lah mari dekat stadium boleh.
1: Nampak
3: dia. Dia bawa Jepun je mana-mana kutip. Padahal manusia juga.
0: Bukan benda.
3: Malu.
1: Tapi nak pasal sapoh ni bukan di apa ni, bukan hak bola saja. Tengok dekat drawbridge tu. Viral baru ni kan.
0: Oh tu ke tengok bola juga ke?
1: Kan saja patah makan tepi-tepi drawbridge tinggal plastik.
0: Tak ada atas sapoh ke?
3: Ada je rasa. Tapi ingat berapa kita macam nak cepat dah mikir dah orang dah mikir dah sekeliling.
0: Ya fikir gini ada orang celuk kutik.
3: Sedapnya mikiran gitu
1: kata plastik ke macam gitu. Gitu.
0: Dok rubah lagi, dok merdeka lagi kalau setara tu cikgu.
1: Memang tu aku tak tahu. Masalah kedah mu benarnya, Mac Jarum ni. Mu tak kedah, mu tak ada siapa.
0: Mana?
1: Tak tahu siapa kiri kanan kedah.
0: Ada, tu mu sepak bawah tu cikgu.
1: Benda.
3: Kalau kecilnya, macam tu siapa jambat lah.
1: Mu beli tu siapa, mu tak kedah mu.
0: Aku beli pun cikgu, ia lepak atas meja juga. Aku penuh hari tu. Aku juga telur kutiknya.
1: Kalau mu tengok Leni, kalau mu tengok kedah-kedah makan Leni, dia kata sifat pinggang. Dia mau contoh lah, kalau boleh tengok dia ni letak dalam kertas tok atas tu bawa kertas.
0: Aku sini memang makan dalam pinggang, memang makan dalam kertas nasi mak.
1: Lepas makan tu makan-makan gulung-gulung kertas buang tak siapa.
0: Masalah ni
2: baru ni pendapat Mac Jarum dia
0: kalau dapat perangai gitu
2: kambing duk makan.
0: Kami makan dia,
2: kami makan siapa Mac Jarum hari tu kan.
0: Kami makan siapa
2: dalam tu, dalam tahun tu lah hak besar hari tu
0: baik kambing pun duk.
4: Masing-masing ada masalah sendiri, masalah dunia, masalah pribadi. Dua kan jangan
3: tambah bunyi sikit.

0: dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Yusof dalam utama 9 pagi. Bersempena kempen melawan Malaysia 2026, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir ke Majlis Perasmian dan Perarakan Citra Warna 2026 di Dataran Merdeka malam tadi. Lebih 70 gerai makanan dan minuman, 20 reruai aktiviti kebudayaan serta 10 reruai seni dan kraftangan disediakan. Citra Warna 2026 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam digerakkan menerusi 4 komponen utama yang menjadi nadi sambutan seperti citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan citra seni. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia akan kembali menganjurkan Formula 1 akan diumumkan Perdana Menteri hari ini. Terdahulu, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan kementeriannya sedang giat mengadakan perbincangan dan penelitian berhubung kemungkinan Malaysia menganjurkan perlumbaan itu bagi menggantikan GP Bahrain yang dijadual berlangsung Oktober ini. Mengenai dasar berkaitan projek rumah generasi kedua Felda pula, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu akan dimuktamad dalam tempoh sebulan bagi mempercepat proses pemilikan kediaman, termasuk menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama Kerajaan Negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap Kerajaan Negeri yang diberi mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi, kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program pembinaan karakter bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang kita telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian

0: Pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
1: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomba memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Ani Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Ani akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui di lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda dimuktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: sembilan.
1: Test. Okay.
2: Percubaan suara.
1: Percubaan. Banyak percubaan dah. 9.18, 9 pagi. Selamat pagi. Morning untuk Salina, untuk Jalak Lenteng, untuk Ahmad Albab, untuk Digi-Digi-Digi-Ding, Hozaimi. Yeah. Kita ada Sport Merah, Wan Dungun, Zuki Razak, Tisiantan. Pasti kita ada siapa lagi? Norma Hashim. Mm-mm. Yang kata teringat dengan lagu Yuniza Hussein.
2: Sebab kebetulan hari ni cik-cik kita, kami bertanyalah berkenaan dengan lagu yang menjadi kegilaan dan pujaan hati anda.
1: Jebat Malam ada, Muhammad Noor pun ada, Bekat Cobong pun ada.
2: Tapi saya nak baca WhatsApp ni daripada Yo Kalastar.
1: Ya, yeah, Pak Zohar, waalaikumsalam. Yo Kalastar kata benda.
2: Lagu saya dulu ialah Andai Dapat Ku Undur Masa.
1: Oh, Andai Dapat Ku Undur Masa, AXL.
2: Kalau karaoke, dia kata mesti nyanyi lagu ni sebab boleh nyanyi sama-sama lah.
1: Oh, macam mana lagu tu lah?
2: Apa ni? Andai dapat. Awak suruh saya nyanyi ke?
1: Tak, saya suruh baca je.
2: Baca je? Tak boleh ke?
1: Tak boleh.
2: Percubaan
1: tadi. Percubaan Andai Dapat. Andai dapat. Ku undurkan putaran dunia. Jadi jadi jandu pula.
2: Ini satu ketidakadilan. Kalau time dia boleh.
1: Jahatlah dunia ya.
2: Ya Arif, tolong Ya Arif. Selamatkan kami.
1: Saya bantah. Lagu Yuniza Hussein macam mana pula?
2: Yuniza Hussein tadi tu
1: dari
2: lah.
1: Dari kedai atas ni pas celah kok pula dah. Tap screen untuk DJ berdua. Terima kasih Kak Norma.
2: Lagu Yuniza tu dia dulu asalnya dua insan tu dia bergandingan dengan Dato' M. Nasir. Lepas tu diberi nafas baru oleh Eva dan juga apa nama tu?
1: Izzat
2: Lazim.
1: Dua insan. Oh, lagu tu feeling habis lah.
2: Janganlah awak.
1: Masa tu boleh duduk tangkap lele tepi radio dengar. Lepas ambil lirik pula ni. Ambil lirik, baca pula lirik, menyanyi bersama-sama. Orang lain tu dengar tak kisahlah.
2: Ini Farid Ali ni.
1: Ya, Farid.
2: Kalau lagu yang dia minat sangat kan sampai sekarang kan, dia kata lagu Menaruh Harapan dengan Biar Bulan Bicara.
1: Amboi, lagu Menaruh Harapan. Zaitul Sami'un. Kita selalu sebut nama tu.
2: Biar Bulan Bicara tu.
1: Biarlah bulan
2: bicara sendiri.
1: Pecing betul dah ni. Jadi. Cukup dah setakat tu.

0: jumpa kita shopping.
1: Chit Chat Pagi.
2: Berkenaan dengan lagu hari ni?
3: Lagu hari ni kalau Kak Abah dia minat dengan dua lagu tau.
2: Lagu apakah itu?
3: Yang melekat dalam jiwa dia. Yeah. Lagu Salwa Abdul Rahman, Satu Dua Kau.
2: Oh, Satu Dua Kau?
3: Satu Dua Kau.
2: Satu Dua Kau? Oh.
3: Okey, Satu Dua Bid Wanita, Satu Dua Kami Berdua.
2: Dua Tiga, Satu Untuk Engkau, Satu Untuk Aku.
3: Balik-balik kami, balik-balik kami. Lepas tu satu lagi.
2: Okey.
3: Dia suka lagu Ramlah Ram.
2: Ramlah Ram.
3: Selamat Jalan Romeo.
2: Selamat Jalan Romeo.
3: Bukan.
2: Dah mana?
3: Selamat Jalan Romeo. Lebih baik ku sendiri.
2: Yang
3: itu.
2: Oh, yang tu orang lain nyanyi.
3: Lain-lain.
2: Dia ambil tajuk je.
3: Yang itu Rau-Rau.
2: Oh, Rau-Rau nyanyi. Salah. Asal ada perkataan tu okey lah.
3: Kopi dandut betul lah je ni.
2: Kopi, kalau sebut kopi dandut ni, saya terfikir macam duduk bawah pokok pisang.
3: Lepas tu jumpa dengan Saleh aku.
2: My memory daun pisang. Tak ada ke yang suka lagu tu?
3: Ada tak orang minat dengan lagu dandut Malaysia? Ramai kan?
2: Dia campur-campur sikit lah kan.
3: Jangan tipu.
2: Tak tipu, tak tipu. Farhana kata, dia ni soleha tau. Masa kecil-kecil, kalau mak dia dodoikan dia sambil nyanyi lagu Imat, dia tak jadi tidur, dia akan terjaga. Macam tu.
3: Dia minat dengan lagu Imat tu. Biar salah satu yang selalu kita mainkan masa bulan Ramadan tu, tajuk dia Berkat Ramadan.
2: Ya, yeah. Saya Imat. Rasa dia minat dengan lagu lah. Sebab masa kecil-kecil tak reti lagi nak crush dengan orang.
3: Minat dengan lagu.
2: Ya, lagu je ni.
3: Bila dah dewasa minat dengan siapa? Minat dengan penyanyi.
2: Ya, dia rasa dengan penyanyi. Ya Allah, ya Allah. Macam tu ha. Badli Syah, morning. Terima kasih. Morning.
3: Ya.
2: Hari Ahad je Farah kelas. Okey, silakan.
3: Khabar dari England. Selamat pagi. Terima kasih menonton kami.
2: Good morning. Have a good day.

0: Okay, untuk Nikman England.
1: Ni orang pulang pentian ni.
0: Ya, yang sedang menonton kita dari jauh tu. MFY, dua-dua comel, nasib baik.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita belanja, kita kena belanja dia ni.
1: Belanja apa tu?
0: Belanja lagu.
1: Belanja lagu. Lagu apa tu?
0: Lagu. Lagu apa awak nak? Orang lain tak boleh.
1: Dekat siapa tadi tu?
0: Siapa dia? Nama dia MFY.
1: Oh, MFY.
0: Tak tahu nama apa.
1: Sebab dia kata kita dua-dua comel.
0: Sebab tu je. Tak ada sebab lain.
1: Oh, ya ke? Sebabkan itulah kita belanja lagu Buronan Cinta.
0: Amboi.
1: Sama-sama kita memburu cinta.
0: Ya, silakan.
1: Ceria pagi.
0: Terima kasih FM.

0: Lagu-lagu terbaik hanya di Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Arigato gozaimasu.
3: Arigato gozaimasu.
2: Ini punch anak monyet spesies makaka Jepun.
3: Ya. Yeah.
2: Yang mencetuskan fenomena global di media sosial baru-baru ini bakal menyambut ulang tahun kelahiran pertama esok di Zoo Bandar Ichikawa.
3: Yeah.
2: Berima lebih daripada 2,500 kat ucapan dari seluruh dunia tau.
3: Kalau anda ingatlah beberapa bulan lepas kami ada bercerita pasal seekor anak apa ni, anak monyet yang kemurungan tu kan.
2: Oh,
3: yang dia bawa patung tu kan.
2: Dia sering memeluk patung orang hutan.
3: Ya. Yeah. Dan akhirnya dia nak sambut birthday.
2: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
3: Saya kan bulan lepas
2: Happy
3: sambut ulang tahun.
2: Happy birthday to you, Punch. Awak kenapa?
3: Sambut ulang tahun kan.
2: Awak dah meningkat usia dah ni.
3: Memanglah. Saya memang nampak garis penuaan saya dah jelas sangat dah ni.
2: Awak kena pakai ni.
3: Apa ni Farah?
2: Anti apa tu? Anti kedut.
3: Tapi kan
2: saya kena cari iron ni.
3: Saya awak nak gosok muka saya ke apa ni?
2: Tak ada.
3: Okay.
2: Gosok awak pun tak. Gosok muka pun tak. Awak pergilah spa mana-mana.
3: Kalau awak gosok saya Farah, kurang-kurang dapat lah teh ke teh tarik ke
2: tak
3: kan.
2: Tak nak. Saya akan hire mana-mana spa lah gosok awak ni.
3: Awak ingat berdaki sangat lah.
2: Tak ada.
3: Okay.
2: Kita kan video wanita. Mana ada macam tu.
3: Kecerahan menjadi.
2: Ya. Yeah.
3: Okey.
2: Kerana kecantikan itu milik wanita. Ini haiwan tular ni sebenarnya curi perhatian masyarakat antarabangsa selepas dia dikesan sering peluk patung rautan ni lah.
3: Yeah.
2: Comelnya dia.
3: Itu satu manifestasi
2: dia
3: untuk
2: dia. Dia macam dibuat cak kat kita tengok kita tu.
3: Ini satu macam manifestasi lah untuk dia kurangkan rasa rindu pada mak dia yang tak ada dan juga mungkin nak kurangkan. Sebab haiwan pun ada stres dan depresi tau.
2: Oh, okey. Dia Punch namanya kan?
3: Ya. Yeah.
2: Anak monyet tak ada mak ayah ke ni?
3: Dia tak ada.
2: Yatim piatu lah dia.
3: Jadi ceritanya dia dah terima 2,500 kad ucapan daripada peminat di seluruh dunia sempena ulang tahun dia.
2: Populariti luar biasa anak monyet ni turut meningkatkan jumlah pengunjung domestik juga antarabangsa ke zoo berkenaan.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi kalau pergi ke Tokyo, mereka akan kata nak pergi ke zoo ni, nak pergi tengok anak monyet Punch ni. Wah, secara tak langsung dia buat rezeki kepada zoo berkenaan.
3: Kita sambut orang lahir pun tak ada kad ucapan.
2: Kesian awak kan.
1: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM. Oh, gini. Drive.

kerja-kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut pecah radio ini.
2: Jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang pendengar.
1: Tak ambuh. Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita dok lewat lok biasa dia orang ni. Kena buat baca kampung.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Jadi bagi Terengganu FM, siapa sahaja curi di mana juga anda berada.
1: Ya, terima kasih anda terus menjadikan radio kami Terengganu FM sebagai sumber informasi dan juga hiburan anda seawal pukul 6 pagi lagi tak?
2: Ha, betul. Pejam celik, penyelik mampir pukul 10 pagi. Terima kasih pula dah.
1: Terima kasih pun boleh awang. Kita suka orang manja-manja
2: boleh,
1: tau.
2: Boleh, sebab kita tengok tadilah yang apa cerita pasal monyet tadi sambut birthday kan? Tadi pula dia macam tu.
1: Omel. Glekek semua dua orang ni, kata Cikgu CKY.
2: Oh, Cikgu CKY. Good morning, Cikgu.
1: Cikgu tengah mengajar sekarang.
2: Cikgu ada mengajar, ada yang buat koko kurikulum kan. Ada yang hantar anak murid ke pertandingan-pertandingan tersyasyal Melakawi kata.
1: Itulah tugas cikgu ni, dia melangkawi macam-macam. Kadang-kadang dialah jadi jururawat dia, ahli sukan pun dia.
2: Semua boleh jadi, doktor pun dia. Kan, ahli kaunseling tiba-tiba bujuk anak ya.
1: Ahli muzik pun dia.
2: Jangan menangis ya, jangan menangis.
1: Jangan. Ingat buka lagu Safura tu.
2: Cikgu bukan macam dulu dah, dalam kelas je.
1: Tak ada. Cikgu bergerak pantas.
2: Ya, betul.
1: Dengan jiwa-jiwa kelajuan ya.
2: Semua kerjaya sekarang ada perubahan tau. Itu pasal cikgu. Kalau dulu DJ lagilah tak nampak muka. Sekarang ni macam-macam muka dah ada. Kan? TikTok pun ada, Facebook pun ada. Kat mana lagi lepas ni ada?
1: Dan kita tahu jugalah multitask tu tidak terletak pada guru-guru saja sebenarnya. Kadang-kadang kita tengok doktor ke kan, jururawat pun bukan sekadar ambil darah buat itu buat ini. Kadang-kadang berkongsi juga tugas-tugas lain, tugas-tugas macam kita lah contohnya kan. Kalau duduk dalam ni bercakap, duduk kat luar mungkin ada kerja lain juga.
2: Betul. Tapi kalau tengok sebabnya AI, kecerdasan buatan ni, transformasi dia sangat pantas. Semua kerjaya pun saya tengok kena pantas AI, kena tahu jadi influencer. Kan? Ada tengok pekerjaan dia apa, bukan DJ, bukan content creator tapi dia adalah accountant. Pun dah buat content creator dah. Itulah. Nak tunjuknya dia kerja kat mana kan.
1: Tapi bidu wanita kita, Datuk Sri Siti Nurhaliza ada pesan lah kan.
2: Pesan apa tu?
1: Dalam industri muzik yang dia tumpukan lah, kalaupun ada AI, jangan sampai artis jadi malas nak berkarya.
2: Betul kan, buat lagu pun AI. Kita boleh dengar suara mesin nyanyi gede-gede kan. Kena bergerak, sebab kita jangan mengharapkan AI je berfikir untuk kita buat berita pun, ataupun kita buat skrip untuk kita sendiri pun kita guna AI contohlah kan. Jadi lama-lama pemikiran kita malas, kita macam terlalu berpandukan kepada AI, tak boleh juga.
1: Jadi tepu juga
2: tepu tak kita nanti. Kita gerakkan otak supaya seiring dengan digitalisasi tu.
1: Betul. Baik, 4 jam berbaki. Selepas ini anda akan ditemani DJ seterusnya. Mungkin kita ada rakan
2: Kak
1: kita.
2: Kak Ambar kata betul-betul dia ada perubahan. Kak Ambar dulu dengar radio pakai ubat lapu je. Lain ni canggih dah. Main cas-cas je.
1: Cas-cas je masuk.
2: Betul juga kan. Lepas ni berteman dengan siapa tu?
1: DJ Izagani.
2: Izagani. Wow. Anggun ya. Bukan biasa-biasa.
1: Bukan biasa-biasa.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Datangkan khas dari Kuala Berang.
1: Untuk menemani anda dalam anggun inspirasimu.
2: Ya, dikabarkan Kak T sedang memakai khas setumit tinggi dan beli stick pink kita.
1: Hujung-hujung tugasan seperti biasa.
2: Yang terbaik. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari kami berdua. Dan kata salam sejahtera, maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi.
1: Dan saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Farah dan juga Azra. Baru saja bersama-sama dengan anda dalam ruangan ceria pagi. Pagi ini hingga 10 pagi. Jadi waktu ini hingga 2 petang nanti terus bertemankan saya Iza Gani ataupun Kak Tim menemani anda untuk edisi hari ini. Hari apa ya? Hari Ahad. Sudah pun 26 Julai 2026. Bersama dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Apa khabar semua? Okey, bege? Harap semuanya okey. Tak ada masalah. Setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Bergantung kepada kreativiti kita. Macam mana kita nak orang kata mulakan hari kita dengan baik, dengan tenang. Dan nafas dalam, hembus ya. Jadi begitulah, untuk menjadi ketenangan ni bergantung kepada diri kita. Nak cari ketenangan yang macam mana, banyak sekali caranya kan. Jadi hidup kita kena tenang saja. Kata usah repot-repot. Okay. Jadi begitulah ya. Terus bertemankan kami di Terengganu FM, pastinya mesra ceria dalam Angga.

0: Sahabat Tifai. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi maknanya. Payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah. Sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya, percuma je maknanya. Ha. Jadi senang sama learning.
1: Itu dia. Senang sama learning. Mudah je kan. Kalau kata ikut frekuensi radio jadi desain, boleh tukar kepada RTM klik untuk lebih jelas, terang macam tu. Okey, apa terapi anda pada hari ini? Katanya nak kongsikan berkenaan dengan pantai. Sebab apa? Di Terengganu ni memang kaya dengan keindahan, keunikan pantainya yang pasir yang memutih macam tu kan. Pantai yang membiru dengan ombaknya, pemandangan yang cukup menarik. Sebenarnya pantai ini boleh memberikan kita satu terapi lah. Terapi pantai ni merupakan satu kaedah untuk semula jadilah ya. Yang digunakan iaitu misal kata elemen lautnya seperti berjalan di atas pasir, menghirup udara masin dan mendengar bunyi ombak untuk kesihatan fizikal serta mental kita, betul tak? Ada yang berada di tepi pantai ke sekarang ni? Wah, buat apa tu? Merenung-nung jauh di sana. Angin sepoi-sepoi, bahasa angin kus-kus. Cuaca di Terengganu pun macam mendung aja kan? Sebenarnya manfaat terapi pantai ni sebenarnya serba sedikit dapat mengurangkan stres, menenangkan fikiran, hilangkan rasa penat, kurangkan tekanan emosi. Anda rasa tertekan ke sekarang ni? Ada di ofis, ada di tempat kerja, alamak, stres kan? Sebenarnya kita kena bagi ruang untuk diri kita juga, ya. Sebelum kita mementingkan orang lain, kita tengok, kita bagi ruang untuk diri kita. Macam mana kita nak bagi ruang tu? Apa yang kita suka, apa yang kita minat, kita cubalah kan? Manjakan diri kita dulu. Ada yang kata I nak pergi shopping lah. You nak pergi shopping kat mana? I boleh ikut. Kalau berada di tepi pantai, terapinya antaranya kita ada udara yang kata udara dari laut yang bersih, baik untuk legakan pernafasan. Lepas tu berjalan kaki di atas pasir tanpa kasut, tanpa selipar, ya. Sebenarnya dapat membantu cas negatif badan kita. Itu kata pakar lah, bukan kata katih lah. Katih ambil kata-kata daripada pakar motivasi, okey? Itu dia manfaatnya terapi pantai. Ada nak pergi ke pantai ke petang ni ataupun sekarang pun berada di tepi pantai. Duduk je dalam kereta, tengok laut. Dah hilang stres. Ho, ho, anggun inspirasimu.

Okey, seleksi 90-an terus dengan pilihan seterusnya. Moksu, Khatijah nak lagu Kepadamu Kekasih, persembahan Datuk Hatan, Datuk Jamal Abdillah, Datuk M. Nasir. Dan juga pilihan daripada siapa lagi? Kero. Kero Terengganu nak dengar lagu Terkunci Dalam Sengsara Jitu. Katanya nak tuju kepada saya-saya yang sedang bekerja di Kuala Terengganu. Ya. Okey. Dan seterusnya pilihan daripada Suhairi. Suhairi nak dengar lagu Bila Diburu Kenangan Samudra. Terima kasih kepada semua yang terus memilih untuk seleksi 90-an. Satu tengah hari kita dengarkan utama satu tengah hari. Dan kita kembali selepas itu dengan rancangan seterusnya. Okey. Maksudnya waktu Salat Fardu Zuhur untuk hari ini bagi daerah Kuala Terengganu, Maran dan Kuala Nerus, itu pada pukul 1.16 tengah hari besok setiu. Serta Hulu Terengganu 1.18, Kemaman dan juga Dungun, itu pada pukul 1.17 tengah hari.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ibnu Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayr thinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'i du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, munak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang, misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik. Jadi kita kena belah sedikit juga, bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kamu. Apa doa Nabi SAW? Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Tuan, Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Bukan qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini. Wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua orang nakkan harta, tuan-tuan. Hidup kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Ambuh, ya Allah, aku terlibat. Wa'an harami daripada perkara-perkara yang tak terlibat, ya Allah, perkara kita. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukupkanlah bagi kita. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi, banyak ke, tak banyak ke, padanglah, ya Allah, aku nak ayat tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, dan kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah Ta'ala, aku tak ambuh dia. Itu yang kita kena doa atas tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal, hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak. Tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah, ya Allah, ambuh aku. Ya. Padang hak mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu, ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja. Tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia, semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun walahun. Jadi, pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Tak mau begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu dia persembahan You and I See dengan lagunya Jalinan. Baik, sebentar saja lagi terus kita dengarkan rancangan Hidayah yang bertajuk Iktikaf Masjid Bahagian yang kedua, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Rancangan Hidayah untuk tengah hari ini diterbitkan oleh DJIE. Jadi setakat ini sahaja dulu tugasan saya, Iza Ghani, ataupun Kak Tim menemani anda dalam Anggur Inspirasimu. Sebentar saja lagi, sejurus selepas rancangan Hidayah, kita dengarkan pula segmen Gigi Okey Guana Gamak Orang Kita, terus bersama-sama dengan Kak Cik dan juga Ayoteh untuk petang ni hingga 6 petang. Jadi insyaAllah jumpa lagi dengan saya esok ya, dalam Gigi Okey Guana Gamak Orang Kita akan bergandingan dengan Cik Him 2 petang hingga 6 petang. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد yang dimuliakan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tajuk yang akhir dah daripada iktikaf kita iaitu kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf ada 4 lah. Ya ada 4 je rukun iktikaf, ada 4. Itu orang tu sendiri kena ada, tak ada orang nak iktikaf pun. Yang kedua tepat iktikaf. Tak ada tepat hak betul, tak boleh iktikaf. Yang ketiga ndaklah duduk di situ. Mendiami di situ, berhenti di situ. Dipanggil hukum iktikaf. Kalau lalu saja, ia tak akan jadi. Dan nombor 4 ialah kena ada niat. Tak ada niat, duduk lama mana pun dalam masjid. Ia kira duduk saja-saja lah. Oleh kerana tu ia perlu

0: kepada Pak Elimah baru mencukupi pada rukun iktikaf. Jadi kata pengarang kita, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf. Pertama sekali dia menyebut di sini niyatun. Oh, niat. Jadi rukun iktikaf kita ialah niat. Di niat kita syaratkan macam mayang juga lah. Kena mukaronah. Bila dah masuk dah baru boleh buat. Duduk di tangga tak boleh buat lagi, tak ada mukaronah. Jadi mayang takbir dulu baru boleh niat. Kalau dah belum takbir, tak nampak lagi mayang. Jadi niat disyaratkan mukaronah. Sama lah seperti dalam mayang. Jadi niat ni kita sedia maklum, ada iktikaf sunat, ada iktikaf nazar. Kalau iktikaf sunat saja aku beriktikaf. Kalau iktikaf nazar wajib atas aku bagi Allah iktikaf gini-gini, waktu ia panggil nazar. Jadi niat ini kita sedia maklum bahawa ianya adalah menjadi rukun kepada iktikaf. Tak ada niat, tak ada iktikaf. Walaupun duduk 10 tahun pun dalam masjid tapi tidak ada niat, tidak ada iktikaf tadi. Jadi niat ini ada 4 cara niat dia. Ada 4 cara niat tu. Ada 4. Pertama sekalinya ialah niat nak iktikaf saja-saja. Gitu kita dah cover dah, asal tubik je masuk kena niat lain pula. Itu niat secara mutlak dipanggil. Tak ada cover apa benda, saja aku iktikaf je. Cover gitu je. Aku iktikaf dalam masjid ni, apanya gitu, asal tubik kaki je gitandah masuk lagi nak kena niat. Itu gitu je. Tapi kalau ia kabur berazang dalam hati ia nak tubik kecing kejap, nak alik pulak kat gigi maka gitu dah ayah niat dah. Kerana dia berazang dah. Belum ia tubik itu, dia ada niat untuk nak balik. Gitu dah ayah dah. Ia kira ia wik kejap tubik. Lepas tu masuk, ia kira sambung balik mula. Itu niat mutlak. Nombor 2, niat kabur masa. Kabur masa, niat yang kabur masa. Tadi mutlak, nak iktikaf je. Tak kabur. Nak sejam ke, nak sehari ke, nak 3 bulan ke, tak kabur. Nombor 2, tak. Ya kabur. Dia sama ada iktikaf sunat atau nazar. Kalau iktikaf sunat, saja aku iktikaf dalam sejik ini sehari. Itu ya kabur hak sunat. Kalau hak nazar saya bagi Allah wajib atas aku iktikaf dalam sejik ni sebulan. Itu hak nazar kabur. Jadi kalau hak kabur ni ya wi maaf masuk jambak tandah je. Maknanya bila kabur nak sejam dada senok perut apa gi kecing masuk sambung mula dah apa. Hak tu saja ya wi maaf. Hak lain-lain ia tak wui kan, ambil air mayang ia makan pula luonong pergi mandi wajib ke apa luonong ia tak wui hak lain tu. Kalau hak kabur lama mana nak lama mana mun nak sejam, nak 3 jam, nak 3 hari tu waktu ia hanya maaf ubik tandah masuk mula tak payah niat. So itu juga kalau dia azang balik maka waktu pun tak ayah niat lain. Itu baik. Kemudian masuk dengan azang. Nak balik semula. Itu tak apa. Tak ayah niat baru juga. Nombor 3. Iaitu ia kabur masa dan ia kabur seterik. Waktu advance sikit. Lebih sikit. Saja aku iktikaf dalam sejik ini 3 jam seterik ataupun nazar sama kau bagi Allah wajib atas aku iktikaf dalam sejik ini 3 hari seterik. Dia kalau kabur seterik dah kabur masa dah, habis kabur pula seterik maka hak gini dia boleh tubik hak uzur je. Buat uzur je dia boleh tubik hak seterik gini. Uzur petik, pergi berok kecing. Uzur seperti kena mandi wajib. Uzur petik nak kena pergi basuh kain hak kena air kecing dalam sejik. Dia panggil kakak hak uzur hak tak boleh duduk dalam sejik dia tu, dia boleh tubik hak tu. Ada pun nak pergi ziarah orang sakit tak lepas. Tak boleh pergi tengok razak member mari, tak boleh. Kalau tu barang tu bukan uzur tu. Tak boleh. Jadi nak kena ingat bahawa kalau kabar seterik, ya wih hak uzur tak nak lari tu. Kakak hak mesti je. Tu. Kemudian hak nombor 4, hak dia etika, ia tambah sikit lagi, iaitu pengecualian. Dan hak tu hak dikira bebas kali. Dan saja aku etika dalam sejik ini 3 hari seterik, cuali ada makan puluh aku nak pergi, ada orang sakit aku nak pergi nawak, dan ada deriang mari aku nak pergi beli. Dan jadi dia kecualikan. Dia pergi kecualikan. Dia kabur seterik. Tapi dia pergi kecualikan. Maka dia boleh tubik lah hak dia kecuali tadi. Jadi 4 bahasa ni hak ada dalam iktikah ni. Jadi, kalau dilihat kategori dia, ada 4 bahasa. Sama ada niat mutlak tak ada kabur benda, ataupun kabur masa saja, atau kabur masa dan seterik, ataupun kabur masa seterik dan dikecualikan daripada perkara-perkara yang dia nak. Ini makna dari segi niat. Yang kedua dia kata lagi, wa kaunuhu fi masjidin. Rukun yang kedua ialah ianya dalam masjid. Dalam masjid, kerana ayat menyebut dengan jelas, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu jimuk mereka itu sedang kamu duduk dalam sejik. Jadi etika dalam sejik, akifun tu etika. Jadi di sini masjid menjadi syarat kepada etika. Sejik kita tak kira lah, sejik Jumaat ke, sejik harian ke, tak kira lah. Asalkan masjid sudah. Jadi tak ambuh, selain pada masjid tak nak. Kira surah, kira balasah, kira musallah, tak kira lah. Langgar apa, tempat orang berhenti apa, wakah ke apa, tak boleh. Kerana kita nak masjid. Itu dari segi masjid. Dan kita dah sebut dah, bahawa masjid-masjid ini, hendaklah masjid yang telah kita kata di tauliah dia. Sama ada tak ada jumaat ke ada jumaat, yang penting orang wi nama masjid. Dia boleh iktikaf masjid tak ada jumaat. Masjid Krista, tidak ada jumaat di masjid Krista. Boleh iktikaf kerana dia adalah masjid. Diberikan status masjid. Jadi masjid yang tak boleh ialah di atas tanah wakaf. Di atas tanah wakaf yang diberi sewa dah. Dia beri sewa. Tanah wakaf tu nazir dia beri sewa. Yang menyebabkan orang dah nanam pohon atas dia, doak padi, doak apa, tu tak boleh. Tanah gitu tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana diberi sewa ada orang lain. Dia bila tanah diwakafkan umum, dada nazir give sewa orang untuk kegunaan tanah tadi, tanah sayur, tanah padi, gini tak boleh iktikaf sama sekali di situ, kerana dia sedang digunakan, dia sedang digunakan untuk pertanian oleh orang yang sewa. Jadi mereka mengatakan bahawa boleh untuk mewakafkan bahagian atas saja, bawah tak wakaf. Begitu boleh iktikaf, boleh. Kalau dibina di atas tiang, atas tu diwakaf untuk sejik, tanah bawah iaitu wak lok kedah, wak jual bawah, itu boleh dikira pakar sejik atas untuk iktikaf. Sama juga apabila bawah diwakaf ya untuk masjid, apabila atas bagai kedai komersial apa sama juga. Mazhab kita tak ada masalah. Mewakafkan atas saja atau mewakafkan bawah saja boleh. Tu menurut mazhab kita tidak mengapa. Cuma mereka berselisih mengenai sesuatu masjid yang diwakafkan boleh bergerak. Tu kita dah sebut dah. Adakah mesti masjid itu kerakung gitu ataupun boleh hak beralih-alih boleh. Itu mereka khilaf. Ramai yang tawakuh tak berani untuk nak menghukum jenis yang bergerak gitu jadi mana-mana pun barang tu barang khilaf mengenai masjid tadi Jadi seterusnya lagi wal jami' dan masjid jami' masjid jumaat jami' masjid jumaat masjid jumaat itu aula lebih aula. Apa masjid jamek lebih aula? Pertama sekali kerana ada khilaf. Ada khilaf, ada kata hak tidak jamek tak boleh iktikaf. Jadi kita rai aje pandangan yang kata boleh kat masjid Kristal tu. Tapi ada kelahi barang tu. Ia bukan barang sepakat. Oleh kerana itu kita ambil hak orang tak kelahi iaitu masjid jamek. Kerana itu ia lebih aula. Yang keduanya ialah kerana kalau jadi apa-apa yang dia iktikaf dengan seterik jadi kena hari Jumaat tak payah tubik. Ya tak payah tubik kalau hari Jumaat kerana dia duduk di tempat hak Jumaat dah. Dia boleh kata nak seterik seminggu dah kena hari Jumaat situ tak ada Jumaat. Jadi komang adik kena pergi ke sejik lain. Dia menyebabkan jadi susah untuk dia. Oleh kerana itu masjid jamek lebih aula daripada hak tak ada Jumaat Di masjid jamek masjid yang didirikan Jumaat dan jemaah sekalilah Kemudian lagi seterusnya lagi rukun yang ketiga iaitu wallubsu fihi. Berdiam dalamnya. Berdiam dalamnya. Jadi berdiam di sini sama ada berdiri atau duduk atas tanah maka dipanggil diam. Walau berdiri pun. Kalau lah ia berulang alik pun dia sah iktikaf. Dia gerak kaki gostah pula. Itu sah. Ia tak ambuhnya masuk pintu ni ke pintu ni. Tu dak boleh tau. Ni abang dak jadi hok gitu. Bak ye dak panggil diam gitu. Ikut lalu je. Jeberang. Jadi hok gitu dak boleh. Jadi bila kita kata lubsu mendiami masjid sama ada masuk kemudian duduk ke apa benda mayang ke waktu dipanggil mendiami. Sama ada berdiri cegak duk telefon orang atau pun mendiami. Sama ada jalan mula keliling kat tula main dalam tu ke waktu pun dipanggil mendiami juga. Kerana itu orang junuk tak leh. Orang hik pun tak leh. Main duk musing dalam tu tak leh. Ia dibenarkan je berang. Hari pitu yang lain. Kepada pintu yang lain. Kerana dia tidak dipanggil lubsum. Tak dipanggil mendiami. Jadi mendiami di sini boleh masuk yang banyak. Jadi jangan ingat kaki gerak itu tak boleh itikah. Kaki gerak tapi mulah kat tula. Main dalam tu. Newa dalam tu. Itu boleh dah. Walau kaki duk gerak, body tak diam atas tanah pun. Pakar. Kerana dia berada di dalam masjid. Maka kadar dia ialah tomat nino. Tu paling sikit kali. Jadi siapa dia hak tak boleh? Hak tak boleh masuk pintu ni, gitu ubik pintu ni. Walau niat itikah pun tak jadi. Ataupun juga masuk tak niat, tak jadi. Ataupun juga niat tapi kadar tak dan tomat nino. Tu semua tak cukup syarat belaka dengan al-lubsu tu eh. Jadi ada berapa jenis orang tak jadi. Itu masuk tak cukup kadar atau maknina. Masuk tak niat. Masuk itu ni tubik itu ni. Itu orang yang tak jadi. Iktikah dia tak jadi. Iktikah tidak perlu wudu. Asal duduk dalam masjid, jadi. Disunatkan iktikah puasa. Disunatkan iktikah ada wudu. Dia tidak disyaratkan mesti ada wudu. Jadi walau yasiran sekalipun sikit. Walaupun sekejap aja. Kadar tamak ni noh ha. Kalau sekejap tu. Maknina kadar subhanallah ha. Iaitu 2-3 saat aja. Untuk duduk dikira dah dapat pahala iktikaf. Adakah kerja dilarang dalam masjid? Jadi kerja apa saja tidak makruh. Dia ada haruf. Kecuali melampau sangat. Melampau sangat. Iktikaf. Bawa mesin jahit dia. Wagi situ. Puan-puan kedek-kedek. Duk main. Itu jadi makruh. Kerana memperbanyakkan sangat. Ada pun tulis kitab. Itu tidak makruh. Ianya tidak termasuk dalam kerja yang dikira. Seolah-olah masjid itu jadi benda lain pula. Wa mu'takif dan rukun yang keempat orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf. Dia orang yang iktikaf mestilah orang Islam. Orang bukan Islam. Baik kiaikong tak jadi. Walaupun ia dibenar masuk dengan izin AJK. Dia orang bukan Islam tak boleh masuk mudah-mudah. Dia kena izin. Ada izin dia tak boleh masuk dalam masjid. Itu syarat mesti Islam. Yang kedua, mestilah paling sikit mumayih. Paling komang kali nak itikah mesti mumayih. Jadi tak pakar budak tak mayih. Tak jadi. Baby 3 tahun maka paper masuk masjid. Lepak dia tolong iktikaf. Niat tak jadi. Ke dia tak pakar. Anak dia sendiri pun tidak masuk niat orang gini. Lagi tak pakar. Orang yang mana gila. Gila tak pakar. Mana niat tak masuk ke gila. Orang yang pitang. Orang yang pitang sama juga. Orang yang pesan. Tak pakar iktikaf dia kerana niat tak asuk. Itu juga orang mabuk sama juga mabuk tak sedar dia dengan masjid itu sama juga tak pakar. Ini orang yang mana tidak layak beriktikaf. Lagi seterusnya wabir ridda dan juga dengan sebab murtad na'udzubillah putuh. Dia kalau lah dia iktikaf yang kabur masa kena buat mula. Dia kata nak sehari dada murtad kena buat mula sehari. Itu maknanya dia libatkan pada niat dia tadi. Ada niat yang mana sambung je. Ada niat yang putus kena buat mula. Kemudian lagi ridah dengan mana-mana iktikaf atau dengan lidah atau dengan perbuatan. Jadi redah boleh mari 3 cabang. Itu ia menafikan agama kita terutama yang maklum minaddin bidarurah. Itu antara sebab-sebab boleh jadi kafir, jadi murtad. Waman lima'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisaha mislu hadha man nafa li mujma'i aw istabaha kazina fatasma'i. Siapa-siapa yang mana menolak perkara yang maklum min ad-din maka hendaklah dibunuh dia kerana kafir dia bukan kerana hukum hudud. Dan begitu juga dia menafikan yang sudah diijma' oleh ulama, dan dia mengharuskan seperti zina. Nah, ini semua sebab-sebab boleh menyebabkan jadi murtad. Jadi murtad punah. Dia murtad punah pada itikah. Lagi seterusnya lagi wasukri. Dengan mabuk sama juga batal. Kerana orang mabuk tidak sedar akal dia pun tidak berfungsi. Nanya dia telah pun ditutup akal dia tadi. Menyebabkan dia tak tahu dah mana suci ke najis ke, dia tak tahu apa dah. Begitu batal. Dia ni hilang akal mabuk dia. Lagi wal junu ni dan juga gila. Gila ni tak ada akal terus. Gila tak ada akal terus. Mabuk ini akal kena buku. Akal kena buku. Akal ada kena buku. Bila kena buku, gelak gambar tak tahu. Kira dah, kedai orang tepi jalan yang langgar. Kerana kena buku. Tak nampak dah. Orang makan kedai habis bahan ke dia. Kerana dia kena buku dah akal dia. Ada apa? Macam ambil kambing mau buku ngebeldi. Oh, ada kotak-kotak, ada kenanya ke dia. Nak pergi ke mana kawan tu mau pergi buku ngebeldi. Ini kenanya sungguh. Buku beldi dia, pala kambing. Tak ada kerja sungguh. Jadi, bila mabuk, akal kena buku. Nyebab akal nanti, tak tahu dah. Baik buk lagi kawan. Jadi wal junun ni dan juga gila in ta'adda bisababihima. Jikalau ia cari pasal dengan sebab mabuk, dengan sebab gila. Dia pergi barang yang memabukkan. Dia pergi cari, pergi beli. Dia sengalan pergi ambil barang mabukkan waktu batal tu. Wal jima dan juga dia batal dengan sebab jima. Itu jelas tau. Jangan jima. Wa antum akifu nafil masajid. Jadi ada hadap so. Nyebabkan dilarang dalam masjid. Jadi kerana tu kena keluar. Kena keluar dia dari masjid. Mandi luar dulu. Tak boleh duduk dalam masjid itu Kemudian lagi wal haidi dengan mari hik. Dengan mari hik wan nifasi dan mari nipah. Jadi batal. Bila batal dengan syarat inka nak muddatu itika fi makduri. Jadi tatabu'uha takhlu anhuma ghaliban. Dengan syarat jikalau masa yang dia bubuh nak itikah itu, ianya tidak boleh lari daripada haid dan nipah. Makna masa ia kabur nak tu 15 hari ke bawah. Muat dia 15 hari ke bawah ni. Biasa masa ini mong boleh pilih pas mong dah suci. Bila mong dah suci 15 mong jadi clear. Memang lepas 15. Jadi mong tahu dah mong bawah pada 15. Mong pergi ambil ngaruk situ sini. Dah mari sungguh. Watak salah lemong. Jadi orang yang itikah 15 ke bawah, dia kena ambil hari mandi tu lalu duduk. Hari ni cuci dia, kering dia. Mandi dengan hari sekarang, lepas tu masuk itikah lalu 15. Kerana waktu dia selamat. Kerana sekurang-kurang suci 15. Antara yang boleh membatalkan pahala itikah. Jadi kosong. Iktikah itu ada tiga yang disebutkan. Pertama sekali, ialah bila kita memaki, mencerca orang. Jadi dalam sejik, cakap lepas, maki orang tu, maki orang ni. Jadi waktu boleh habis, pahala boleh habis. Itu makna nak kena jaga. Itu dikatakan para ulama kita, mengatakan bahawa memaki orang dalam itikah dia boleh makan dia boleh kekoh pahala iktikaf. Yang kedua, ngopak. Ngopak orang. Termasuk ah ngopak ni lebong. Termasuk dalam ngopak ni batu api. Duk laga-laga orang. Tu termasuk dalam tu boleh kekoh pahala iktikaf. Dan yang akhir, makan yang haram. Makan yang haram menyebabkan pahala iktikaf pun gugur. Ini tiga perkara yang mana boleh menyebabkan jadi pahala iktikaf batal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Pergi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2:25 petang dah kita. Hari ini 26 Julai. Okey, 2026 bersama dengan Sebelah Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Kak Teh. Baru je habis tukar dia dalam Anggun Inspirasi mu 10 pagi sebab kudu petang. Okey, JJ okey gua nak kamu orang kita hari ini Kak Syik dengan Yoteh. Yoteh mari dah. Ha, perlu. Yoteh di sini Yoteh. Yoteh kena duduk sini dah boleh lah.
6: Batal
5: dah ni. Mana Yoteh? Perlu-perlu je gua. Nak kata panah tak panah. Nak kata jo'ong tak jo'ong. Buat ni teh.
6: Tak ada siapa ye ni.
5: Kat teh.
6: Lepas kata ya teh dengan kat cai.
5: Letih bicik-bicik lah.
6: Hari ni kau dengar pun kita dua orang je lah.
5: Dua nak ni teh.
6: Tapi kat gigi dalam buku 3 kita ada ni.
5: Kita ada silang budaya teh.
6: Bersilang-silang
5: lah kita. Hari ni kita ada tetamu terbitan Farah Fauzi. Lepas tu pukul 4 karang macam biasa ya teh. Kalau hari hak kita ada jamak kirung.
6: Jamak kirung.
5: Tapi sebenarnya Kak Cik dengan Yoteh ingat ni pukul 2 sampai pukul 3 ni ada nak cakap benda sikit.
6: Cakap besar benda.
5: Kini Yoteh, kita kan raja dengar muni hidup Makan tidur. Kita tengok ada ayat tu.
6: Memang kita kena makan dan kita kena tidur.
5: Makan kena cukup, tidur kena cukup Yoteh. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kak Cik nak tanya Yoteh . Kalau lah masa tu Yoteh lapar perut. Dalam masa yang sama Yoteh ngantuk mata. Yoteh tidur, Yoteh pilih mana dulu? Tidur ke makan dulu?
6: Kalau kita ngantuk mata tapi kita lapar perut tapi kita ngantuk mata. Kalau kita tidur dulu sama. Lepas tu bangun kita makan.
5: Kak Cik gitu kau. Ada orang tidur boleh. Yang kena makan dulu baru tidur. Kalau Kak Cik pilih tidur dulu.
6: Tidur dulu. Kena tidur dulu.
5: Perut kerungkuk-kerungkuk
6: tak
5: apa.
6: Dah boleh. Dah apa kalau itu tak ada masalah bagi Yoteh, tak ada masalah.
5: Ada dok orang.
6: Kena tidur dulu.
5: Ada dok orang tidur sambil makan Yoteh, ada? Tidur sambil makan. Okey, jadi kita tanya adik kakak kita, sayang sahabat kita Yoteh . You know, kalau ye lapar perut tapi dah masa sama ngantuk mata.
6: Apa dah leh, apa kena tidur dulu.
5: Oh, Yoteh kena tidur sama Kak Cik lah. Ada orang tu dia pilih makan dulu. Dia kata nak tidur kan ni lapar perut. Masing-masing lah. Jadi boleh lah tu puasa Yoteh deh.
6: Tapi gitulah bila tengah tidur terbangun. Baru lapar.
5: Itu masalah. Jadi tapi kalau
6: tapi itu kalau lapar sangat. Kalau lapar lebih-lebih kurang rasa.
5: Ada juga lapar lebih-lebih kurang
6: Ada.
5: Dan sekarang ni Yoteh lapar ke kenyang Yoteh?
6: Nak kata kenyang dah. Nak kata lapar tak lapar sangat.
5: Pulau. Lepas tu kategori mana gitu?
6: Itu kita kira kita ikut macam mana makan sebelum makan sebelum lapar.
5: Sebelum kenyang.
6: Berhenti sebelum kenyang.
5: Bagus Yoteh.
6: Tapi kita tak boleh ikut kau.
5: Apa?
6: Kita tak boleh ikut benda gitu. Mungkin ayat tidak diikut.
5: Kalau
6: kita makan biar siapa dia, kalau boleh sumbak lagi.
5: Tapi ada orang kata kita lagi makan sebab kita lapar. Tapi ada orang kau, ada orang dia tak lapar tapi makan juga.
6: Sebab dia kabut dia
5: jenis ikut masa ke
6: mana? Ikut masa kau. Kadang-kadang kenyang dah. Dia kenyang dah. Kadang-kadang dia kenyang.
5: Mama
6: tu orang mari rumah dia. Mari lah makan atas. Kita orang Melayu kita.
5: Makan ambil syarat ya teh. Makan biar beli. Okey, kita dengar lagu dulu ya teh. Okey, baik.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam dibawa ke kepuk, bermaksud orang yang tidak pernah masuk majlis. Contoh ayat, Lina kelihatan kekok bagai ayam dibawa ke kepuk kerana tidak pernah menghadiri majlis keramaian seperti itu.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Ok, vậy ok quan trọng
1: là cái gì? Tại ngoài cái tê cao lên tê ngon nghe tê. Mà cái phun lửa cái gì?
0: Mari kita makan pulut.
1: Makan pulut
0: Okey. Pak, pada pukul 4 pulak. 14, 16 maksudnya pukul 2, 16.
1: Ya.
0: Sebab kadang kita ada...
1: Kita ada silam budaya, Yote. Kadang kita bawa ikon katanya, Yote.
0: Ikon wanita yang, apa ni? Yang menang di Terengganu. Yang bahagian Terengganu baru ni.
1: Ya, baik. Okey. Okay. Jadi gini, Yote, hari ni eh. Mana kita nak cakap tadi lah. Okey, ni siapa dia ni? Ada dua orang WhatsApp, Yote.
0: Mana?
1: Sekejap.
0: Jabatan Meteorologi.
1: Dah, Abang Zek Mama dia kata saya makan dalam tidur boleh saya tu.
0: Abang Zek Mama mana?
1: Dah di bawah ni hati.
0: Ni.
1: Saya makan dalam tidur. Makan dalam tidur kan ya. Dia makan dulu ke tidur dulu?
0: Dia gini
1: dia
0: ada
1: telur
0: orang
1: dulu kaya dulu.
0: Tengah-tengah dia tidur ada orang suap je.
1: Oh gitu deh. Rupanya dia mimpi. Allah. Sakit sungguh Abang Zek. Lepas tu ayah tu nak baca apa ya? Mena Bukit Dimang.
0: Mena ke Mamang. Kalau Mena kena makan dulu sebab kalau lapar tak boleh tidur.
1: Oh gitu deh. Okey, Mekna makan dulu eh.
0: Usha daud
1: dia kata assalamualaikum Kak Cik Ayah Teh.
0: Waalaikumsalam.
1: Usha akan makan dulu biar ngatuk mata. Biarlah ngatuk mata pun Usha akan makan dulu. Bahaya tak makan sebab kek ngigar dalam tidur. Malu kok orang weh ngigar makan nasi. Nonok ngigar umur tok tua dia kata.
0: Oh, tapi makan. Ingat tak?
1: Tak ingat
0: Ayah Teh. Zaman Saidina Uthman dulu.
1: Cetum dia Teh.
0: Saidina Uthman dulu kan ni seorang khalifah. Khalifah inilah.
1: Okay.
0: Selepas kewafatan baginda Rasulullah tu kan. Kan dia masa tu dia pergi jumpa rakyat dia, pergi jalan malam-malam. Dia dengar satu keluarga tu anak dia tak bertindak.
1: Tengok tahu cerita yang mak dia rebu batu tu kan. Masuk batu tu kan. Okey, baik.
0: Dengan harapan anak dia tidur.
1: Ya.
0: Maknanya selagi anak dia lapar dengan tu anak dia tak tidur. Tapi dia macam dia set mind supaya anak dia tidur sebab apa ni?
1: Tapi kalau mengatuk sangat kak cik duk ingat dia kemakan rasa. Mana ya
0: tu? Tak tahu.
1: Bunyi perut tu bunyi tapi tidur juga. Mana? Ada orang dok lena.
0: Lepas tu apa? Kisah dia tu memang kata nak cerita kau ni tau.
1: Ya. Tapi cerita dia lapi. Cerita kerak je.
0: Gitu dah.
1: Kan ya? Maknanya ayah rasa macam beranggapan yang kak cik tahu dah lah. Kak cik pernah dengar cerita tu.
0: Cerita tu
1: banyak pengajaran sebenarnya dalam hidup kita dah. Itu sebenarnya kisah kata-kata tu kecanaan seorang pemimpin ya teh. Dan kasih sayang seorang ibu betul tak ya teh?
0: Jadi itulah.
1: Baik.
0: Jadi
1: yang tadi pun boleh ya teh.
0: Ada setengah orang memang dia tak boleh. Tidur sebab perut lapar. Macam kita dah apa rasa tau.
1: Kak cik memang pilih tidur dulu. Biar perut lapar pun. Tak tahu
0: bangun,
1: atau orang.
0: Bangun pagi tak sedar diri tau.
1: Tak tahu. Makan. Biasa je ya teh.
0: Tak sedar diri. Pak makan.
1: Tapi sudah bangun pagi esok kenyang. Sebab
0: mimpi. Kalau kita orang kata. Kalau duduk dalam tempat sejuk ekong gini. Lagi lapar perut.
1: Orang kata.
0: Tapi betul lah.
1: Tapi.
0: Hari tu ayah
1: tapi tugas saya menganggul apa perut itu.
0: Tapi hari tu sekali. Kita jijik okey. Kita makan-makan. Duduk naik ekong sejuk.
1: Balik tak sebab apa
0: ya. Lapor.
1: Sebab kita cakap banyak ya.
0: Perut akan lapor. Okay. Sejuk cuaca menyepum.
1: Sebab tu
0: boleh menyebabkan perut kita.
1: Sebab tu orang kata bila hujan je lapor. Bila lapor je hujan. Okey baik ya teh. Ya. Nak telefon boleh. 6235. Mana?
0: Tak boleh tekan.
1: Tekan dah apa? 6235330. 6238330.
0: Sekejap.
1: Dah apa ya teh?
0: Leloh. Ini ha. Hello.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abi.
1: Bi.
0: Tidur. Tapi Abi, kalau saya lapar perut. Saya makan madu Abi tu kenyang lalu perut.
1: Memanglah lapar perut.
2: Minum
1: madu tu kenyang eh teh?
0: Kenyang sungguh.
1: Ya ke dok?
0: Iya.
2: Kalau tak nak bertenaga lagi ayah teh kena minum madu kelulup.
0: Ya betul. Madu kelulup.
2: Abi beri tu. Dah nak grek lagi ayah teh. Tak ada orang mari sahabat
1: kat mari. Akbar.
0: Kalau madu kelulup Abi ada kau?
2: Madu kelulup ada tapi kena ada.
1: Awang dia orang tengah awang.
2: Awang nama dah.
1: Allahlah. Dah agaklah.
2: Abi dia bawa.
1: Okey, kalau Abi sendiri.
0: Nah, Abi di.
1: Makan kalau... dulu ke tidur dulu ya teh? Abi.
2: Okey, gini. Bagi Abi makan tu adalah merupakan wajib rutin tapi bukan wajib mutlak lah.
1: Okey. Tengok lapar ni dalam masa yang sama ngatuk mata. Dua-dua yang mari sekaligus.
2: Abi makan dulu.
0: Makan dulu.
1: Oh, makan
0: dulu. Kalau tidur ke guna?
2: Dari segi hukum tidak disunatkan makan ketika perut lapar dan tidak disunatkan makan ketika perut kenyang. Dua-dua tu. Maknanya perut kenyang makruh tidur. Perut lapar pun makruh juga. Jadi kita kena ambil makan tu hanya hilang untuk alah perut je lah.
0: Tapi makan jangan kenyang sangat.
1: Bukan kenyang-kenyang dia gitu lah.
2: Macam kita sahur, kita ambil sunat kan. Ada orang makan sahur dekat cik macam makan tengah hari weh.
1: Oh, beridang kemain. Bakar-bakar ikan kemain dapur.
2: Oh, Allah.
1: Sabar je lah.
2: Ke mana-mana pun bagi api kena makan. Tapi hari ni tak makan pagi lagi ni baru nak makan cik ayam.
1: Oh, pula.
0: Makan cik ayam
1: katil ke?
2: Bukan.
1: Oh, jauh.
2: Nasi ayam henang dekat ketel.
1: Okey, baik.
0: Wajar dah kita tek.
2: Marilah alik-alik ketel ni. WhatsApp je dekat Abi.
0: Tak apa. InsyaAllah.
1: Terima kasih Abi. Assalamualaikum.
0: Jadi kita dia kata makan sikit lah untuk alah perut. Jangan we kenyang sangat.
1: Ya. Yeah.
0: Betul. Tapi orang kita, orang Melayu kita ni, kalau makan biar sampai kenyang.
1: Oh, tu masalahnya. Makanlah apa, makan sampai kenyang lah deh. Memang orang sebut gitu ya teh.
0: Makan.
1: Ah, dia memang gitu.
0: Makan. Mak kita diri pun gitu. Makan.
1: Kenyang tak kenyang?
0: Kenyang tak kenyang. Makan.
1: Kadang-kadang kita ambil sikit begitu. Dia bukan dia cara. Dia memang ala-ala makan biar. Ala-ala menyeluk pekasang biar siapa.
0: Ke pangkal lengah.
1: Ala-ala minum air. Biar dia itu.
0: Biar siapa. Okey ni.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa dia ni?
1: Cik Noh Geliga.
0: Cik Noh Geliga.
1: Okey.
0: Lama dah dengar kabur Cik Noh Geliga.
1: Ada Cik Noh. Okey, you tell. Cik Noh, nama dia makan dulu ke tidur dulu Cik Noh?
3: Dia tengok atas situasi keadaan masa. Misalnya kalau tengah hari Cik Noh ngantuk dan juga lapar.
1: Okey.
3: Cik Noh lebih suka tidur dulu sebentar.
1: Napping.
0: Sebab dia perut kenyang dah makan pagi.
3: Betul tak? Makan dah pagi.
0: Ya betul dah.
3: Kita ngantuk tapi masa makan tengah hari kan kita lapar juga kan. Makan ringan-ringan pagi tu. Tidur dulu sekejap.
1: Okey. Baik.
3: Rutin lah pula makan kapal begini. Kalau malam lapar macam mana pun ngantuk macam mana pun Cik Noh tak tidur lagi. Cik Noh makan lagi. Kalau jam tidur bangun dah kan biasa.
1: Yelah.
3: Lepas subuh kot mulalah dari segi fikiran ke apa ke tak parah orang dia lah nak makan ni.
1: Betul.
3: Kalau kita dah ready kenyang dah tidur dengan baik apa gitu ke ni. Okey. Bangun tidur sihat. Fikiran tak fikir makan pagi apa derah-derah ke apa. Tak ada.
0: Okey.
3: Kita pun dok berapa tu manalah. Bahagian Cik Noh lah. Bahagian orang lain mohon Allah lah.
1: Baik.
0: Terima kasih Cik Noh.
1: Assalamualaikum. Tapi ya teh, kalau budak kecil pun ya teh kan. Kalau dia ngamuk ke apa-apa kan. Ya benda tidur dah syukur tu. Ya dah puas tidur tu kata kan. Ya puas tidur lepas tu makan dok kan.
0: Ada baby pulak.
1: Doh. Ayah tu puan tidur itu ya.
0: Waduh. Banyak orang tidur. Banyak orang tidur hari ni.
1: Banyak tidur eh. Wah ni banyak orang tidur.
0: Puah. Okay, kita pukul 14.24 mana pukul 2.24 minit petang.
1: Baik.
0: Kita lagi ajar tengok masuk tu lagi.
1: Dah pun masuk mana tu?
0: Kita tamu kita lagi dalam pukul 3.
1: Okay. Okay.

0: Mereka bukan hanya sekadar kad dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak inisiatif kerajaan disalurkan melalui Mereka seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan Mereka derma dalam keadaan baik. Kalau rosak atau penguzur atau penghilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan derma sentiasa terjamin.
2: Inilah komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. Mereka, identiti anda, kebanggaan negara.

ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Okey, jadi okey guna gamuk orang kita. Tadi benda tadi ada orang betul. Orang betul. Minta maaf lah, Yati Sheila tadi.
1: Dia yang kelata. Dia kata, Saidina Umar, Yati.
0: Saidina Umar, betul-betul.
1: Baik-baik. Terima kasih, Din.
0: Sebab zaman Nabi dulu, lepas Nabi wafat, Saidina Abu Bakar, lepas tu Saidina Saidina Umar, Saidina Uthman, Saidina Ali.
1: Okay.
0: Empat apa? Sahabat Rasulullah lah.
1: Ya, betul tu. Baik.
0: Okey. Pukul 2.37, 2.38 minit petang.
1: Kalau ayah dia, dia banyak sikit lah. Kita ada silang budaya, apa tu pukul 4 kan, Jamal Kirung.
0: Jamal Kirung kita cakap apa?
1: Jamal Kirung.
0: Siap sedia lalu.
1: Okey, siap sedia lalu. Cerita TV. Hak kita minat lah kita. Ataupun kita ingat lagi. Hak zaman dulu-dulu. Zaman kita dulu lah.
0: Kalau Kak Cik belum dia?
1: Moretek. Oh, sudah. Oh, moretek kan. Ya, mai. Selagi ada di situ. Gabang. Kacik banyak itu.
0: Ayah itu bukan gabang. Atromeng. Tapi orang lenio. Budak-budak lenio. Kita tengok.
1: Segi itu Power Ranger. Kacik banyak orang Power Ranger. Orang pakai baju warna pink.
0: Lepas tu duduk celoh-celoh dia. Celoh.
1: Tapi banyak-banyak cerita. Tapi ayah itu banyak-banyak moretek lah. Moretek memang sedap cerita.
0: Kacik lah. Kita cerita kat
1: sekarang. Sekarang cerita. Ingat dulu cerita.
0: Sekali lagi kita cakap pasal tidur. Kalau kita
1: kita tengok lapar.
0: Adakah kita tidur dulu atau
1: kita tengok lapar? Tak apalah Yoti. Suka sangat Yoti. Kita tidur dulu dalam masa yang bukan tidur dulu, kita ngantuk mata. Dalam yang masa yang sama kita lapar perut.
0: Jadi mana kita pilih?
1: Kita tidur dulu ke kita makan dulu?
0: Ni tamu kita. Tetamu pula ni. Telefon. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni? Moksu ke? Moksu.
0: Moksu duduk mana?
1: Moksu ke Mamang suak?
2: Ya.
0: Dah Moksu ke mana?
2: Nombak.
1: Pernah apa?
2: Kadang ada mana.
1: Oh, Moksu banyak tempat dia banyak ni.
0: Sejak ada bah orang ni, di mati-mati.
1: Bah orang. Oh, bah tu. My bah sama. Moksu lah dalangnya tu. Ingat ayah teh. Bah air tu nampak dia air tu. Dia memang berani naik bah tu ayah teh. Moksu.
0: Lama dah naik bah tu.
1: Bukan air tu. Ayah teh tunggu bawah bukit. Lepas tu orang naik naik pulang.
0: Okey.
1: Dia berasa nak naik bah.
2: Jaman duduk. Jaman budak-budak lagi naik benda. Bah tong
1: eh. Kenangan.
0: Okey dah Moksu ni. Kalau mendapat dia tadi?
1: Tidur dulu ke makan dulu Moksu?
2: Oh gini, kalau ngantuk sangat, jenera gitu je.
0: Naik bakat lah. Naik bakat jenera.
1: Memang dah.
2: Jenera.
0: Dari saja naik jenera
1: tak
0: setapu.
1: Oh, maknanya tak makan pun tak apa maksud kan?
2: Jadi kalau ngantuk sangat.
1: Okey.
2: Jenera gitu
0: lah. Dah kisah tak makan pun.
1: Maknanya makan lepas bangun tidur sekarang lah eh.
2: Kadang-kadang berat sangat dia kejut tengah malam.
0: Tapi kalau lapor, dia kalau jenera tu bukan orang abang macam tidur, macam tidur ayam kata. Kalau jenera ni.
1: Lena duduk tidur tengah lapar tu maksud.
2: Lena juga tapi dia kejut semula kalau.
0: Ya kata macam tidur ayam.
1: Sebab Kak Cik pernah dengar ayat kan, budak tu tertidur dalam kelaparan. Maksudnya dia boleh, kalau ada orang lapar ni, siapa tahap dia tahan lapar tu sampai dia tertidur. Menunjukkan dia boleh tidur lah ya.
2: Ke mana? Terlalu, mungkin tu kebiasaan macam berlaku pada zaman khalifah dulu tu. Mungkin dia orang tak ada kemewahan macam kita ni.
1: Betul lah.
2: Betul.
1: Tapi ayuh teh, maksud dia makan sambil tidur, dia boleh tidur tu makan makanan mulut lagi dia tu.
0: Cukulat tak mulut. Mulut apa?
1: Ya bisa sikit.
0: Cukulat. Tengok-tengok cukulat kopi tu.
2: Dia abnormal hormon dia tu.
1: Ya istimewa sikit. Terima kasih Moksu. Okay,
0: terima kasih Moksu.
1: Baik.
2: Sama-sama.
0: Saya tegur aja
2: tak apa. Nak tanya. Kat mana ke jual madu sini? Moksu ada semama ni kata nak cari
0: kau. No, dengan Abi.
2: Dan mana dia?
0: Kena telefon dia. Nombor telefon kita tak ada nombor yang on air ni.
1: Kita pun tak ada nombor Abi. Ada orang
0: Abi atau
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aduh. Ya teh, ambil tu ya teh. Nak set up untuk live TikTok ni. Okey, tak apa. Okey, ayat baca WhatsApp ya teh.
0: Kejap, ambil sekejap. Tu dia. Oh, jatuh. Ni.
1: Ayat teh
0: bakal. Mochi pula usa.
1: Okey.
0: Mocik pulau usia kabur, tidur dulu baru makan. Ha. Makan hanya sekadar isi perut.
1: Okay.
0: Kalau tak boleh tidur, sekabut kepala raya kabur.
1: Baik. Kita ni kita ada siapa dia, nombor dia belakang. Nama
0: Cikgu CKY.
1: Cikgu CKY kabur dia teh?
0: Ambil makan dulu.
1: Makan dulu Okay, baik, makan dulu. Takkan nak tidur. Tapi kalau ngatuk mata boleh ngajar tak? Boleh tak?
0: Boleh.
1: Okay, kita ada. Ambil bagilah.
0: Bagi kita. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Mah ya?
3: Ya.
1: Okey, Kak Mah tidur dulu ke makan dulu Kak Mah?
3: Kalau mari ngantuk kena tidur dulu lah sekali terlak.
1: Oh, kena tidur dulu Kak Mah?
0: Bapa kena tidur dulu?
3: Dah lewuk dekat kuatah. Dekat mama kan? Lepas tu balik dah. Hello? Balik pukul 11 baru sampai rumah. Balik 3 malam. Balik pukul 11 malam sampai rumah. Pagi tu pukul 11. Lagi tidur dulu. Bangun tu baru makan.
1: Okay.
0: Baik-baik.
3: Ngatuk.
0: Terima kasih banyak dah.
1: Maknanya Kak Mah pun tidur dulu juga Okay, baik-baik. Okay. Terima kasih Kak Mah.
3: Assalamualaikum.
0: Bukan ni, kita kena pasang lagu sebab orang nak setting ni kejap. Kamera kejap.
1: Yelah,
0: kita mari semula.
1: Hari-hari sibuk sikit. Okey, baik-baik.

0: Tu Kak Cik.
1: Ya, yeah,
0: ya. Kita dah tepat pukul 3 petang. Mm-hmm. Dan lepas lagu ayat ni, kita akan bersama dalam rancangan
1: Silang Budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: 34 stesen pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silam Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Gigi okey. Guna gamuk kita dalam silang budaya, Kak Cik.
3: Ya, Yote.
2: Bila kita janji tadi, kita bersama dengan tetamu kita hari ini.
3: Kita ada siapa di bersama-sama kita untuk silang budaya hari ini istimewa yang dibawakan oleh penerbit, iaitu Farah Fauzi. Mm-hmm. Kita ada Wan Nurul Ain Wan Syahadi, merupakan penerima anugerah wanita ikon muda negeri Terengganu. Sebab baru ni berlangsung program kata-kata itu penganugerahan untuk wanita-wanita hebat di negeri Terengganu. Tapi Ain ni macam family lah, Wang. Awang pula. Ain ni macam familiar.
2: Kita
3: ada Ain kat sini kita. Tapi Ain
2: patut orang hantar mesej kamu kat dia. Ain mana tak tahu.
3: Ain tu.
2: Dia tanya kalau Ain siapa dah tahu kita.
3: Jadi kata orang tu, kita bawa bukan kaleng-kaleng. Kita bawa kata orang tu figura yang kata orang tu luar biasa. Sehinggalah beliau dinobatkan sebagai ikon muda negeri Terengganu. Sebab kita faham pencalonnya yang ramai. Kata orang tu, dalam ramai-ramai itu Ain yang dipilih. Mesti kata orang tu ada ciri-ciri ataupun kriteria yang memenuhi memikat juri. Betul ya Ain ya? Okey, jadi Assalamualaikum Ain.
4: Waalaikumsalam.
2: Nama pernah Ain? Tak apa tadi.
4: Nama saya Wan Nurul Ain binti Wan Syahidi.
2: Asal orang Terengganu betul ni?
4: Saya orang Terengganu. Orang Dungung.
3: Orang Dungung. Ya. Dungung kat mana Ain?
4: Dungung dekat dengan nak sebut tu. Sekolah Kuala, sekolah pusat, saya in between tu. Taman tu.
3: Baik.
2: Jadi main api ke?
4: Main dengan suami. Tapi saya ni sekarang ni tinggal di Besuk.
3: Duduk di Besuk.
4: Di Besuk dah sekarang.
3: Macam kira berumah tangga Dino lah.
4: Ya, tangga Dino. Jadi kita punya production semua di Besuk sekarang.
3: Tapi sebelum kita nak ucap tahniah sekali lagi untuk pencapaian anugerah wanita ikon muda oleh Club Ikon Negeri Terengganu.
4: Terima kasih.
3: Baik-baik.
2: Jadi menang baru ni tu dalam berapa orang semua sekali ya? Kalau ikut dalam pertandingan.
4: Kalau wanita ikon muda, 5 orang. Finalis
3: yang diumumkan.
2: Asal-asal tu berapa orang?
4: Asal-asal tu masa kita dia ada akademi. Akademi mari tu dalam 50-60 orang. Seluruh Terengganu. Semua maksudnya dia ada ikon wanita muda dan juga ikon wanita. So nama pencalonan ni daripada agensi-agensi di Terengganu.
3: Tapi
2: tinggal 5.
4: Tinggal 5.
2: Untuk final dipanggil finalis itu tau.
4: Wanita muda 5 orang, finalis wanita ikon 5 orang.
2: Kenapa nak tanya dulu ni? Dia ada ikon wanita dan ikon wanita muda. Kenapa?
4: Apa beza dia?
3: Beza dia muda.
2: Betul tau. Tapi apa tengok hok yang wanita ikon baru ni muda.
4: Muda belaka.
3: Beza dia kat mana?
4: Dia beza dia betul umur. 39 ke bawah muda. 40 dan ke atas wanita ikon lah.
2: Kalau Kak Cik ni kira wanita ikon muda ke apa dia?
4: Boleh.
3: Kak Cik warga emas. Kata warga. Okey.
2: Kita serupa.
3: Okey, tapi itulah hebatnya. Masing-masing kata orang tu bawa jenama tersendiri.
4: Betul.
3: Macam Ain ada, dia sebenarnya ada. Macam sekarang ni Ain pun bawa ni. Kalau Kak Cik nak tunjuk juga ni di penonton.
2: Sekarang ni kita live menerusi Facebook
3: dan juga TikTok
2: dengan FM.
3: Jadi Ain ni dia sangat familiar, atau mungkin jenama yang dibawa adalah craft dan sulaman. Jadi kita nak tahu juga titik permulaan Ain sendiri. Bagaimana Ain bermula dengan kata-kata tu seni craft dan sulaman.
2: Sulaman tu maksud dia Ain dalam segi jahitan ke atau apa?
3: Batik
2: ni?
3: Nampak ni?
4: Kita sulam
3: batik.
4: Dia. Kalau ada logo kita sulam, ada nama kita sulam.
3: Tapi Ain memilih untuk kata-kata tu mengangkat batik asli Terengganu.
4: Betul.
3: Sebagai identiti utama produk Tuan Sebab Tunganu, eh? Betul ya? Okey, jadi macam mana bermulanya tu? Okay. Kata orang tu pelibatan air tu sebenarnya.
4: Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm. Saya perkenalkan diri saya dululah. Mm-hmm. Nama saya Wan Nurul Ain binti Wan Syahidi. Okey, merupakan wanita ikon muda negeri Terengganu. Okay. 2026, 2027.
3: Okey.
4: Dia ada tarikh-tarikh tertentu, okay, baik, baik, baik. Ada fasa-fasa kita tu.
3: Okey, baik.
4: Habis saya 27. Mm. Kita angkat orang lain.
3: Angkat orang lain.
4: Ya. Okey. So saya merupakan usahawan kraftangan di mana kami menghasilkan produk kraft dari batik asli negeri Terengganu, dan kami adalah sebuah social enterprise.
3: Okey.
4: Maksudnya misi sosial kita ni memperkasakan wanita dengan memberi peluang pekerjaan, memberi peluang menambah pendapatan kepada komuniti kami di Kampung Lakluk.
2: Kampung
4: Lakluk Besuk.
3: Besuk.
4: Kami sekarang lama dah.
3: Maksudnya ayah,
4: seluruh Besuk dah kita ambil.
3: Ayah pelopor lah masa tu.
4: Sekarang ni kita maksudnya kita
3: ayah ambil penggeraknya.
4: Ya. Okay, so sekarang saya memula Kampung Lakluk je. So sekarang Besuk, Kampung Raja, semua kita ambil dah.
3: Okay.
4: Kita kan in between Pasir Putih, Kelantan.
3: Betul.
4: Orang Pasir Putih pun kita guide sekali. Okay. So turning point dia, dulu kan kita habis SPM, kita masuk matrik.
3: Okay.
4: Habis matrik, nak pergi masuk universiti, ada cuti. Cuti tu mak suruh pergi belajar jahit. Mak tak bagi duduk diam, duduk saja di rumah.
3: Belajar jahit
4: Kita pergi belajar jahit. Kita pergi belajar jahit. Belajar jahit, jahit baju. Maksudnya kita pandai guna mesin. Kita pandai buat pola. Maksud kita pandai masa tu.
3: Belajar mana?
4: Belajar dekat ada kedai jahit. Dekat rumah.
3: Baik.
2: Lepas ni lepas SPM dah pergi sama belajar lagi ke ni?
4: Masa cuti-cuti.
2: Cuti.
4: Nak masuk universiti. Saya pun masuk universiti. Masuk universiti, habis degree fizik. Habis degree fizik, saya pun belajar sambung lagi. Buat master. So saya ada research. Saya ada Master of Science, research in superconductor, fizik. Lepas tu saya kerja research assistant, saya kerja jadi tutor, saya jadi lecturer. Masa tu di Kuala Lumpur.
3: Baik.
4: Ada lagi minat saya tu, macam aku ada minat aku ni. Dari situ saya buat sikit-sikit dulu.
3: Baik.
4: Lepas tu kita terus fokus. Saya kata kena fokus ni. Lepas tu dari situlah mula buat se. Lepas tu order banyak. Kena panggil community. Dari situ saya libatkan community ke dalam perniagaan kita. Sebab apalah kita ni gunalah batik Terengganu ni.
3: Dia sebab craft ni macam-macam jenis craft kan. Craft ni selama ni. Kenapa yang pilih
4: banyak
3: ni?
4: Sebab apa kita guna batik? Batik ni adalah warisan kita. Warisan kita ni sangat mahal. Siapa orang luar negara suka. Kalau kita kalau kita tak suka, saja sangatlah kata-kata. So dia ada nilai seni yang sangat tinggi. Identiti kita Terengganu tu, kalau orang kata batik Terengganu, orang kenal belaka. Betul. So saya nak akak batik Terengganu tu. Saya tak sangka batik Terengganu siapa begini. Dia punya nilai dia tu orang suka, orang sangat hargai.
3: Jadi kacau nak tanya, ai betul-betul turning point tak? Maksudnya ai betul-betul kata-kata tu fokus atau serius masa ya batik Terengganu ni tahun bila ai?
4: Saya rasa 2009 lah.
3: Baru lagi.
2: Tapi cepat sebelum zaman COVID itu.
4: Masa COVID tu.
3: Tapi betul lah, masa COVID tu banyak sebenarnya mengubah. Ada mengubah yang lebih baik dan ada mengubah yang sebaliknya.
4: Betul.
3: Untuk ai mungkin ini kata-kata bukan saja punca rezeki tapi ai membantu ramai.
2: Macam Kak Cik kata benda ni turning point dia masa COVID. Tapi saya rasa orang kata masa COVID tu kita banyak ada masalah, ada apa?
4: Banyak masalah.
2: Macam mana penerimaan masa COVID tu?
4: COVID tu. Syukur Alhamdulillah, sebelum COVID, saya ada networking yang baik. Dengan kraftangan Terengganu, dengan kraftangan Malaysia. So dengan HQ pun kita ada networking, dengan Terengganu pun kita ada networking. Dari situ, saya dapat order daripada Karya Neka Kuala Lumpur untuk buat face mask je. Dari situ kita kan kita nak buat, kalau 500 nak seminggu, jang. Saya call orang-orang kampung saya dekat komuniti, tolong saya jahit, saya ajar, saya train. Masa tu COVID kita tak boleh pergi rumah ke rumah. Betul. Dia tak boleh mari kat kita. Telefon lah. Daripada WhatsApp. Okey, jahit gini. Berapa inci. Okey, semua tu kita ajar. Kita train dan kita jaga kualiti kita.
2: Kita beli online dah masa tu.
4: Betul.
3: Okey, ni kita ada Muhammad Syahidi Sulong. Dia tu sahabat petang kat Cik Yote. Macam kena je ikon wanita muda petang ni. Rasanya classmate masa sekolah rendah kot. Tahniah Ain. Okey, baik, baik, baik. Okey, baik. Tapi itulah kata-kata tu kelebihan Ain.
2: Mana tu? Dalam Facebook?
3: Mana? Di WhatsApp, Yote. Di WhatsApp, di WhatsApp kita, Yote. Okey, okay. Kita masih lagi dalam rancangan Silam Budaya ni, Yote. Jadi itulah sebenarnya Ain mengangkat sebenarnya batik asli Terengganu. Tapi dia ada pro dan kontra, Ain.
4: Betul.
3: Maksudnya dari segi penerimaan.
2: Cabaran lepas, dia lah.
3: Cabaran dan sebagainya lah, ya. Tapi kita macam mana kata-kata setiap cabaran di peringkat awal lah Ain. Mula-mula kata-kata tu terlibat dengan batik ni.
2: Tapi memang Ain dia ada jenama sendiri. Apa nama jenama dia?
4: Nama saya Ain Syahidi.
3: Craft Ain Syahidi.
4: Ain Syahidi.
3: Okey,
4: so benda ni kita dah register.
3: Okey, daripada Ain mula-mula buat seorang. Lepas tu okey.
2: Buat secara dalam komuniti.
3: Okey. Komuniti tu masa tu berapa orang Ain? Komuniti. Okey, bila Ain ajak orang dalam komuniti, bukan semua orang boleh terima Ain.
4: Betul.
3: Macam mana penerimaan peringkat awal komuniti ni Ain? Maksudnya biasalah kadang kapung kan? Kadang-kadang ada minat
4: Ada minat.
3: Lepas tu kadang jadi kan? Lepas tu ni boleh apitih ke? Macam mana itu Ain?
4: Cabaran dia bila kita melibatkan ramai orang. Kita memang ada banyak masalah. Pada awalnya memang banyak masalah. Banyak kain yang kena buang. Itu antara yang kita terima lah. Sebenarnya saya tak putus asa. Saya sentiasa menolak mereka untuk kehadapan. Jahit tak apa. Tak apa. Kalau salah tak apa. Saya ambil salah, jahit hal baru. Saya mendidik mereka secara itu. Kalau kita nak jekoh, nak marah, bukan dia. Sebab kita di dalam komuniti, kita sangat rapat. Jadi apa yang kita boleh buat, push dia orang. Maksudnya didik dengan secara lembut lah. Mula seorang, tambah lagi seorang. Daripada anak buat kerja, ayah pun ambil campur tangan juga. Jadi menambah pendapatan mereka sekeluarga. Bukan anak sahaja. Sebab ayah pagi norai ketuh, balik tak ada dah kerja buat. Tolong anak.
3: Tapi mungkin sebab ni ayah teh, Kak Cik rasa pengalaman Ain sendiri. Beliau merupakan seorang graduan dan ada pengalaman macam-macam kerja. Jadi itu kata-kata apa tu, kemahiran berkomunikasi yang baik lah sebenarnya.
2: Dia pula ambil fizik, jadi dia tahu.
3: Jauh sangat fizik dengan
2: dia. Dia tahu macam mana dia orang panggil dari jauh hujung tu, dia nampak
4: hujurang
2: dia. Dia tahu.
3: Baik-baik, okay. Kita rehat dulu.
2: Kita kembali lepas ni. Dan kita memang bersama dengan tamu kita hari ni. Dipanggil Ain. Merupakan seorang penerima wanita
3: ikon muda
2: Terengganu.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Okey, kita 3.22 minit petang lah, Kak Cik. Kita masih lagi bersama dengan tamu kita ni.
2: Okay.
1: Dalam satu jam kita bersama dalam Silang Budaya. Tadi apa benda kita tanya ni pasal cabaran
2: suara anak muda. Suara anak muda, aspirasi dan inspirasi. Jadi kenalah. Kenalah yang kita bawa ni adalah kenalah sebab Ain boleh jadi inspirasi kepada wanita-wanita muda di luar sana. Kata-kata kita nak sesuatu ni Ain eh. Bukan kejayaan Ain ni tidak seindah ataupun semudah yang perjalanan yang banyak susu. Jadi mungkin kita nak tanya.
1: Tapi saya nak tanya dulu. Masa masuk kira bersaing lah dalam wanita muda ikon ni. Macam mana rasa, macam ada tak kita rasa malahnya aku nak tarik dia lah, tak tahan dah aku. Ada tak rasa gitu?
2: Rasa macam macam duk layuk ke ataupun rasa tak? Macam hebat-hebat belakang
3: dia.
2: Rasa macam kedil ke apa ke. Ada perasaan tu?
3: Perasaan itu ada. Saya rasa sebab saya ikut dia, kita ada akademi.
2: Okay.
3: Masa akademi saya melangkah masuk tu, ni bukan tempat aku ni.
2: Masih-masih dengan latar belakang berbeza.
3: Ya. Semua bos-bos pemilik-pemilik bisnes belakang. Maksudnya mereka ada perjuangan masing-masing. Perjuangan mereka ni bukannya simple-simple. Perjuangan untuk komuniti, perjuangan untuk pekerja-pekerja dia. Banyak, banyak benda. Tapi memang rasa kedil masa itu. Tapi saya berusaha, macam sehari inilah. Saya bekerja, saya buat bisnes. Saya berusaha tanpa fikir ke belakang. Saya teruskan
2: jalan
3: apa yang saya...
1: Benar-benar, Cik, bila kita terfikir kan, dimasuk pertandingan ni, macam satu pertandingan yang ada proses penyikiran.
3: Ada.
2: Tapi ini kata-kata bukan pertandingan pertama yang Ain sertai. Sebelumnya ada tak yang mungkin pertandingan-pertandingan yang melibatkan Ain sendiri yang menyertai, ada ke?
3: Saya pernah... Maksudnya kalau benda-benda gini tak ada lagi lah. Tapi kalau...
2: Ini paling besar lah eh.
3: Paling besar bagi
2: paling
3: saya
2: lah.
3: Tapi sebelum ni kalau untuk apply grant. Kan dia ada penyingkiran-penyingkiran. Ada penyingkiran itu.
2: Jadi apabila Ain dinobatkan sebagai ikon wanita muda Terengganu ni, apa perasaan tu Ain? Menewaskan mereka yang hebat.
3: Jangan kata gitu. Sebenarnya kami sama-sama ber... berkolaborasi. Kita
2: top 5 tu dah kira hebat lah ya.
3: Hebat lah. Saya pun rasa macam
2: top 5 tu dah kira hebat ya.
3: Saya tak rasa saya hebat. Sebab kami memperjuangkan masing-masing, memperjuangkan wanita. Kita memperjuangkan hak wanita. Kita membantu wanita. Kita memperkasakan wanita. Sebab kita nak bina masa depan yang lebih cerah. Sebab mana-mana anak-anak ni daripada mak. Daripada rumah. Apa yang jelas saya tengok, saya nak membina masa depan yang lebih baik. Kalau dalam komuniti, kita tengok wanita di sana kerja dia. Kerja penoreh ketuh. Suri rumah. Bila saya pergi ke komuniti itu, apa yang tertitik dulu yang saya tengok, aku nak bantu belaka orang dalam ni. Walaupun masa itu kecil je kita punya perniagaan. Nak bantunya kita untuk orang lebih selesa.
2: Agaknya lah. Di mana Ain nampak kekuatan atau kelebihan Ain? Bukan kita nak perbandingan sehingga Ain dinobatkan sebagai ikon ni. Mungkin dia ada, semua hebat.
3: Semua hebat.
2: Semua hebat. Betul. Tetapi mungkin ada, yelah semua hebat. Semua dengan kata-kata sumbangan masing-masing. Tetapi mungkin ada kekuatan yang tersendiri. Kelebihan di pihak Ain sendiri yang rasa lah.
3: Macam memuji diri sendiri.
2: Dah tak apa. Kita bagi inspirasi Ain.
3: Saya rasa saya... tidak berputus asa.
2: Okey, semangat juang tinggi itu. Dengar tu Yateh. Yateh kena kabar Yateh sebab Yateh juga ada seseorang Yateh yang terlibat hampir sama Yateh.
1: Apa pertandingan lelaki ikon Yateh?
2: Yateh kategori mana Yateh? Okey, semangat yang
3: semangat tinggi. Jangan putus asa. Terus ke depan walaupun saya ni ialah bila kita bisnes kita banyak cabang yang kita nak pergi. Tapi untuk kelab ikon wanita ni dia lebih banyak CSR. Dia lebih banyak kita kena pergi buat CSR, tolong itu tolong ini, terpanggil untuk saya membuat benda-benda itu. Ada yang tak buat. Jadi saya suka. Saya lebih suka benda-benda itu.
2: Jadi nawaitu Ain pada peringkat awal tu adalah untuk membantu wanita lain juga.
3: Ya, itu fokus saya lah.
2: Alhamdulillah tercapai Ain.
3: Alhamdulillah.
2: Oh, hebat ni. Syukur. Ini kalau di kawasan kalau besuk Kapur Lalu ni majoriti kenal Ain ni.
3: Alhamdulillah.
2: Kenal ada Ain. Ramai yang kenal dengan Naya.
1: Siapa yang kat duduk kampung dekat-dekat situ boleh masuk dalam TikTok ni.
2: Okay.
1: Baiklah balam-balam.
2: Ni kita ada Ain, ikon muda wanita Terengganu mi. Bukan kale-kale mi. Okay, betul tak? Tapi itulah kata-kata anugerah ini satu hadiah untuk Ain.
3: Alhamdulillah.
2: Kata-kata itu pemangkin untuk Ain lebih kata-kata itu bermotivasi.
3: Betul.
2: Untuk lebih bersemangat. Ya,
3: bersemangat. Okay,
1: nak tanya Ain lah. Kalau orang sebut Ain ni, produk macam mana orang ingat? Apa yang?
3: Ya, yeah, produk sebut, main killer produk ni. Untuk tahun ni.
2: Okay.
3: So kita selalu berinovasi.
2: Mm-hmm.
3: Setiap tahun kita akan keluarkan produk baru.
2: Okay.
3: Okay, tahun ni, hok kat pegang tu.
2: Ni, yang ni baru eh?
3: Ya.
2: Yeah. Oh, ni baru.
3: Ah, dia kita panggil shopping bag foldable. Dia boleh lipat-lipat-lipat kalau kata buku.
2: Oh, ya.
3: Yeah, sebenarnya pek. Tapi benda ni kan.
2: Tu
1: tengok. Ni pasal raya tak ayuh bawa plastik je tu.
3: Dari plastik, betul. Dan kita boleh sulang nama.
2: Boleh sulang nama.
3: Sulang nama depan.
2: Macam
3: mana? So kalau kita nak, kita boleh Zla ni kalau budak-budak muda dia tak pakai batik.
2: Memang dah.
3: Ah, you tak suka batik ni. Old school. Bila kita buat gini ada nama mereka pakai. Okay. Sukalah kita. Sebab saya main kita nak angkat warisan negeri.
2: Baik.
3: Jangan pupus. Biarlah sekelumit sikit pun dia orang pakai. Ada identiti Terengganu. Dia bawa pergi kuliah di Kuala Lumpur pakai.
2: Ya. Yeah. Okey.
3: Apa lagi yang kita
2: nak? Satu

0: Ain sebut tadi apa? Produk dia tadi dia panggil
1: shopping bag affordable. Kita lipat-lipat.
0: Dia panggil custom luggage tag tu macam mana
1: pula? Luggage tag tu kan kita bawa troli tu luggage bag.
2: Okay.
1: Tu kita dah bawa. Kita boleh sulam nama atas tu. Kain batik. Jadi bila
2: ini dah bawa.
1: Jadi bawa luggage tu kita boleh sarung dekat luggage luggage kita. Bawa airport dah hilang.
0: Ampau pers.
1: Ampau pers.
0: Mana
2: comelnya.
1: Ampau pers.
0: Boleh tunjuk.
1: Okey, ni ampau pers kan. So kalau masing-masing order dia akan letak sulang nama. Sebab tu dia orang suka.
2: Baik-baik. Okay. Ya, sebab sulang nama tu hebat tu.
1: Betul. Kan? Okay. Dia ada unik dia sendiri.
2: Tadi Ain tidak bergerak seorang. Ain dibantu. Ada pihak-pihak agensi atau tertentu yang kata orang tu sama ada berkolaborasi atau Ain ada dapatkan bantuan dari segi bukan sama ada kewangan ke ataupun mungkin ilmu-ilmu ke tunjuk ajar daripada pihak-pihak mana ke.
0: Sokongan.
1: Untuk wanita, saya start dengan agensi adalah Jabatan Pembangunan Wanita Negeri Terengganu.
2: Baik.
1: Mereka sangat baik. Apa-apa kita nak, dari situlah saya belajar bisnes.
2: Okay.
1: Dia buka kelas bisnes.
2: Baik.
1: Belajar kelas bisnes, lepas kelas bisnes, dalam lagi, detail lagi. Kewangan, penjenamaan, ada dari situ sikit-sikit. Lepas tu saya bina lagi networking.
2: Okay.
1: Okay, lepas CPW, kita pergi kepada Rista.
2: Okey.
1: Rista ada pula suntikan-suntikan geran yang diberi.
2: Okey.
1: Lepas tu Kak Cik kita pergi Yayasan Hasanah.
2: Oh.
1: Hasanah Nasional.
2: Bagulah.
1: Alhamdulillah. Daripada situ
2: Yayasan
1: Hasanah.
2: Di Terengganu.
1: Yayasan Hasanah tu Hasanah Nasional punya.
2: Oh, Hasanah.
1: Baik-baik. So benda itulah menyebab saya pitching. Saya ada maksudnya ada buang-buang orang kan. Dari situ Kak Cik.
2: Okay.
1: Maksudnya Yayasan Hasanah dapat. So saya dapat beli mesin besar. Bila saya beli mesin besar untuk sulam, dapat hire seorang budak community. Dari situ kita bibit-bibitnya. Memang agensi sangat membantu Kak Cik. Tak boleh bergerak seorang.
2: Betul-betul. Sampailah sekarang ni Ain kata orang sudah membina networking yang
1: alhamdulillah.
2: Ramai yang di bawah.
1: Ramai.
2: Ramai sangat. Besut saja kalau di negeri di daerah lain ada tak Ain?
1: Daerah lain kita tapi besut tu kita dah ada
2: kira conquer lah
1: ada, alhamdulillah lah. Alhamdulillah untuk untuk benda ni.
2: Baik.
1: Sebab kita pun kita buat kelas. Kita buat kelas training. Training kepada community. Macam sejadah mini. Bulan puasa banyaklah dia orang dapat order. Kalau kita dapat order sejadah mini, bagi. Dia orang boleh jahit kat rumah. Sebab anak kecil-kecil lagi boleh bantu sesama sendiri.
2: Itu kepuasan lah ya.
1: Syukur alhamdulillah. Yeah. Suka sangat saya.
2: At least kata-kata mereka dapat membantu kata-kata ekonomi keluarga sebenarnya.
1: Betul.
2: Terbaik Ain sebenarnya.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi yang bagusnya Yote Kak Cik suka Ain tadi, dia nampak je kata-kata peluang-peluang tu. Kadang-kadang macam Rizda. Kadang-kadang kita Rizda macam duk kena mengena je kata-kata.
1: So dia ada banyak. Rizda, Pharma, Felgra. Jangan kita sia-siakan agensi-agensi ini. Pergi dekat mereka minta bantuan.
2: Sebenarnya ada bantuan yang diperuntukkan untuk kita tapi kita tak guna.
1: Kita tak guna.
2: Tu okey. Baik.
1: Jangan kata tak ada. Kita kena pergi dahulu. Bertanya dahulu.
2: Baik. Okey, kita nak tanya pasal produk Ain ya teh. Produk dan inovasi apa tu produk macam custom luggage, tag batik dan juga ampau purse ya. Kata tu mendapat sambutan yang luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi macam mana Ain dapat idea sebab kita kan kita kena ikut zaman. Lepas tu peredaran satu lagi kita kena semasa Aida.
1: Betul.
2: Tu kan nak statik je dengan beg saja. Start kena sentiasa kreatif. Ada semua. Keluaran baru ya.
1: Betul.
2: Macam mana Aida dapat idea ni untuk memodernkan fungsi batik Terengganu menjadi aksesori gaya hidup harian yang sesuai.
1: Betul. Dulu kan saya kan buat research.
2: Okay.
1: Duduk dalam lab kan kita selalu membaca.
2: Okey.
1: Benda tu saya apply sekarang. Research Kak Cik. Research kita tengok okey apa hari ni orang pakai. Benda viral hari ni. Apa yang kita boleh ambil benda tu ke dalam produk kita.
2: Baik.
1: Macam hak ni kita inovasikan dia. Jadi benda ni. Jadi biar orang suka. So kita pun cukup tercuba buat benda baru semua. Dan kita perlukan fikir industri apa yang kita boleh masuk. Macam pendidikan, pelancongan, kita boleh masuk corporate. Benda-benda tu bila kita masuk corporate, apa corporate gift yang orang boleh buat. Pegawai-pegawai nak pakai benda.

0: Necktie. Handkerchief. Okay. Handkerchief. Dia orang pakai apa?
1: Okay.
0: Kita kena fikirkan
1: kita
0: itu.
1: Kita pula sekarang ni kan digalakkan pemakaian batik pula.
0: Ya. Betul. Kalau pelancong. Okay. Apa? Industri pelancong. Apa? Bila pelancong mari ni nak apa?
1: Okay.
0: Itu yang kita kena berfikiran kreatif lah.
1: Okay.
0: Idea-idea tu banyak. Cuma kita perlu realisasikan.
1: Jadi sesuai lah. Ya Teh, hari ni. Suara anak muda, aspirasi dan inspirasi.
2: Suara anak muda, aspirasi dan inspirasi.
1: Baik.
2: Lagi rasa-rasa lepas pada ni, berapa tahun lagi nak masuk wanita ikon?
1: Degah tanya.
2: Kena tanya tu. Sebelum kita nak dengar kata kopi.
0: Besar tanggungjawab ni, Ayateh. Besar sangat. Bagi saya, saya tak mampu menggalasnya sendiri. Macam tu. Tunggu saya ehat dululah kot. Biar saya 2 tahun ni saya blast betul-betul. Saya nak tengok apa usaha yang saya boleh capai di peringkat yang tertinggi bagi saya. InsyaAllah.
1: Okay,
2: jadi kita ehat dulu. Kita pergi kedai kopi sekejap deh.
1: Okay.
2: Kita pergi kedai kopi sekejap jauh. Dan kita kembali dalam silang budaya bersama dengan ikon wanita muda Terengganu.
1: Baik. Okay.

0: Habis dah bola. Selamat belaka.
1: Hidup rakyat Malaysia pun
2: tanya, tanya, je lah.
0: Semangat baru ni.
1: Hidup rakyat Malaysia pun normal balik.
0: Eh, aku nampak gambar mu cikgu dalam TV. Murid sekolah kan itu?
1: Hey, tak, aku ngatuk mata baru ni.
0: Tengok
1: kau. Tengok ngajar ngatuk mata. Saya baik kau anak murid aku tak baca. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola.
0: Tapi murid MC ya kau. Mu kerja gitu tau. Eh, semangat dah pukul 3 pagi.
3: Jangan cakap sebab bola aku tak tahu. Kalau ada awang ada ni aku rasa mesti dia masa dia je bola.
0: Ada suara dia je tau.
1: Nombor balik aku. Boleh tak ngatuk mata?
2: Boleh tidur awal lah dia ni.
0: Kejap habis dia.
2: Pulang lebih
3: masa memang singkat lah ni.
0: Tapi nak royaknya dari dulu siapa ke ni orang minat lah bola deh. Dok ni macam piala dunia
1: tu kan. Orang panggil permainan dunia.
0: Sorang-sorang boleh balik berapa juta orang-sorang ego.
1: Ha? Hak juara macam Sepanyol boleh balik 50 juta.
0: Aku sokong Sepanyol.
2: US dollar.
0: Aku minat mana budak tu hak umur 19 tahun.
1: Siapa main dapat 3.8 juta je?
0: Ya. Aduhlah.
2: Pencing awal.
1: Eh, tapi gitulah Rok. Kalau mu tengok bola, banyak-banyak orang kata ada kontroversi dia, kesoh-kesoh dia sebalik dia. Macam-macam lah.
0: Aku hari tu cikgu, asal-asal muda tu aku pasang layar juga sini. Aku malah layar, bukan benda takut. Kek pergi siapa, malah aku nak layar. Kalau ada awak boleh untuk
3: siapa.
1: Kalau mu ada layar, mu nak pasang layar ke?
0: Tak ingat. Ada juga orang suruh. Dengan putih-putih kecilnya, bukan kelihir.
2: Kalau pasang layar impian hari.
3: Okey lah, kau tengok bola, lepas tu dia lock siapa.
0: Kan banyak
3: dah kes dia.
0: Macam betul ke cikgu? Kata dekat datangan Merdeka tu ke mana?
1: Oh, datang Merdeka baru ni. Tengok bola final tu.
0: Tengok kat bola aku, lepas tu?
1: Lepas-lepas habis bola tu kan, kita ambil gambar daripada pandangan. Tak Allah kata penuh ke siapa.
0: Apa nak kita gitu deh.
3: Tahulah CV masih bagi macam tu lagi.
0: Aduh. Malu kau orang. Malu kalau pelacur
3: masih. Aku tengok ada yang viral. Kalau pabai bola tu ada yang kumpulan mana tau. Dikutik semua siapa-siapa tu.
0: Oh tu kat mana eh?
1: Tu Jepung.
0: Oh Jepung.
3: Geng-geng Jepung.
0: Maknanya dia mari tengok ukap baru ni kan.
1: Tapi dia bukan di apa ni. Di World Cup baru ni semua tepat. Kalau ada Jepun berlawang di mana-mana pun, penonton-penonton dia lepas habis perlawanan dia akan kutip siapa.
3: Walaupun dia kalah pun dia tetap
0: dia bawa didikan hak molek tu je ke mana-mana pun cikgu dah.
1: Tapi kalau mu tengok di Stadium Terengganu pun kutip siapa juga ada juga.
0: Gini lah cikgu, dia bawa set-set dia lah mari dekat stadium dah.
3: Nampak benda. Dia orang Jepung je tempat kutip. Ada hal manusia juga.
0: Malu dia, bukan benda.
3: Malu.
1: Tapi nak pasal siapa ni? Bukan di apa ni, bukan hot bola saja. Tengok dekat drawbridge tu. Viral baru ni kan.
0: Tu ke tengok bola juga ke?
1: Kan saja batas makan tepi-tepi drawbridge tinggal plastik.
0: Tak ada atas apa.
3: Ada je rasa. Tapi ingat pemikiran kita macam nak cepat, dah mikir dah orang, dah mikir dah sekeliling.
0: Ya fikir gini, ada orang tu kutik.
3: Sedapnya mikiran gitu,
1: kata plastik ke rakyat-rakyat kita gitu.
0: Dok rubah lagi, dok merdeka lagi kalau setara tu cikgu.
1: Memang ni masalah kedah mu benarnya. Mek jarum ni mu tak kedah, mu tak tahu siapa.
0: Mana?
1: Mu tak siapa kiri kanan kedah.
0: Ada tu mu sepak bawah
1: cikgu. Benda.
3: Alah kecilnya macam tahu siapa jambat dalam ofis.
1: Mu beli tahu siapa mu tak kedah mu.
0: Aku beli pun cikgu. Ia lepuk atas meja juga. Aku penuh hari tu. Aku juga telur kutiknya.
1: Kalau mu tengok kalau mu tengok kedah-kedah makan Lenio. Dia kata sifat pinggang. Dia mau contoh lah kalau tengok dia ni. Letak dalam kertas, tak atas tu, tu bawa kertas.
0: Aku sini memang makan dalam pinggan. Memang makan dalam kertas nasib mak.
1: Lepas makan tu, makan-makan gulung-gulung kertas, buang tak siapa.
0: Allah, masalah ni.
2: Baru ni pendapat Mak Jarum dia
0: tak siapa dapat perangan gitu.
2: Kambing duk makan.
0: Kami makan dia.
2: Kami makan siapa? Mak Jarum hari tu kan.
0: Kami makan siapa?
2: Dalam tahun tu lah, hak besar hari tu.
0: Baik kambing pun duk.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Kita pukul 15.45, 3.45 minit petang.
1: Ya.
0: Masih lagi bersama dengan Puan Ain kita.
1: Ain ya. Kita, ya dok.
0: Merupakan ikon wanita muda
1: Terengganu.
0: Baru-baru ni, berapa bulan baru ni? Ingat dok?
1: Pertandingan lain tak
0: rasa.
2: Ha? Tak ingat dok.
0: Hari apa?
1: Hari Sabtu ya?
2: Hari Jumaat.
1: Hari Jumaat.
2: Pada hari lantai hari Jumaat.
0: Kalau dia sekali dengan Piala Dunia.
1: Oh. Okey. Baik, kita ada di Facebook ni, Yote. Aha. Cik Nur Razan Ismail terbaik Ain Syahidi. Syahidi, betul? Sentiasa kongsi rezeki dengan kaum hawa.
2: Alhamdulillah.
1: Dalam rezeki Ain, ada rezeki wanita-wanita yang lain. Jadi, syukur. Itulah sebenarnya satu kepuasan untuk Ain sebenarnya, Yote. Yeah.
2: Betul.
1: Sebenarnya ya, kata orang tu dapat membantu terutamanya mungkin ibu-ibu tunggal ya, ini ya. Ini besar kecil bagi kita tapi besar bagi mereka.
2: Alhamdulillah.
1: Okey.
0: Okey, kita kembali sekali lagi soalan ni macam mana tu? Ain sendiri nak kekalkan kualiti dan orang kata nilai eksklusif bagi setiap produk. Terutamanya bila terima tempahan tu macam mana?
1: Sebab dia buatan tangan kan?
2: Buatan tangan.
1: Buatan tangan ni tu main. Sebab tu kadang-kadang nak jaga kualiti air. Kalau bersu dalam skala yang besar pula. Macam mana?
2: Kita nak kan bila guna komuniti ramah pula tu. Pertamanya kita kena ada SOP.
1: Okey,
2: bukukan SOP. Okey, hari ni jahit ni maksudnya mula jahit ni setengah ici, lepas tu jahit ni yang ni.
1: Baik.
2: Kita kena SOP kan. So kita kena bahagikan pekerjaan tu. Orang ni buat ni, orang ni buat ni. Okay. Biar kita jelas semua.
1: Okay.
2: Lepas tu yang kedua training. Training kita punya community tu siapa mereka dapat buat dengan sebaiknya.
1: Okay.
2: Dengan jahitan yang cantik, itu memang kita training. Buat lagi, salah buat lagi, salah buat lagi. Biarlah walaupun kita ni kata rugi, tak ada masalah bagi saya. Itu tak ada masalah bagi saya. Saya nak suruh walaupun mereka, biar mereka tu boleh cuan sendiri balik. Okey kakcik. Lepas tu material selection. Kita guna aksesori yang berkualiti lah. Kalau macam kalau kita tengok besi-besi kita beli hok mahal. Lepas tu kain batik. Kain batik ni saya gitepoh dengan kita kenal beberapa orang tukang penerak Terengganu, hok terkenal, hok sangat-sangat bagus kan. Baguslah ke hok Terengganu, memang cantik-cantik.
1: Memang semua hebat eh.
2: Hebat. Kita gitepoh. Minggu ni kita nak black and white. Minggu depan customer kita kata nak colourful. Kita gitepoh. Motifnya dengan detailnya kita boleh royak. Sebab tu hok tu kita pegang. So bila kita melibatkan tempahan yang banyak ni kakcik, lebih banyak tiga-tiga komponen ni kita ambil belaka.
1: Baik.
2: SOP, training, material selection. Ni kita combine belaka.
1: Baik.
2: Sebab itulah kita punya produk tu jaga. Kualiti tu, kualiti terjaga. Betul. Alhamdulillah.
1: Okey, setakat ni tempahan yang paling skala yang paling besar lah yang dapat ataupun yang terima.
2: Alhamdulillah. Kacik kita dapat order lepas dah lah daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat.
1: Okey. Ya, yeah. Berapa
0: ini
1: tu?
0: Malaysia punya.
2: Malaysia punya. Kementerian.
1: Kementerian. Ya Allah, hebat.
0: Kau Terengganu kan? Satu Malaysia?
2: Kau satu Malaysia.
1: Allah. Ada satu skala yang besar ni.
2: Besar.
1: Okey.
2: Kita libatkan dalam 20 orang. Satu masa.
1: Okey.
2: Benda tu nak dalam 3,000.
1: Banyak.
2: Adalah bukan tak ada beg sini. Tak ada. Kita libatkan.
0: Boleh ya? Minta.
2: Nak tenang.
1: Packing lah. Bagi packing lah.
2: Bagi packing
1: lah.
2: Alhamdulillah.
1: Ain, okay. Community ni, bila community ni, dia melibatkan ramai orang.
2: Betul.
1: Okay. Dia bila ramai orang, macam-macam PA, macam-macam ragam, macam-macam perangai ni ya. Jadi macam mana kita Ain kata bila berhubung dengan emosi, insan ni dia kena pandai lah sikit Ain. Jadi macam mana Ain mengatasi ni? Dari segi materi okey, cantik. Betul. Semua. Dari segi SOP yang Ain dah buat dia, masalah jiwa, emosi pun
2: jiwa.
0: Macam apa hal
1: dia? Dia curhat-curhat. Dia bukan benda yang kadang-kadang ada hok dia pun jenis putus hasa ke, dia tak mau buat ke. Ain semua handle, dia handle seorang. Macam mana Ain?
2: Okey. Saya ni dulu dah kita pernah bekerja dengan orang berbagai ragam dah kita terima. Saya tak suka toxic punya environment pekerjaan. Saya nak bina environment pekerjaan saya biar suka belaka. Biar yang mari dengan hati terbuka, dia nak mari hari-hari dia suka. Biar memang suka mari. Kita akan tanya, Mimi, stres dok kerja dengan Kak Ain?
0: Nama
2: Mimi pekerja ni?
0: Bukan nama sebenar
2: apa? Nama sebenar. Nama sebenar. Mimi stres dok kerja dengan Kak Ain? Jom. Kak Cik, sampai hari ni tak ada lagi yang bekerja ni. Saya tak mahu kerja sini. Tak ada lagi. Okay. Saya memang suka menerapkan environment yang bahagia lah orang kata. Kalau nak relax sekejap, nak kata nak cuti, hari ni ayah sakit, silakan.
1: Okay.
2: On the spot, anak sakit, silakan. Jangan kita mengongkong mereka. Macam, oh, matang-matang kita lah yang hok bayar gaji. Kita dok ambil benda-benda tu sebagai benda-benda yang kecil tu, saya rasa sangat mereka hargai. Sebagai kita, sebagai bos lah kata. Maksudnya, saya suka biar environment kita tu happy, senang, tenang.
1: Tenang, ya? Okay, bagaimana Ain? Macam mana Ain kata orang tu memasangkan produk Ain? Mungkin ada platform-platform tertentu kan?
2: Okay, kalau dekat Malaysia ni biasa-biasalah. Shopee, TikTok, baik. Instagram, Facebook. Dekat luar negara. Jadi sekarang ni saya fokus pasaran ke luar negara.
1: Okay.
2: eBay, Etsy dan juga Shopee Singapore. So kalau hot eBay ni kak cik, kita sudah pasarkan barangan kita ni, produk kita ni ke certain part of United States.
1: Oh hebat.
2: Florida, California, Orlando. Baru ni kemarin baru atau ke Puerto Rico. Susah nak sebut Puerto Rico.
0: Okay. Yang mereka utara, di bawah Amerika sikit.
2: Di order tu sulaman kitchen. Macam tak ada sulaman tetapi dia nak barang kita. Next adalah India. India ni dia order book sleeve.
1: Okay.
2: Batik Terengganu. US pun batik Terengganu.
1: Okay.
2: Nampak tak warisan kita tu orang luar lagi suka. Orang luar suka sangat. Maksudnya dia sanggup bayar kos yang tinggi untuk barang kita sampai ke Dino. Dia kita kalau kita tahulah costing untuk kita post 500 ke 1000 ringgit. Ialah kalau bagi mereka tu bagi sikit sangatlah. Tapi sanggup mereka bayar amount tu untuk dapatkan certain produk kita.
1: Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Bagus hebat tu eh. Tapi nama benda di setiap kejayaan tu ada tulang belakang ni. Kejayaan seorang kalau seorang wanita tu ada lelaki di belakang dia, kalau lelaki ada wanita di belakang dia. Tapi Ain sendirilah siapa yang banyak membantu Ain sama ada secara langsung atau tidak langsung.
2: Suami saya lah. Of course lah. Suami saya. Alhamdulillah. Saya dapat suami yang sangat memahami. Membantu dari segi semua aspek. Kalau orang kata orang lelaki jahit benda kok. Tidak ya. Dia sangat membantu semualah apa yang kita nak. Macam nak pasang butang yang besi-besi. Yang bahaya-bahaya ke apa yang tajam. Dia akan ambil alih. Yelah perkara-perkara benda-benda berat. Dan
1: sokongan moral semua,
2: Namanya, documentation, kewangan, urus kewangan, sistem kewangan. Tapi memanglah duit saya pegang.
1: Beras je. Beras dia beli. Air dekat pun gitu.
0: Ikan-ikan semua.
2: Ya boleh.
1: Duit boleh air pegang. Tegur ajar
2: ya. Ya betul. Okay. Memang maksudnya kita bahagikan apa pekerjaan kita. Maksudnya masing-masing memahamilah.
1: Alhamdulillah. Semua alhamdulillah sebenarnya. Bukan mudah kata tu ada jatuh bangun Ain. Daripada 2019 bayangkan sampai sekarang ni Ain ada jatuh bangun Ain.
2: Betul.
0: Tadi Ain kata tadi dia pernah ambil master. Bila nak letak DR kat depan tu?
2: Allahu Akbar.
1: Hebat Ain yang
2: sebenarnya. Saya rasa tak lagi lah.
0: tapi ada niat lah.
2: Ada niat juga, ada niat lah. Tapi itu tunggu kita, saya nak kemaskan dulu saya punya perniagaan. Biar betul-betul boleh dipegang oleh
0: community. Dulu Ain tadi pernah kata Ain pernah mengajar menjadi lecturer.
1: Tutor pun ada.
2: Tutor ada, lecturer ada. Dulu itu? Saya di Petaling Jaya.
0: PJ.
2: Dulu di mula-mula sekali di UPM. Tutor dengan research assistant. Ada juga dengan UPM tu sebab banyak part time lah. Lepas tu kita keluar ke masa university, nursing college, ajar fizik lah. Lepas tu dari situlah saya rasa ada sesuatu yang saya tertinggal lah.
1: Maksudnya ada benda yang dicari sebenarnya.
2: Yang dicari, ya.
1: Rupanya di sini.
2: Ya, di sini
1: minatnya
2: lah.
1: Ataupun jiwa diri situ.
2: Ya. Ya, membantu orang tu lah. Saya
1: tapi
2: suka.
1: Sebenarnya Ain, Ain telah membuktikan dan sebagai menjadi contoh kepada ramai graduan di luar sana. Mm-mm. Yang sebenarnya bila dia belajar tu, Ain dia nak follow yang tu je. Mm. Dia tak mau keluar lagi dah. Ha-ha. Dia tak mau lagi dah. Tak mana boleh. Saya kan fizik-fizik
2: lah. Fizik-fizik
1: je lah, betul. Tapi dia tak mau lagi. Ain boleh dijadikan sebagai contoh. Kejayaan ada di mana-mana, yang penting usaha. Betul,
2: betul. Betul kan Cik? Betul.
0: Okey lah, perancangan masa depan Ain lah. Mungkin macam saya sebut tadi, DR tu salah satu daripada perancangan masa depan tu.
2: Okey.
0: Macam mana masa depan Ain sendiri untuk menjenamakan produk Ain Shady?
2: Ain Shady.
0: Satu hari nanti, oh, orang dapat pakai baju, oh, produk Ain Shady. Macam mana tu? Dan nasihat kepada
1: generasi muda.
2: So impian saya, okay. Kak Cik Etih, saya nak komuniti saya ni, saya boleh ambil ramai lagi pekerja. Biar semua besar lah kita. Biar komuniti ramai lagi. Sebab saya nak berusaha supaya saya dapat lahirkan usahawan kraft yang sama macam saya. Biar kita bersama-sama bangunkan warisan kita ni. Jangan pupus. Sebab untuk, bukan untuk kita saja, untuk generasi yang akan datang. Selain itu, saya nak impian saya lah, bisnes saya ni dapat berdaya saing. Okay, dapat sustain 20 tahun, 40 tahun, siapa tak ambil kan. So nasihat saya lah untuk yang ingin menceburi, pertama bangunkan jenama kita. Yang ada jenama. Okay, lepas tu bina networking. Jangan malu. Key agency, kenalkan diri kita. Siapa kita, supaya kita ni tak gerak seorang. Bila ada agensi, mereka membantu, support kita. Apa-apa mereka menolak kita ke hadapan. Dan jangan putus asa, serta sentiasa proaktif, mencipta ruang dan juga mencari peluang yang ada. Peluang yang ada.
1: Betul, mencipta ruang dan mencari peluang. Kadang-kadang peluang tu ada tapi tidak dicari. Dan kadang-kadang ruang tu tidak dicipta.
2: Kadang-kadang peluang ada, kita yang tak grab.
1: Betul. Baik-baik, hebat Ain sebagai inspirasi.
0: Tahniahlah sekali lagi. Ujung-ujung ni kerana memenangi anugerah sebagai wanita, anugerah wanita ikon muda. Kelab ikon wanita Terengganu ni.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa ni, harapan lah
1: pencapaian. Untuk pencapaian Ain ni. Ini pencapaian ni, kata orang tu pembakar semangat Ain lah. Untuk kata orang tu lebih proaktif, lebih kreatif untuk masa depan ya. Untuk akan datang lah Ain, macam mana Ain?
2: So harapan saya, agar pengiktirafan ini menjadi platform untuk memperkasakan lebih ramai wanita muda dalam bidang keusahawanan dan kraftangan. So saya ingin membuktikan bahawa warisan seperti batik Terengganu ni mampu menjadi produk yang bernilai tinggi, berdaya saing di peringkat nasional dan juga antarabangsa. Saya berharap juga dapat kongsi ilmu serta memberi inspirasi kepada generasi muda untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta mengangkat nama Terengganu sebagai negeri yang melahirkan usahawan yang baik dan kreatif dan berdaya tahan. So, semoga amanah ini dapat saya galas dengan sebaik-baiknya.
1: Jadi kita doakan, kata orang tu, Ain bergerak, kata orang tu, lebih cemerlang, dapat melebarkan sayapnya. Dan sebenarnya Ain sedang ke untuk peringkat kebangsaan ni, betul?
0: Bulan 9
1: kali. Kita doakan.
2: Semoga doakan kami Terengganu lah, menang.
1: Semoga kata orang tu, nama Terengganu tu berada.
2: Kekal.
1: Kekal.
0: Kalau tahun lepas, Terengganu kira wanita ikon. Belum wanita muda, belum lagi.
2: Tak ada lagi wanita muda.
0: Mungkin saya tak ada.
1: Ain boleh membuktikan.
0: Ain membuktikan wanita muda ikon dan wanita ikon pula depan.
1: Jadi mustahil lah, insyaAllah. Okey, baik. Tahniah sekali lagi Ain. Terima kasih untuk Farah Fauzi, penerbit Silam Budaya kita hari ini. Terima kasih Ain. Kita jumpa lagi. Sama juga untuk Ain. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Tesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Tesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Maraton ya teh.
1: Maraton ini.
0: Habis kalau ayah gitu lah sikit ya teh.
1: Sibuk sikit dia. Betul ni, betul ni pasal dia dah.
0: Ayah teh dah ada betul orang ah.
1: Dah
0: betul orang ah.
1: Habis. Sedua orang pula rasa.
0: Kita gaya ayah kena betul orang balik garang. Peramu ya teh.
1: Memang ayah teh sedua orang ni.
0: Sedua orang. Orang lain main bola, orang lain ayah teh sedua orang.
1: Oh,
0: jaket gitu deh.
1: Pok ajak pok main bola pok.
0: Ayah tidak pasal sudah dia ingat. I cannot bring ayah tidak kata saya nak terima hakikat tapi ialah itu ya. Okey okay, ayah kita adem dah.
1: Zaman kiro.
0: Hari ni ayah tidak zaman kiro. Suara ayah bunyi jauh Farah Kabo ni.
1: Mana?
0: Suara ayah bunyi jauh.
1: Bunyi mic sini.
0: Mic situ lah.
1: Okey sekarang macam ni.
0: Sekarang macam ni Farah okey dah.
1: Boleh tu.
0: Okey dah lagi. Okey. Okey baru okey.
1: Di radio ke mana?
0: Di radio lah Yote. Okey di angkasa pula.
1: Kena pulang balik ya. Kena pulang
0: balik. Macam Yote ni. Kau pulang awak ni Yote. Ni orang panggil pulang cawah Yote.
1: Dok, suara ni duduk belakang rupanya.
0: Jauh yang game pulang. Pandai-pandai ya pulang.
1: Memang buat benda ni okey. Baru jadi.
0: Buah bahasa Yote. Okey Yote, hari ni kita nak mengimbas kenangan. Apa tu?
1: TV masa kita zaman-zaman dulu.
0: Cerita. Kita fokus kepada cerita. Okey, kita fokus kepada cerita yang kata orang tu zaman kira zaman dulu-dulu lah masa kecil. Ayuteh nak cerita benda Ayuteh? Aturomeng tak?
1: Aturomeng lah dulu.
0: Aturomeng benda Ayuteh?
1: Dulu susah sungguh lah nak tengok Aturomeng dulu. Beratur ni nak tengok Aturomeng ni dulu.
0: Go Power Rangers.
1: Power Rangers. Dah Power Rangers ni saya sah baru lah macam saya Ayuteh ni Aturomeng dulu.
0: Oh sah baru maknanya Ayuteh lebih tua daripada kakcik lah. Okey.
1: Dia mengaku dia.
0: Dia betul lah.
1: Tapi kalau orang puan, kalau saya sebut ni Moro Attack lah.
0: Moro Attack. Segi Oshin ya teh.
1: Oshin.
0: Tapi Moro Attack kan saya suka Moro Attack ke?
1: Moro Attack ni.
0: Dia ada lagu dia sedap.
1: Nak dengar?
0: Cari lalu. Tak boleh orang bisa cari lalu. Tapi Kak Cik memang ingat Moro Attack lah. Moro Attack eh.
1: Dia benda kalau dia...
0: Bola tapo.
1: Bola tapo tu.
0: Keso tim bola tapo lah.
1: Dia benda... Apa dia bila dia buat gitu? Dia panggil benda... Samasau. Piring terbang.
0: Farid Ali dia kata Doraemon. Pukul 7 malam.
1: Ada tu cerita lain.
0: Cerita lain?
1: Cerita di ATN.
0: Cerita di ATN. Okey. Baik. Okey. Baik kita nak tahu. Kita fokus pada cerita di ATN sahaja. Okey. Baik. Lagi. Oh ni dia kabur kalau dulu gaya layan cerita sembilu. Paruk.
1: Ayuh.
0: Raya tak berapa.
1: Sembilu apa benda apa?
0: Ni Naz 68 dia kata Aturomeng juga.
1: Ya betul dah.
0: Aturomeng. Okey. Farid Ali kata Dragon Ball RTN 2 dulu.
1: Ya sungguh. 9:30 pagi. Hari satu.
0: Dragon Ball dia ada tu dia kan? Dia ada ayat dia mana?
1: Dragon Ball?
0: Dragon Ball.
1: Tak ingat lah.
0: Dia ada ayat dia. Kacik tak ingat. Tapi kacik tak minat Dragon Ball ni. Lepas tu ni dia kata saya kat Acik zaman dulu saya minat drama Guru Yahyu. Macam je dengar ya.
1: Ada. Cerita drama Guru Yahya dulu.
0: Ingat siapa keloni kat cik. Ni Ahmad Syahmah. Cerita benda ya teh. Drama Guru Yahya.
1: Ya betul. Guru Yahya.
0: Ajaran sesat ke?
1: Cerita ajaran sesat dulu. Okay. Drama.
0: Surya Baja Hitam. Kimi kata. RTM.
1: Berapa second ni dia berubah?
0: Kalau kat cik. Kalau kat cik. Gabar. Ni ingat lagi lagu ya. Kapang.
1: Lagi.
0: Banyak lagi orang lain. Okay. Soul and Art Studio. Dia kata Girl from Tomorrow ya teh. Okay, Girl from Tomorrow ya. Song Goku ya tu. Kamiha. Okay, benda ni. Kano Jahit dia kata Jenggobok kat cik. Jenggobok. Tapi dulu kita tengok rumah orang lain lah kalau nak tengok TV. Jenggobok. Oh, cerita mana Kano? Kami tak tahu Jenggobok ni. Cerita lo, asal lagi cerita lo legend. Dia seorang tua. Cerita mana tu?
1: Opa.
0: Ni,
1: muzik dia betul tak ni?
0: Gabang.
1: Dah ni, Kak Cik suka eh.
0: Gabang saja.
1: Bukan gabang.
0: Betul tak? Muretek. Ni dah cerita dia. Mengimbas nostalgia.
1: Ingat?
0: Dia cerita Jepun kan? Dulu Korea tak ada. Okay. Baik. Power Rangers. Go. Power Rangers. Eri dan Zati kata Usuk Songtorian.
1: Ni.
0: Katun Usuk Songtorian antara katun yang pertama juga yang katun-katun mendapat sambutan. Betul tak, Yete?
1: Pernah?
0: Usuk Songtorian.
1: Usuk Songtorian antara katun yang pertama. Malaysia.
0: Betul, terbaik. Okay. Jen Robot kita tak tahu, Kak Noh. Lepas tu, Rocky kata katun Toriton.
1: Ah ni orang kacik ingat nanti kejap.
0: Benda.
1: Lagi dok topik lagi.
0: Okey.
1: Belum topik lagi.
0: Doremo do anak-anak sidik.
1: Ha anak-anak sidik.
0: Kan. Okey. Kak Noh kata kalau dulu kalau di Kak Noh Kak Noh dungu dia kata kak cik yote zaman ki kak dulu Kak Noh suka tengok cerita opah. BJ and the Bear.
1: BJ and the Bear. Ha, okay. Lama-lama dulu.
0: Kalau kat radio rumah persiaran satu. RTM. Okay. Lepas tu ni Cik Ayah kata lelaki 6 juta. Dah apa tu?
1: Dengar eh.
0: Macam tu lah.
1: Tak ingat? Dia kau kabur tadi minat cerita ni.
0: Oshing ke?
1: Oshing ni?
0: Oshing. Okay, Detektif Conan. Oh, tu sambung dengan Yote.
1: Detektif Conan tu kira baru lagi.
0: Baru lagi. Kita nak macam kira kecil-kecil dulu. The Six Million Dollar Man.
1: Six Million Dollar Man.
0: Kau adik Acik pun berakhir juga dia kata. Azri ada nak kata cerita. Kacang-kacang-kacang, Yote. Oh, tu di TV RTN, kacang-kacang.
1: Kacang?
0: Kacang. Cerita kacang, kartun kacang tu.
1: Ada.
0: Wajib hafal lagu dia. Keluar meng, Musdia kata. Kang. Okay.
1: Tadi, Ayatin nak teka ke Kak Cik kalau boleh. Siapa boleh teka, boleh lagu ni lagi. Sekejap kita tengok lagu ni. Dia lambat lagi, tak start lagi.
0: Cari gabang je, teh.
1: Hati lu.
0: Gabang.
1: Ni siapa ingat?
0: We have the capability to make the world's first bionic man.
1: Kata minat tadi.
0: Gabang eh.
1: Dah $6 million man.
0: Oh, Kak Cik dah tengok cerita gitu tadi.
1: Tak tengok pula tadi kata
0: sebab
1: minat.
0: Sebab cerita tu cerita untuk orang dewasa. Masa tu kan cik kanak-kanak lagi. Budak-budak gitu tadi. Okay. Lagi dia kata bionic woman ya gitu.
1: Bagi ni woman.
0: Betul.
1: Okey, ni siapa-siapa ingat ni? Boleh telefon lagi kejap lagi. 6235330.
0: Okey. 6238330. Nama hak atau kuasa. Aku mesti tahu.
1: Siapa dia? 70-an dulu di RTM memang glamour gitu.
0: Ya tak?
1: Siapa ingat?
0: Tunggu dia awak yang Rehana Koma.
1: Aduh. Okey, siapa boleh boleh telefon. Okey, 6235330, 6338330. Okey, si, sambil ni.
0: Ambil panggilan eh.
1: Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa dia ni?
2: Ya.
0: Yeah.
1: Siapa boleh ingat muzik tadi?
2: Siapa ingat
1: muzik ni?
2: Mungkin
1: sudah ingat. Kita nak tahu siapa boleh ingat telefon saya.
0: Apa agak?
1: Dapat. Okey.
0: Siapa nama ni?
2: Amir.
0: Umur berapa ni, Meh?
2: 36.
0: Okey. Zaman kira maknanya Amir ni ke samudia lagi lah. Okey, cerita yang kata orang Amir masih ingat. Amir suka sangat mungkin zaman sekolah dulu, sekolah rendah ke apa ke?
2: Keluar meng.
0: Tapi Kak Cik suka kat keluar meng.
2: Keluar meng. Anak-anak sidik.
0: Anak-anak sidik.
2: Tapi kalau Dragon Ball tu beratus sikit.
0: Dragon Ball eh.
1: Tak apa, dah jumpa jumpa Naute. Dah jumpa tu Jote. Sampai
2: tak pergi sekolah.
1: Dia bukan hari Ahad. Dia hari Senin. Dia hari Sabtu kan.
0: Macam Ayati juga pergi sekolah.
1: Dua hari
2: semua. Bagi Ahad lah. Potensi sekolah lah. Tengok Dragon Ball.
1: Okey. Terima kasih dah.
0: Okey baik. Terima kasih Amir. Okey. Baik.
1: Okey. Siapa yang boleh jawab ni? Muzik ni.
0: Tadi Ayati siap dia. Cerita benda eh.
1: Hati tu. Kat sini pun dah tahu. Okey. Kita akak ni. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, Kak Mah. Kak Mah pula.
1: Kenapa?
3: Kak Cik dengan Yase. Kak Mah dulu masa budak-budak suka tengok Charlie's Angels.
0: Charlie's Angels.
1: Okey, lagu tadi, lagu dia tadi. Pak Yase pasang lagu apa?
3: Tak tahu nak wala.
0: Kak Mah dah minat cerita gini.
1: Okey, dah apa. Terima kasih, Kak Mah.
0: Okey. Hello. Ayo tengok gini.
1: Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, siapa ingat? Ya.
4: Syam Lagading.
1: Ya, Syam Lagading. Okey, lagu dia tadi, Syam.
4: Ha?
1: Lagu apa tadi yang kita pasang? Sama ke dah letak lagi?
4: Lagu.
1: Muzik apa?
4: Kita Cerita apa? Cerita Jepung saya.
1: Ah, bukan, bukan. Okey, okey, Syam. Terima kasih, Syam.
4: Okey.
1: Okey. Siapa boleh jawab ni? Hello? Hello?
0: Macam teka lagu berganda pula.
1: Hello? Siapa?
5: Hello?
1: Ya. Yeah.
0: Ah, ah.
1: Kak Aroh kita.
0: Mak Nak kata cerita chip.
1: Ah.
0: Bukan.
5: Kak
1: Aroh tu dah tahu Kak Aroh. Ya, okey. Betul lah tu. Okey, Kak Aroh dulu cerita apa?
5: Kak Aroh ingat cerita...
0: Main lama sikit muzik. Hmm.
5: Lepas tu cerita hak macam ke politik tu lah, cerita orang putih tu.
1: Ya, yeah, betul ni.
5: Dia main.
0: Oh, chips tu?
1: Ah, chips.
0: Oh, cerita chips betul. Ha,
5: cerita muka tika tu, ada muka tika trafik tu.
1: Ha, ah, yelah tu.
0: Oh, ya betul.
5: Hak macam ke cerita orang putih tu. Oh, cerita dia panggil cerita apa, hak muka macam beruk-beruk belaka tu.
0: Macam dia?
5: Dia macam, macam dia beruk belaka kat
1: sini. Ya, cerita ni, Planet of the Egg.
5: Tajuk cerita tak boleh ingat.
1: Okey, okey.
5: Lepas tu lagi cerita orang putih dekat. Kalau dia jatuh tu, macam dia jatuh tu, dia habis baju-baju di koyok belaka tu.
0: Oh,
5: yeah.
0: Okay.
1: Baik-baik. Terima kasih, Kak Aroh.
0: Terima kasih, Kak Aroh. Kita ada Tiha. Okay. Adik Tiha kita lama dah tengok Tiha. Sebab aku kacik, dia kata Cik Rizal.
1: Yeah.
0: Kamera rider.
1: Kamera rider. Oh, tadi oh, tadi chips.
0: Eh? Chips.
1: Ha, dulu siapa ingat dulu tahun 70-an dulu.
0: Okay.
1: Dia tadi cerita chips tadi.
0: Okay, Abi ni Yote, dia kata, Abi suka tengok drama Combat eh?
1: Combat.
0: Oh, lakonan
1: Rick Morrow and Rick Jackson.
0: Dan Rick Jackson, ya. Okay, sekitar tahun 1970-an memang dah miss lah. Okay, baik Abi. Okay.
1: Kalau tadi siapa ni Kak Aroh kata gawah koyok-koyok baju tu The Incredible Hulk. Mr. McGee, don't make me angry.
0: Ingat. Memang you nak cerita gitu. Dia lain sikit. Dia ni. Dia Detective Conan sikit. Cerita orang putih Adam. Cerita benda you
1: Adam
0: Suhaimi ni. Oh, Kak Cik pun tak tahu juga. BJ and the Bear.
1: Okay.
0: Okay, lagi...
1: banyak cerita ATM lah tu.
0: Thundercat, Yote. Charlie Chaplin.
1: Satu tahun lalu tu cerita lama tu. Cerita Charlie Chaplin tu
0: chips. Tahun... Ramai khabar cerita chips orang suka, Yote. Lepas tu ni, Pok Yi ni. Pok Yi bukit, benda Bukit Tok Beng kot. Dia kata, Wariat the Bottom of the Sea.
1: Wariat.
0: Bukan Wariat. Wariat to the Bottom of the Sea. Cerita lama. Kita kolor lagi masa tahun 80-an. Wariat the Bottom of the Sea. The Bottom of the Sea, eh. Okay, Ani Yaakob kata cerita Little House
1: on the Prairie.
0: Okay.
1: Little House on the Prairie memang popular pada tahun 70-an.
0: Combat. Okay, by albums Zamin. Terima kasih. Cerita paling sedih, nasinya tumpah. Cerita boleh?
1: Apa ni?
0: Nasinya tumpah, ya, teh. Lembayu ungu. Cerita kat Ani, cerita mana tu? Muka kau, ya, teh. Gabang. Jeffrey Sulong pun suka macam gabang. Kak Cik suka cerita gabang. Ya, teh, tak main lagu gabang.
1: Gabang lagi, ya. Ani, ni ingat,
0: Ani. Bukan lagu Power Rangers, ada lagu, ya, teh.
1: Ni.
6: A Zelmer Production.
0: Kenapa?
1: Tadi, Kak Cik. Inilah Combat.
0: Oh, Kak Cik dah tengok. Kak Cik dah minat cerita perang ke?
1: Cerita perang Combat dulu.
0: Oh, Charlie's Angel. Ya,
1: Charlie's
0: okay.
1: Angel.
0: Okay, Ninja. Ya, yeah, Ninja, Yote. Kan? Atuk kata Gaban. Yeay, kita ada. Lagu Gaban, kan? Suria Perkasa Hitam.
1: Gaban. Gaban,
0: ya, Yote. Gaban. Yote, bukan... nama benda kalau cerita Power Rangers dia ada lagu dia. Go, go, go, Power Rangers.
1: Itu okay. Cerita lain, tu lain.
0: Oh, ya ke? Dia baik Power Rangers banyak besi kan?
1: Banyak.
0: Okey, okey, baik.
1: Okey, ni. Orang nak dengar sangat, saya pasang.
0: Gabang, eh? Okey.
1: Kejap, Dr. Big lagi.
0: Tiha ni dia sah baru, dia the Pink Panther.
1: Ni. Polis Angkasa Gabang.
0: Ya, betul, ya, teh. Kata Big lain. Aku dia. Inilah. Kak Cik suka pakai sebut gabang. Tak lagu dulu kan, Yaman? Cerita dulu. Itu dia. Yes. Terbaik lah, Yote. Ada lagi cerita gini dulu ni.
1: Ada tu.
0: Brain Honeycomb. Oshin penderitaan dan kejayaan dalam hidup. Betul. Betul. Kejap dengan Amai, Yote.
1: Kejap dah, ha?
0: Ini
1: lain pula.
0: Kita dah joget, Yote. Tapi lagu tu, cerita tu memang Kak Cik suka lah, gabang tu. Okay. Ayuti ni nak
1: Tromeng. Ayuti tengok baru ni dalam YouTube. penyanyi dia tu umur dah 70-an 80-an gitu lah.
0: Yeah.
1: Dia nyanyi lagu ni.
0: Moro Etek Mak Suzy kata. Aminah Makno, terima kasih. Ha.
1: Ada tu beat lagi. Lambat sikit itu beat ni.
0: Okey, Night Rider Atuk kata.
1: Ha, lagu apa?
0: Kawan Rider ke?
1: Dia bukan Kamen Rider, kesetaraan baju hitam.
0: Oh, okay. Kesetaraan baju hitam. Tahun bila kata ni?
1: 90, awal 90 lah. Ya, rasa gitu lah, lebih kurang.
0: Okay. Saya baca tak dekat live TikTok tu?
1: Space 1999, betul.
0: Okay.
1: BG and the Bear tu memang
0: Fantasy Island lah.
1: Yang Squid Batu itu bukan ATM tu. Fantasy Island je lah. Ingat tak Fantasy Island?
0: The plane. Oh, Kak Syed duk kurang. Kak Syed suka macam tadi lah.
1: Okay. Kita galak-galak.
0: Cik Ayah kata gambar meninggal dunia tu.
1: Sebab waktu azan so kejap kita ni 4:38.
0: Baik.
1: Sekarang 10 minit lagi lah.
0: Okay.
1: Jadi dalam 5 minit lagi boleh lah kita cerita-cerita ni.
0: Lepas haso kita duk sambung dah.
1: Dah sambung dah.
0: Dah. Okay. Baik. Terima kasih lah. Bukan dia. Okay. Terima kasih. Dia Ahmad Ridwan ni. Oh, dia Syahir. Penyanyi gambar terkini. Tua-tua power lagi dia.
1: Betul.
0: Okay. Baik. Okay. Ayah tiba cakap WhatsApp ni atas sama.
1: Dah ingat pakai spek pun. Dulu dah ingat pakai spek.
0: Ayah tiba pakai spek dulu ni. Apa dia tak ipad?

0: kaki gunung. Betul. Ah, cerita Tamam Idris itu memang di RTM kan? Betul-betul. Itu cerita daripada novel kan? Betul. Baik-baik.
1: Okey, sampai sini sajalah. Terima kasih banyaklah sebab join kita dalam tadi.
0: Ayat eh, ni ada Jai auditor ni, Jai juru audit ni, dia kata bagus. Tajuk untuk ni, nama benda Jamal Kigong lagi ni. Kita flashback balik. Jami nak cerita benda Jamal sekecil dulu. Jamu dia lagi ni on the way balik dari Dungu ni. Hati-hati Jai eh. Okay, baik, terima kasih.
1: Banyak tu dalam ni pun.
0: Popeye
1: pun ada Popeye.
0: Usut Sontorian, anak-anak sidik kacik suka. Betul-betul sedap. Okay, baik, terima kasih semua. KPG Holding.
1: KPG Holding ataupun Puspa Jaya Holding kita.
0: Baik.
1: Macam tapi cerita opah dulu.
0: Kalau cerita Melayu, Kak Cik suka yang tu. Soalan tua di kaki gunung tu memang best ya.
1: Itu drama.
0: Drama betul. Jauh auditor dia kata dia minat opah. Huh? Dia seorang amai lagu tu ya teh. dia seorang tua. Kak Cik kalau lalu kat ayat teh Kak Cik sebut kita nyanyi lagu tu. Dia seorang dia berasa.
1: Kak Cik nyanyi. Ni ingat tak tadi? Ni untuk Kak Cik ingat balik. Ibrahim sangat.
0: Kenapa?
1: Pasal drama kan? Dengar awak ni. Kejap sabar okay, dia. Okay. Dia lambat sedang berfikir lagi.
0: Apa tu? Lambat ingat ya teh.
1: Sabar. Kejap. Dah tu bagi. Ingat tak?
0: Apa
1: dia? Ha, tak tubik. Dia lambat
0: Tak ada lah. Tak ada lah sekarang. Asal kau buat apa ya, Teh?
1: Tak ada tak tubik.
0: Anjang Aki.
1: Anjang Aki.
0: Terima kasih. Ani Yaakob. Omayah pun terima kasih. Okay, Asal kau apa ya, Teh?
1: Dari sekarang kita sampai sini sajalah.
0: Sampai sini dululah kami ya.
1: Banyaklah dadang.
0: Ramai Yaton daripada Odang kita.
1: Okey, kita jumpa semula dalam Jijoki Kuala Negara kita sama mula.
0: Ayo tidak nak napa hari ni.
1: Okey, kita mai semula dalam Jijoki dalam Jamangki. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 4:38 petang masalah waktu bangsa bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Negus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibni Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayr dinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'i du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk, munak dengar dok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang, misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk itu baik. Jadi kita kena berasa sedikit juga, bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kamu. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amma siwak. Kama qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua orang nak akan harta, Tuhan, hidup kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat an harami daripada perkara-perkara haram, tak mahu terlibat ya Allah perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana cukup-cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah Ta'ala, aku tambuh dia. Itu yang kita kena doa atas tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas ke banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tambuh aku ya. Pandang hak mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaanmu ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja, tak, kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah, tambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jatuhlah sungai kebun terjun. Gayung lah, macam-macam lah. Masa dulu, tinggal dah lah. Buat kenangan lah, dengar
1: pun. Semuanya dalam Jamak Kirung, setiap hari Ahad, pukul 4 sampai 5 petang, hanya dalam GGOK, Gua Negamu Orang Kita. Jamak Kirung, banyak cerita.
2: Kita lepas dah ni, apa ni, Kak Cik eh?
3: Ya, Teh.
2: Jadi bukan benda, kita dalam masa 5 minit ni, Ayah Teh nak tunaikan impian yang, apa ni, Kak Cik.
3: Cerita benda, ha?
2: Dengar ni, sebelum kita berpisah di udara, Cik.
4: Biasa pengasih dan perayaan.
3: Lagu ni legend, oh.
2: Apa?
3: Legend,
2: Malaysia balik, eh? Itulah kalau Jamak Kirung cerita opah ni pada tahun 1984.
3: Cerita yang ditunggu-tunggu ya Teh. Malam kan siap.
2: Malam. Cerita ni 1984, cerita ni dilakukan oleh dah meninggal dah Zaitun Hussein, nama dia
3: opah. Ha? Dia jadi opah kan.
2: Lepas tu Razali Buyong anak dia, Muhammad Abdullah.
3: Khatijah Tan dia juga.
2: Khatijah Tan tu

0: dia, watak-watak dia yang selepas pada tu.
1: Okey. Ha,
0: ada lagi siapa nama yang jadi suami pada Khatijah dia, Razali Buyung.
1: Kak Syedok ingat tu. Tapi cerita memang suka.
0: Yang apa adalah cerita dia dan ni popular dengan nama Joyah.
1: Oh ya. Allah, siapa
0: kalau cakap banyak orang panggil Joyah
1: lah. Mama nama dia. Allah lah.
0: Nolia.
1: Nolia Gani. Mama Nolia Gani. Betul lah. Orang cakap banyak panggil Joyah dulu. Penangan cerita tu lah ya.
0: Cerita tu betul dah. Itulah antara cerita apa ni orang panggil. Cerita dulu-dululah.
1: Ya.
0: Saja je yang saya nak kongsi. Nak dengar sangat ha, kita pergi.
1: Kita dengar tadi lah ya. Tapi itu cerita zaman-zaman Kak Cik dengan Yotih lah.
0: Okey, pukul 5 lagi kita akan ke Kasaburi Kota Media untuk ikuti utama 5 petang.
1: Baik.
0: Dan kita balik semula dalam
1: 5 lebih ni macam-macam kita ada Yotih. Kita ada Lapor The Way.
0: Kita ada Beast On Air.
1: Dan juga pilihan retro
0: Pilihan retro. Okay, jadi baik. Minta lagu dah kalau dah dang lah.
1: Sebab dia kita kalau dah dang ni esok lusa tulak tubing ada lagi.
0: Ada lagi. Okey. Jangan nak marah siap baju pula.
1: Okey, baik.
0: Cerita benda. Okey.
1: Dia jumpa semula. Kak benda kak aku kata dok mari. Boleh tapi ayo tiba aku nak kak kak cerita nak kak siap-siap baju ni. Cerita hak
0: The Incredible Hulk. Okey, kita mari semula deh. Dalam 5 lebih lagi. Dan sampai sini sajalah. InsyaAllah lah. Kalau sempat lagi.
1: Okay.
0: Jaman kira kita sambung lagi. Cerita-cerita lama TV dulu deh.
1: Baik.
0: Okay, bermula dalam Gigi Okey.
1: Guana.
0: Negamu orang kita.
2: Tahu ni apaan? Ha? Tentu.
3: Awak kita?
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.

0: hamba sahabat Ipai. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN klik. Yang penting maknanya percuma je maknanya, ha. Jadi senang sama learning.
1: Cuba test.
2: Ini
1: 3,
2: memang
1: 2, 1. Okay,
3: masa ber...
1: Tarik lagi.
2: Projection.
1: Sekali lagi. Start balik.
2: 3, 4. Cakap 3, 4.
1: Okay, 3, 4.
3: Masa berlalu.
1: Jadi
2: sebaris tu je sedap.
1: Ini wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Guana gamuk orang kita.
2: Okay, nampak macam cuaca joong kata tak?
1: Nak hujan?
2: Joong tapi ada setengah tempat hujan dah tu.
1: Semalam hujan malam.
2: Oh, hujan. Tapi baru ni
1: lepak,
2: tapi dia dah lagak lah ya teh. Yang dalam perjalanan hati-hati. Ayat boleh dok kasi nok kabo ni sikit. Statistik hari yang kemalangan jalan raya ni.
1: Bila?
2: Setakat kemarin. Setakat 20, sebab hari ni dah habis lagi kan. Setakat kemarin 25 Julai hari Sabtu, keseluruhan di Malaysia ni kemalangan jalan raya 1772 kes.
1: Di seluruh Malaysia.
2: 1772 kes dengan jumlah kematian 18 orang. 18 kematian. Tapi ada penurunan berbanding pada 24 Julai. Ada 35. Penurunan ni hanya 35 sajalah. Okey, tapi itulah di sebenarnya statistik ni di hadapan hari tadi. Yang dikeluarkan oleh JPDRM lah. Boleh tengok lah. Ini Kak Syed ambil daripada berita RTM ya. Okay. Terima kasih lah.
1: Terima kasih banyak.
2: Baik-baik. Jadi itu bukan sebagai ingatan ya. 18 tu banyak. Okay, ini banyak. Seluruh lah seluruh eh.
1: Kalau boleh kita nak sifarkan.
2: Ya, kalau boleh. Ingatan bersama lah deh.
1: Ya, betul. Okey, terima kasih banyak atas ingatan kita. Kita kabur sokmo. Hati-hati mandu.
2: Askema pun kabur sokmo kok. Pacu kok. Kena tipu macam masalah.
1: Nampak kau ni. Okey. Untuk pilihan retro ni, dan kita... sepat kita ambil satu pilihan dulu lah.
2: Pilihan dulu. Pilihan siapa? Siapa pun boleh
1: ya. TikTok Malaysia.
2: TikTok Malaysia.
1: Terima kasih TikTok Malaysia sebab memantau kami. Cih. TikTok Malaysia dia minta lagu Lemon Tea Kekasih Diambil Orang. Lepas tu kita dengar Lapo Dawi.
2: Lapo Dawi hari nak pergi restoran mana pula?
1: Dia dekat sini je. Ayat pergi makan dah hari tu.
2: Kak Cik pergi dah hari tu. Tapi dia punya dekorasi
1: dah. Jangan kabur. Ilek.
2: Dekorasi dia lah.
1: Itu
2: je lah. Okay,
1: kita dengar dulu pilihan daripada TikTok Malaysia Kekasih Diambil Orang dalam pilihan
2: Retro.

0: dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, kita bersama
2: lapor dah.
1: Lapor dah weh.
2: Jauh-jauh. Jauh-jauh jadi cepat sikit.
1: Lapor
2: kau lapor . Okey, okay. Nak tidur dulu ke nak makan dulu?
1: Kita makan dulu.
2: Makan dulu,
1: Kita makan dulu.
2: Okey, hari ni kita nak pergi ke dekat je ni. Restoran Pio Ganu di Kuala Terengganu je.
1: Kira baru ni. Kira ni baru lagi.
2: Kat mana kata ni?
1: Dekat Bukit Kecik tu lah.
2: Oh, kita biasa pergi sini?
1: Biasa.
2: Oh, kat Cik pergi sekali ya gitu.
1: Dia depan dengan apa... benda Jabatan Pengairan Salerang.
2: Jauh situ.
1: Masuk dalam.
2: Masuk sikit, dalam sikit tau. Ada sembok lah.
1: Ada
2: sembok . Okey. Tapi situ ia sibuk sikit. Banyak-banyak kedai situ kan.
1: Restoran Pio Ganu.
2: Pio Ganu. Okey. Tapi mudah jadi akses daripada jalan utama ni.
1: Dari makanan di situ macam-macam tau.
2: Ada
1: ayam pecik ada. Kambing golek ada.
2: Kambing golek ada. Sambal udang ada.
1: Gula kawuh ikan patih poyok.
2: Kari pali ikan.
1: Gula kuning ikan giri.
2: Betul singgah tulang.
1: ABC. Cendol.
2: Lepas tu semua makanan-makanan lah, hok bakor-bakor lah. Macam sutung bakor, caru bakor, kisi bakor, kerang bakor lah.
1: Ni kalau makanan pagi adalah. Nasi lemak ada, nasi kunyit ada, laksa ada.
2: Pagi pun ada juga .
1: Ada. Kau pagi ada dah. Ada dah rasa.
2: Dan ni hidangan macam sarapan ada belakang ni. Nasi lemak, nasi kunyit, laksa, laksang ada.
1: Ada.
2: Dia benda pakai istimewa restoran tu.
1: Dia masakan asli Terengganu. Piong Ganu.
2: Nama pun Piong.
1: Daripada sarapan hinggalah tengah hari.
2: Tapi yang bestnya sebab konsep suasana dia, suasana dia mengetengahkan suasana kampung dengan hiasan bercirikan warisan Terengganu. Siap dengan batik.
1: Batik. Lapik pun kain batik. Atau benda keliling-keliling tu pun dihias dengan kain batik.
2: Tak ada tak ada apa seperuh tak ada setakat ni.
1: Ada
2: setakat ni.
1: Dia pukul 7 pagi hingga 4:30 petang. Betul lah tang ini dadang lah kita.
2: Okey, dia buka setiap hari Jumaat 7 pagi sampai 12:30 tengah hari, 12:30 lah. Lepas tu dia buka sekali Jumaat je lah ni. Dia buka semula 2:30 petang sampai 4:30 petang. Maknanya hari Jumaat pun buka juga
1: Buka.
2: Okey.
1: Dan kemudahan dia makanan tempat dia memang luah lah. Kalau nak makan situ tempat dia luar. Ada indoor, ada outdoor pun ada.
2: Oh, dalam luar boleh
1: Boleh. Pasang parkir pun luar. Parking lah. Belakang depan restoran tu ada lah. Dan ada macam
2: baski. Kak Cik Gia hari tu ya ni Aiman main seruling tu.
1: Ada.
2: Baski. Sedang molek. Dia main seruling ralik lah ya. Nambah aja lah ya.
1: Ada aktiviti lah. Bergantung pada jadual restoran.
2: Baik. Okey, jadi antara yang menarik sekali lagi, yang menarik di sini sebenarnya, restoran ni menyediakan dessert ataupun pencuci mulut percuma kepada pelanggan. Dengan menu yang berlainan, ada bubur kacang dan macam-macam lainnya. Setiap anak-anak hari dia ada, dia lain-lain.
1: Bubur kacang, menu dia. Bubur hitam tau.
2: Percuma, tak payah bayar.
1: Bubur
2: jagung. Bubur caca tak ada lagi, sedap tau. Itu wai bubur mana, jagung.
1: Bubur jagung.
2: Kak Cik wai bubur caca.
1: Setiap hari lah dia kata, Bob. Jadi, kalau siapa-siapa, dia pernah lah menerima kunjungan daripada KA.
2: Khairul Amin.
1: Khairul Amin. Jadi, restoran ini terkenal lah di kalangan penggemar makanan tempatan. Jadi, bolehlah kita pakat
2: lagi. KA, tapi tak tahu lagi ayah teh minah singgah restoran ini.
1: RM.
2: Ringgit Malaysia. Nampak tu metralistik tu kan. Okey, jadi itulah. Restoran Pio Ganu di Kuala Terengganu.
1: Dekat dengan itulah. Kita
2: Bukit kira
1: dekat Bukit Kecil. Itulah kita bersama dalam Lapor Dah
2: Weh.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor Dah Weh.
3: Anda sudah bersedia? Biarkan

0: COVID-19 masa boleh apa boleh start niaga tu masa lepas COVID kejap tu kan. Lepas tu saya start niaga cari tapak tepi jalan, start niaga buah bunga. Dari situlah saya bermula sampai lah sekarang. Saya buat seorang je, saya buat apa sikit-sikit gitu je lah. Dapatlah dalam 4 kilo, 5 kilo sehari gitulah. 5 kilo tepung. Saya start niaga dari pukul 11 pagi sampai pukul 4.30 petang. Setiap hari Ahad sampai kami. Jumaat satu cuti. Kalau hari Jumaat saya sebenarnya saya cuti sini lah. Tapi saya jual dekat Pasar Kubah Lembek pagi Jumaat.
1: Hari satu
0: memang off. Di biasa gini lah orang mari tu dia kabur. Abuk-abuk bubun apa dek tepung ni saya makan rangut sampai ke petang gitu. Itu je lah istimewa dia, gitu je lah saya rasa orang kabur-kabur lama ni.
1: Sambal dia
0: buat sendiri. Saya buat sendiri. Sebab sendiri
1: sambal
0: saya campur dengan nyor ikut lah. Ikan dengan nyor. Itu je lah bahan lain tu macam biasa dah perasa-perasa gitu lah. Bagi yang nak rasa buah pun saya ni boleh mari dekat saya jual ni lah. Simpan 3 Pasar Manis. Setiap hari Ahad sampai Khamis dari pukul 11 pagi hingga 4.30 petang. Lepas tu yang frozen pun boleh. Boleh WhatsApp saya ataupun call lah. Call direct. Call nombor 013-966-9675. Okay, terima kasih.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okay, GGOK Guana Gamo Orang Kita.
2: Ya. Yeah.
1: Dan lagi tau, dua lagu lagi ke nak apa lagu eh?
2: Aku ada hati-hati pandai dia basi-basi masa tu.
1: Okay,
2: kita direct. Tak, nak pergi atas kain pula ni. Nak hujang.
1: Hujang
2: Oh, dia mulai. Okay,
1: atas kain sungguh.
2: Ah, ya, yeah,
1: jadi,
2: yeah,
1: kita nak tutup dah ni lah.
2: Baik.
1: Kita pergi ke tiga lagu direct.
2: Ah, tak hati.
1: Kalau tak cukup, lebih tiga lagu ni, lagu kepak tu lagu bonus lah kita kira. Lagu bonus.
2: Oh, ni Cik Din AKPK ya teh.
1: Apa?
2: Sama bertugas Cik Din dengar ni ayu teh kat cik ni sambil drive balik tugasan di Kemamang. Belanja lagu sah sudah.
1: Belanja sudah dah.
2: Hilang tu.
1: Okey, pergi. Ni siapa cik yang
2: Kaabah?
1: Kaabah.
2: Ha. Biasa kalau Kaabah ni kalau dengan awak kat cik suruh dia baca patung dia saja. Okey.
1: Gisungan
2: ngai kang. Boleh ikan tunggu masuk. Kalau lapar kena makan, jangan tunggu sampai esok. Jadi gitu. Makan dulu baru tidur lah. Okey, okey.
1: Okey, Cik Ding tu lagu tu lah. Tak apa. Okey, kita tunaikan berpatut lah. Tiga lagu ni.
2: Okey.
1: Sebab kita dah pukul, 5.39 ni.
2: Okay,
1: kalau ada lebih masa lagi, kita bagi lagu bonus lah.
2: Baik.
1: Pilihan seterusnya daripada Rina Kemamang.
2: Rina Kemamang minta lagu Sedalam Mana Cintamu lah.
1: Sedalam Mana Safura.
2: Okey.
1: Safura tu bukan.
2: Safura.
1: Safura betul.
2: Safura lah.
1: Dalangnya cinta.
2: Oh, lagu ni lagu yang jadi ke lagu yang penuh meloncak lah satu ketika dia. Safura memang lagu ni dia. Ya
1: betul. Okay.
2: Safura. Rina Kemamang.
1: Dan Rina Kemamang yang minta lah. Satu Rina Kemamang. Syukri Syuk dia minta lagu Suratan Takdir.
2: Gersang. Suratan Takdir.
1: Suratan Takdir. Okey. Lepas pada tu lagu Cik Deng dia.
2: Cik Deng mana?
1: Bunga Larangan.
2: Ya dok.
1: UG14.
2: UG14 ke UG14
1: eh? UG14.
2: Tak cik sebut UG14. 14 ke 14?
1: 14 kan betul dah. UG14 14 tu sama lebih kurang. Orang putih.
2: Dulu main dulu
1: lah. Tu ustaz kat tangan lah tu.
2: Ustaz ada dah. Ustaz mana
1: hari ni? Hari ni Ustaz Wan Abdul Halim.
2: Kaunter paling banyak hari ni. Kita cakap kaunter kat mana dia?
1: Kaunter Faraid
2: lah. Okey, pukul 6 sekali lagi kita ada bulleting 6 petang. Lepas tu bertemankan Hal. Dalam Nurani Nasbina.
1: Lepas dengan ustaz lagi dah. Jadi dan kita tunaikan 3 lagu ni. Rina Kemamang, Sedalam Mana Cintamu, Safura, Syukri Syuk, Suratan Takdir, Gersang, dan Bunga Larangan Cik Deng kita, Cik Deng KPK kita, UG14 lah. Lepas pada tu kita minta maaf banyak ni.
2: Apa?
1: Tu salah cakap salah kabur tadi.
2: Apa?
1: Ada kita tak tunaikan banyak
2: ni. Banyak tapi yang yang waktu ku WhatsApp ni kita nak ucap terima kasih lah boleh deh. Susu Haimi, Kak Noh Jahit Dungung.
1: Hari ni tak nak cakap
2: Ali
1: banyak.
2: Yahya.
1: Sebab kita pack.
2: Abdul Rahman Kemamang pack. Kalau ihat gitu sikitlah. Kita ada Meh, terima kasih Kak Royana dok dang siar lagu dia ko. Terima kasih deh. Ramai orang hok komen cerita-cerita tadi.
1: Tapi insya-Allah lah, kita janji ayat teh. Kalau dengan Kak Cik lagi, kalau rehat kena dengan apa? Kita
2: Jaman Kigong.
1: Jaman Kigong tu kita ambil cerita-cerita lama-lama dulu.
2: Kita
1: susung balik lah.
2: Ayah tu duduk penat pula lagi.
1: Ya, kena susung dulu benda ni baru jadi.
2: Susung dulu eh.
1: Susung dulu.
2: Dia macam ada SOP perancang. Kena ada SOP ya
1: tu. SOP.
2: Macam Ain kabur tadi SOP.
1: SOP benda soap.
2: Soap lah. Okay. Kita kena SOP tu zaman bila COVID.
1: Zaman COVID tu.
2: Ya, betul.
1: Apa dia maksud dia? SOP?
2: Operation
1: Standard Operation Procedure.
2: Ya betul. Dia ada kata orang tu dia aliran tugas tu. Kamu tahu tak ya teh?
1: Okey, kita jumpa semula lah dalam video ke Guana Gamo orang kita. Terima kasih. Terima kasih banyak dan minta maaf banyak.
2: Iyalah.
1: Daripada Ayah Teh
2: dan juga Kak Cik lah ya.
1: Video ke
2: Guana Gamo orang kita. Ada masa jumpa semula. Terima kasih Ayah Teh.
1: Assalamualaikum.
2: Baik.

8 hari dan sekumpulan gajah liar jadi ancaman kepada penduduk sekitar Taman Gemilang Kemaman. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama Nazila Muhammad Sani dalam Buletin Gemilang FM. RM50,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026 yang bermula semalam di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu, Kuala Terengganu. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, program selama 8 hari itu menghimpunkan pelbagai sudut keilmuan dalam satu ruang terbuka, santai serta inklusif. Program edisi ke-11 itu membuktikan komitmen penganjur dalam memastikan tulisan Jawi terus dipelihara, dipelajari dan dimasyarakatkan. Antara yang boleh disertai pengunjung termasuk Si Cilik Cerdas Jawi, Bengkel Klinik Dr. Jawi, Pencak Aksara Jawi dan Kahut Jawi Challenge. Penduduk sekitar Taman Gemilang Bandar Cheni Bahru Kemaman mengharapkan pihak berwajib mengambil tindakan segera ke atas sekumpulan gajah liar yang berkeliaran di kawasan perkampungan mereka. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Taman Perumahan Peringkat 4, Wan Nordin Wan Omar berkata aduan telah dibuat dan diharap masalah itu dapat diselesaikan dengan segera. Pagi semalam, beberapa gajah liar dilihat berkeliaran dan merosakkan tanaman penduduk seperti kelapa, pisang dan tebu. Sebelum ini, kumpulan gajah liar itu sering memasuki kawasan sekitar sekaligus menimbulkan kebimbangan penduduk. Terpedaya dengan tawaran tender palsu, seorang kontraktor kerugian lebih RM50,000. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Asisten Komisioner Azli Muhammad Nur berkata, 14 Julai lalu mangsa menerima email berkaitan sebut harga pemasangan lampu jalan solar LED di bawah peruntukan khas Jabatan Kerajaan Tempatan. Terjebak dengan sebut harga tersebut, mangsa berusia 52 tahun membuat beberapa transaksi menggunakan wang simpanan perniagaan mangsa. Bagaimanapun semalam, mangsa membuat laporan polis kerana menyedari ditipu apabila semua saluran komunikasinya disekat. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Terengganu FC TFC akan berkampung selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, sepanjang tempoh itu TFC akan berdepan 4 perlawanan pramusim menentang klub dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Perlawanan persahabatan tersebut penting untuk membina keserasian antara pemain selain memantapkan aspek taktikal pasukan sebelum menghadapi perlawanan sulung Liga Super 22 Ogos depan. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat petang semua. Kembali bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM pukul 6.10 minit petang sekarang ni. Selamat petang semua, apa khabar anda? Harap dalam keadaan baik-baik saja. Untuk edisi Ahad hari ini 26 Julai 2026 11 Safar 1448 Hijriah, bertemankan hal sampai ke 9 malam nanti. Ambil alih tugasan yang telah pun diselesaikan oleh Kak Cik dan juga Ayah Teh tadi Guana Gamong kita 2 hingga 6 petang dan 6 hingga 9 malam bertemankan hal. Minggu ni kita akan bersama-sama dengan ruangan Faraid, bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun yang dah pun bersama-sama di konti kita. Boleh saksikan juga di live TikTok dan juga live Facebook Terengganu FM yang akan bersiaran kejap je lagi. Jadi Ustaz dah pun bersama-sama di konti. Terus kita nak bersama-sama dengan Ustaz. Assalamualaikum, selamat petang Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jumpa lagi kita untuk minggu ni.
1: Jumpa lagi bersama dengan Hal
0: Ya. Okey. Jadi kita janganlah teruskan sampai pukul 7 malam nanti. Apa yang dah pun kita ikuti pada minggu yang satu lagi, minggu lepas giliran Ustaz Haji Syukri kan. Ya.
1: Sebelum tu kita juga.
0: Ya.
1: 5 hari bulan 7 tu kita juga.
0: 2 minggu berturut-turut.
1: Ya.
0: Okey, jadi kita nak teruskan lagi pada minggu ini. Kata je di bawah tajuk pembahagian mengikut konsep takharuj.
1: Takharuj. Bahasa Arab sikit tu.
0: dalam sikit. Okey. Jadi saya kira Ustaz dah pun bersedia. Dipersilakan.
1: Ya, terima kasih DJ Hal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyafil ma'anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita pada petang ni, kaunter faraid, dan nampak cuaca pun okey alhamdulillah pada hari ni, dari petang ni. Dan untuk sebagai mukadimah petang ni, izinkan saya untuk nak benda ni nak terangkan sikit benda ni tentang okey. Saya baru balik daripada Port Dickson 3 hari khusus faraid. Khusus faraid anjuran daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Oh, 3 hari 18 jam. Peserta-pesertanya iaitu bahagian pegawai, bahagian Baitul Mal, kaki tangan Majlis Agama Islam Johor, kaki tangan pejabat mufti Johor, dan juga kadi-kadi daerah negeri Johor. Tujuannya untuk memantapkan pengetahuan pegawai-pegawai berkenaan ni berkaitan dengan hukum faraid. Dan tujuan dia iaitu memberi pengetahuan dan untuk memantapkan lagi pegawai-pegawai ini, kerana mereka ni berurusan direct dengan masyarakat. Jadi supaya bila masyarakat datang bertanya, alhamdulillah bolehlah menjawabnya. Jadi izinkan saya untuk nak terima kasihlah, ucap terima kasih pada TFM Terengganu FM ni. Kerana buka kaunter faraid lama dah sebenarnya.
0: Ya, lama dah.
1: Lama dah. Dan feedback yang saya dapat sebenarnya banyak yang lah
0: apa,
1: maklum kat saya. Yang bertanya, dia kata saya dengar daripada radio. Nak tanya dalam radio ni, kat radio ni payah sangat. Lagi ya, payah nak tanya, jadi pun malu. Ada kau malu punya.
0: Kata berebut talian.
1: Jadi jumpa dan dia orang bertanya pada saya macam-macam lah berkaitan dengan pusaka dan tentang terekoh lah kita, bahasa Terengganu kita. macam mana nak selesai, nak buat permohonan ke macam mana dan sebagainya. Jadi hari ini saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, pada sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana banyak juga orang yang datang dekat bahagian Baitul Mal Maidan bertanyakan tentang pusaka ni. Jadi pihak Maidan telah mengambil inisiatif nak buka klinik. Klinik ni jarum-jarum tak ada ni.
0: Tak ada jarum ni.
1: Tak ada jarum. Klinik faraid.
0: Okey. Yeah?
1: Kalau Terengganu FM buka kaunter faraid, Maidam ataupun bahagian Baitul Mal Maidam akan membuka klinik faraid.
0: Okey.
1: Jadi iaitu pada klinik yang pertama pada 30 hari bulan 7 ni, hari Khamis.
0: Hujung bulan ni.
1: Hari Khamis ni, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah datang ke bahagian Baitul Mal di Maidan, tingkat 2. Maidan, Kuala Terengganu. Dan masanya pukul 9 hingga pukul 12.30. Saya yang berada di klinik tu. Okay. Jadi doktor lah situ. Itu. Dan sekiranya mendapat sambutan, kita akan buka lagi dari masa ke semasa, insyaAllah. Jadi untuk makluman tuan-tuan semua, maklumlah kepada sesiapa yang ada masalah berkaitan dengan terekoh, nak tanya, pulanglah apa-apa yang berkaitan khidmat nasihat. Kita akan menerima nasihat dan nak tahu berapa, siapa yang berhak, siapa yang tak berhak. Nak tanya berapa bahagian kalau dapat, ya. Nak tanya cara mana kita nak bagi pusaka dan apa-apa yang berkaitan dengannya, silalah hadir pada 30 hari bulan 7 2026 hari Khamis. Mulai pada pukul 9 hingga pukul 12.30 tengah hari. Ya. Tingkat 2.
0: Panjang masa tu.
1: Bangunan Maidan, ya.
0: Panjang masa tu.
1: Apa dia?
0: 9 hingga 12.
1: Dan 3 jam setengah dah. Lebih kurang. Alhamdulillah. Jadi itulah untuk makluman saya pada petang ni. Okey. Kita masuk kepada tajuk kita. Muka surat 182.
0: Baik.
1: Kalau hal sebut apa tadi? Takharuj.
0: Takharuj.
1: Dia dalam ilmu faraid ni, pembahagian harta pusaka, sebenarnya ada satu konsep yang dinamakan takharuj.
0: Takharuj.
1: Takharuj ni maknanya kita melepaskan hak. Melepaskan hak kita sebahagian. Kita dapat, katakan kita dapat satu per enam. Satu per enam, kalau duit RM10,000, duit RM60,000, kita dapat RM10,000. Tapi kadang-kadang toki ke isteri si mati sebagai mak, nak lepaskan bahagian dia kepada anak-anak. Ataupun kita sendiri, tak apalah, saya bahagian saya serah pada orang-orang ni. Itu dipanggil takharuj.
0: Okey, baik.
1: Penyerahan hak. Hari itu kita sudah pernah bincang dah sekali, dan saya rasa saya cuba ulang sikit lagi ya, berkaitan dengan takharuj ni. Takharuj ni sebenarnya, yang saya nak ulang sekali lagi ni, berkaitan dengan pembahagian sama banyak. Sebelum kita masuk ke surat 182, iaitu dia berkait dengan kalau muka surat berapa ni? Muka surat 176.
0: Okey.
1: Muka surat 176. Sebenarnya pembahagian sama banyak ni, dia pergi, dia mula pada muka surat 174 dulu. 174 tu pembahagian mengikut takharuj sama banyak. Bagi sama banyak ni sebenarnya, orang datang tanya saya, "Ustaz, kalau kita tak bagi ikut hukum macam mana?" Saya tanya, "Bagi macam mana? Kita bagi sama banyak. Adakah bagi sama banyak tu tidak mengikut hukum?" Dia kata, kalau ikut, dak lah. Dah hukum katakan lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Jadi kita tak boleh ikut hukum ni, kita nak bagi sama banyak. Dulu kita sudah bincang dah, jadi saya bincang sekali lagi. Okay. Apa makna bagi sama banyak? Okay. dulu kita dah bincang dah ni, iaitu Sri Mati muka 174 dulu. Kalau ayah kita lah, seorang bapa, seorang lelaki mati, meninggalkan cuma anak-anak saja. Lelaki dua, perempuan empat. Kalau dua, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ikut hukum faraid, bagi lapan. Lelaki dua per lapan. Perempuan separuh pada lelaki, satu per lapan. Tiap-tiap seorang. Rumah teres, harga dia RM100,000. Yang kita bincang dulu. Bendang dua ekar setengah, harga dia RM50,000. Manakala duit amanah saham Bumi Putera RM20,000. Jadi jumlahnya RM170,000. Okey. Waris-waris setuju nak bagi sama banyak. Dia dah bincang dah, pak beradik ni. Tak apalah, kita setuju bagi sama. Apa makna bagi sama? Kalau hal ingat, boleh kabur tak? Kita dah bincang dah ni. Agak ni, apa mana bagi sama? Sama lah. Begitulah yang saya duk tanya. Apa mana bagi sama? Sama lah. Kalau hal lelaki boleh RM10,000, hopan boleh RM10,000. Okey. Sebenarnya, bahagian konsep bagi sama banyak, dia muka surat 176. Kalau duit 100, harta nilai dia RM170,000, anak lelaki Faisal dengan Firdaus ni, dia dapat 2/8. 2/8 daripada RM170,000, bermakna dia dapat tiap-tiap seorang RM42,500. Asalnya, ikut faraid.
0: Okay.
1: Anak perempuan dapat 1/8, masing-masing dapat RM21,250. Ini asal. Tapi tak apalah, kita bagi sama banyak. Orang lelaki kata. Orang perempuan tak minta pun. Contoh. Mm-hmm. Orang lelaki tak apa. Saya setuju bagi kita bagi sama banyak lah. Kita adik-adik 4-6 orang ni. Ataupun yang perempuan minta. Adik-adik perempuan. Bang, kita bagi sama dah. Tak apa ya. Yeah. Okey, boleh, kita setuju. Apa maknanya kata bagi sama banyak ni? Apabila dibahagikan sama banyak, anak lelaki dan anak perempuan, setiap orang ni dapat nilaian dia RM28,333. Yang lelaki patut dapat, yang lelaki akan dapat RM28,333, dan yang perempuan pun dapat banyak tu. Tu yang sama.
0: Mm-hmm.
1: Apa bermakna? Apa konsep dia sebenarnya? Lelaki patut dapat RM42,000. Hal.
0: Betul.
1: Mana? Tiba-tiba bagi sama ni dapat RM28,000.
0: Belaka.
1: Kurang RM14,000.
0: Banyak.
1: Kurang RM14,000. Apa maknanya? Bermakna hak lelaki bila setuju bagi sama banyak, dia bersetuju memberi sebanyak RM14,000 ni hak dia kepada adik-adik dia yang perempuan.
0: Baik.
1: Mana? Gogeh ke tak?
0: Banyak.
1: Bila kita faham tu, banyak.
0: Banyak.
1: Ada juga yang kata gitu, banyak ni. Dah macam mana? Tak apalah, saya setujulah. Mana dia ada konsep redha meredha'i.
0: Mm-hmm.
1: Di sinilah dia panggil takharuj. Bersetuju menyerahkan sebahagian hak dia kepada adik-adik yang perempuan. Kena faham. Bila faham, RM14,000 tu ada pahala untuk lelaki.
0: Ya. Yeah.
1: Bukan saja, kalau dia tak faham masalahnya, pahala dia tak ada. Dia tak tahu apa yang dia buat. Kita tak nak bagi hukum, kita nak bagi sama. Ayat tu tak kena. Asalnya memang hukum, tapi saya setuju bagi sama banyak. Maknanya saya setuju sebahagian pada hak saya beri ke yang adik-adik yang perempuan. Pahala. Nah, kalau kita faham, ni RM14,000 adalah pahala untuk kita. Hibah bahagian kita kepada adik-adik yang perempuan. Takharuj dia panggil. Yang perempuan juga gitu juga. Yang perempuan, apa makna bagi sama? Maknanya sebahagian daripada laki-laki bagi kat kita. Yang perempuan, berapa? RM7,000 kita dapat tiap-tiap seorang. Patut dapat RM27,000. Tapi apabila dibagi sama banyak, yang perempuan akan dapat RM28,000. Apa maknanya? Bermakna RM7,000 yang laki-laki beri pada setiap yang perempuan, 4 orang ni. Kalau laki dia 2 orang, dia keluar RM14,000. Dia pun RM14,000, RM28,000 dia bagi kepada 4 orang. RM7,000 seorang. RM7,000 lebih lah kan kalau kira-kira. Jadi itulah maksud dia. Jadi konsep takharuj ini adalah konsep pembahagian yang mengikut hukum. Cuma nak kena faham. Ikut hukum. Cuma yang lelaki bersetuju memberi bahagian dia kepada yang perempuan. Kena faham benda ni. Kita pergi kepada hak muka surat 182 pula ni. Sambungan yang benda ni. Sambungan yang kita duk bincang-bincang dah yang lepas. Iaitu kadangkala muka surat 182. Kadangkala terdapat dalam kalangan waris-waris yang rela hati menarik diri daripada menerima pusaka dan bersetuju harta-harta itu diberikan kepada waris yang lain. Hak dia ada. Tapi tak apa lah. Bagi kat dia lah. Contoh. Dalam kes ni, rumah teres tadi ada. Nilaian rumah teres itu RM100,000. Sepatutnya dapat kepada 6 orang asalnya. Anak lelaki 2 dan anak perempuan 4 orang. Tetapi patut dia bagi 8 lah tadi. Lelaki 28, dia tak sama, perempuan 18. Masuk, sepatutnya masuk nama 6 orang tu. Sepatutnya. Setelah perbincangan, rumah teres ni kita bagi kat adik kita lah. Sabrina dengan Surina. Kita bagi kat dia, kita 2 orang. Ke perempuan tu. Percuma. Tak ada bayar apa-apa. Bagi. Dia yang perempuan ni, Sarina, Surina dengan Sabrina ni. Okey. Sepatutnya dia yang perempuan, dia dapat berapa? Yang kita tengok tadi, dia dapat RM21,000 je. Kalau dari segi faraid. Ikut kaedah faraid sebenar. Yang ni rumah ni RM100,000.
0: Banyak.
1: Jadi dia dapat RM50,000. Seorang. Setuju? Setuju. Adik-adik reda. Reda meredai. Okey, jalan. Bagi ikut hukum juga. Bagi ikut faraid. Ikut hukum faraid. Cuma dia bawah kaedah takharuj. Takharuj maknanya yang mendapat kurang daripada sepatutnya, dia menyerahkan hak dia. Itu adalah pahala yang dia dapat. Itu yang sebenarnya. Pahala yang dia dapat. Bukan saja. Sebab ada orang tu dia kenderaan, kereta ayah dia. Dia bagi kat adik dia seorang. Telepon kat saya. Tak nak tanya. Salah tak saya? Oh, salah ke tidak saya? Apa masalah? Saya tanya dia. Dia kata, tanah-tanah tu kita bagilah ikut faraid kan. Faraid ataupun ada, ialah ubun nama masing-masing. Tapi ada kendaraan sebuah, ada kereta sebuah. Ini kita tak faraid. Kita bagi seorang. Kita bagi kat adik kita hak seorang ni. Bagi terus ke? Mana bagi percuma lah. Bagi terus je. Salah ke tak salah? Ada soalan macam tu. Salah ke tak salah? Saya tanya sebab apa salah? Kalau kita tak faraid, dia kata. Maksud faraid ni ingat kena bagi belaka. Hak ni kena bagi, hak ni kena bagi, hak ni mana kena ambil belaka maksudnya. Kena ambil. Jadi, jawapan dia, sekarang ni kita tahu tak? Yang kita ada hak atas kereta ni. Tahu? Tahu tak bahagian kita? Tahu? Saya lelaki-lelaki 28. Tak? 28 daripada kenderaan ni. Habis, sebab apa bagi ke dia? Dah dia nak pakai, kita bagi ya. Dah dia nak guna, dia nak beli, tak ada duit, kita bagi. Yalah. Bila kita bagi, itulah makna kita menyerahkan hak kita kepada dia. Hak masing-masing. Kalau adik-beradik ada 6 orang, 5 orang ni menyerahkan hak dia. Kalau tanpa balasan, dia panggil hibah. Menghibahkan bahagian dia kepada adik dia. Ya, sebab tu adik dia boleh kata tu. Ini pahala untuk kita sebenarnya. Pahala bukan dosa. Pahala sebab hak kita, kita tahu ada. Kalau nak juga bahagian, kita jual kereta tu. Kita jual RM8,000 contoh. Hak kita dapat RM2,000. Orang lain masing-masing, hak yang perempuan dapat RM1,000. Tapi sekarang ni, kita tak jual, kita bagi kepada adik. Maka itu adalah kita faraidkan duit kereta tu. Tapi kita menyerahkan hak kita kepada adik kita. Dengan percuma. Kalau nak suruh dia bayar, mm-hmm. dia kena bayar lah. Mm-hmm. Ha, gitu. Ha, jadi, dia mesti, dia ada konsep tu, konsep takharush dia panggil, mesti reda meredai, dan kita kena faham. Kalau kita tak reda, ada juga. Dia tak, dia dia bagi, tapi tak reda. Mm. Sebab dia nak kabur kata tak setuju, takut orang marah.
0: Yeah.
1: Kena orang tu rugi lah. Mm-mm. Rugi macam mana? Pahala tak ada. Mm. Tuan-tuan, kita buat mesti ikhlas dan kita kena

0: ikut pembahagian, ikut faraid. Tapi dia dapat 50 ribu dan adik-beradik lain bersetuju menyerahkan kepada dia tanah tu. Alhamdulillah. Dan begitu juga, duit ASB bagi kat Firdaus. Mana perempuan dua orang lagi tu? Perempuan dua orang tu tak nak. Dia tak nak bahagian, dia menarik diri daripada mana. Itu dia panggil takharuj. Hak dia ada, dia tahu. Tapi dia menyerahkan hak kepada dia. Boleh. Bukan tak boleh. Pahala. Nak beritahu. Dua orang waris iaitu Sofia dan Surya. Masing-masing menarik diri daripada mengambil sebahagian harta pusaka. Mereka bersetuju dengan seikhlas hati. Tanpa paksaan. Kalau paksa tak boleh. Orang yang paksa tu tak baik. Ya. Mana ambil bahagian dia ni secara paksa. Haram. Berdosa. Ya. Mereka boleh menarik diri sama ada dengan bayaran ataupun tanpa bayaran. Dia ada pilihan. Dah ni bahagian saya ni, saya nak duit lah. Bayarlah kat saya, contoh kan. Bayarlah kat saya, Faisal. Patutnya awak ada duit ni, awak ambil seseorang. Tak apa, kami nak lah bahagian kami. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi hal ni, dia tolak. Tak payah bayar. Kami tak nak ni, kita dah ada banyak dah harta, kita pun dah tak habis dah. Okay, kita setujulah kan. Jadi Firdaus pula RM20,000 je. Tak apalah, duit tu suruh kat saya pun, saya setuju ambil duit. Dia patut dapat RM42,000. Tapi boleh dengan persetujuan yang begini. Okay. Demikian juga Faisal dengan rela hati bersetuju mengambil tanah bendang dan melepaskan harta-harta yang lain. Jadi ini menjawablah soalan. Tuan-tuan, menjawab soalan yang kata, dah kalau kita dah ikut faraid macam mana? Nak ikut faraid macam mana? Kita setuju beri kat dia. Ikut faraid lah tu. Di bawah konsep takharuj, menyerahkan hak. Jadi tuan-tuan, kita kena faham ni. Bab terekor ni, kadang-kadang ada kekeliruan itu. Banyak orang kata, kita tak mau ikut faraid, tak mau ikut hukum. Kita nak bagi ikut pakat je. Pakat tu pun sebenarnya mengikut persetujuan. Reda meredai itu adalah dari segi hukumnya, dia mengikut hukum di bawah konsep takharuj dia panggil. Syaratnya tahu dulu bahagian kita. Ni tak tahu benda je, tak apa lah. Pakai bagi gitu dah, ikut anda lah guna-guna pun. Kita tak tahu kita dapat banyak ke, sikit ke, kita lebih ke, kurang ke. Kalau boleh, biar kemas. Biar kemas. Ya? Biar kita detail molek. Jadi supaya kita tidak timbul dia orang kata tak timbul di kemudian hari dia kata menyesal kemudian salah pula tak salah pula sebab apa
1: banyak
0: tak, ingat ke ingat ke sikit je. Jadi kalau kita boleh tahu keadaan yang begitu, jadi mudah-mudahan kita mendapat pahala dalam pembahagian pusaka ni. Mengeratkan hubungan silaturahim. Sama-sama faham. Hak lelaki setuju. Okey, suruh sebahagian pada hak dia. Contoh kalau bagi sama banyak je kan. Hak puan, oh tahu. Asal kita boleh sikit je. Tapi ni hak sebang, hak lelaki beri kat kita ni. Jadi, terima kasih lah. Sepatutnya. Sepatutnya gitulah. Terima kasih lah. Ayat terima kasih tu. Kan lega je kan. Dia mengeratkan hubungan silaturahim. Okay. Ada soalan tak tu hal? Kau ada soalan, kita jawab dulu.
1: Di talian ya?
0: Ya. Yeah?
1: Di talian ke?
0: Apa dia?
1: Di talian ke?
0: Di talian ke mana ke ada? Talian ada?
1: Nanti anda boleh telefon.
0: Boleh.
1: Sambil-sambil tu anda boleh telefon 09-6235-330 dan juga 6238-330. Kalau ada sebarang soalan berkenaan dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz pada petang ni. Sambil-sambil Ustaz terangkan tu, kita akan tengok panggilan. Ada panggilan pertama ni, Ustaz. Kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, yeah, dengan siapa tu?
2: Saya Lan Belanda dari Kemamang.
1: Okey, silakan Lan bertanya kepada Ustaz.
2: Okey Ustaz, saya nak tanya Ustaz.
0: Ya, saya.
2: Apa ni, ayah saya meninggal dah. Baru ni kita buat pusaka trekoh lah ke. Lepas tu, ada sebuah kenderaan tu, kita pergi atur pusaka. Lepas tu balik tu, kita buat tukar nama atas nama adik. Kita apa ni? Adik-adik sokong lah untuk beri kadir tu. Mana-mana tak? Okey tak?
0: Beri dengan percuma ke?

0: Suri Bayo.
1: Bak Suri Bayo. Kita cuma je. Pasal kena dengan Amputak Mahawan juga.
0: Okey.
1: Ya, okey. Jadi balik lagi ke kampung belaka dah. Mana dia setuju. Ha, gitulah.
0: Pakat setuju belaka.
1: Kita pergi tu, buat puspaka. Lepas tu pergi sekali lagi. Buat sekali kedua untuk nama adik selalu.
0: Selepas bicara tekoh tu tau.
1: Waktu tekoh dah tu.
0: Okey.
1: Asal nama mok. Waktu mok ada lagi. Tapi mok pun ke... Tak takut amuk meninggal, takut dia susun untuk korang amuk tu.
0: Saka ni, saka ayuh
1: ha? Saka ayuh ha?
0: Yang waris-waris yang tinggal siapa dia? Tok Toki ada tau? Tok Toki.
1: Tinggal tu adik-adik lah, lima orang.
0: Mok ada lagi?
1: Mok ada lagi. Pun kita tak ada nama mok lah ni.
0: Oh, mula-mula buat nama mok.
1: Waktu mok tuju tu korang adik lah. Kata mana saya pun, saya awak sulung ni, saya bincang dengan adik-adik saya dah gitu.
0: Okey. Okey, tak apa. Saya jawab.
2: Dengar kau radio eh.
0: Okey, sama. Assalamualaikum
2: warahmatullahi.
0: Okey. Asalnya kereta tu adalah pusaka. Asalnya bila dah ayah mati, asal pusaka, jadi mak dia ni, mak lang ni dah pelemaya satu pelapang. Satu pelapang. Jadi hak lebih lagi 78 anak-anak 5 orang. Asalnya gitu. Masing-masing ambil tahu, oh, kita ada hak atas kenderaan ni. Ha, lepas tu okey lah, mula-mula sebab kenderaan ni dia nak kena ubah nama seorang, dia ada ubah nama ramai.
2: Betul.
0: Lepas tu mungkin lah agak-agaknya lah ubah nama mak dulu. Tak, sementara mungkin pegang kuasa ke dulu ke wakil ke dulu. Jadi bila dah bincang molek, kereta ni nak beri kepada adik seorang. Bila adik seorang ni, maknanya kena minta persetujuan belaka. Mak bersetuju dan 4 orang lagi ni bersetuju. Apa makna setuju tu? Kita kena faham. Kereta tu tak mahal mana. Sebab tu saya kata tadi, kereta ni katakanlah 8,000, contoh je, murah je 8,000.
2: Okey.
0: Ha, tak. Kalau mak ada situ 1,000. Paling banyak. Kemudian lebih tu hak anak-anak. Tengok anak lelaki berapa, anak puan berapa orang, mana masing-masing ada hak dia. Apabila kereta ni nak diserahkan kepada adik yang seorang tanpa bayaran, nak ubi teruh gitu je. Maknanya 5 orang, 4 orang ni dan mak sendiri menyerahkan hak dia kepada adik tu. Kalau 8,000, hak mak 1,000 ubi ke dia. Maknanya gitu. Kalau nampak nilai ni, pahala mak ubi kanak pun pahala. Adik-adik ni, adik-adik ni yang jalan sekali-sekali, okey, 7 bagi kali. Kalau kita boleh nilai dulu, oh, mahu nampak, oh gini, patutnya hak kita ni ada 3,000 lah ni, contoh. Kita apa lah, kita wik adik kita. Bila adik pada adik, bermakna di sini tanpa bayaran, kita menghibahkan bahagian kita kepada dia. Itu maksudnya. Jadi bukan salah. Bukan kata, tak apa lah, tak sokir kira lah, pakai wik je lah, wik adik lah. Kita kena faham, kita wik hak kita tu. Kita menghibahkan bahagian kita. Semua tiap-tiap orang. Sebab tu nak kena minta persetujuan belaka. Biar faham. Kalau tak faham, takut tak ada pahala. Kita tak tahu. Ya, pakai gitulah. Jadi tak tahu benda.
2: Tak kemah.
0: Tak kemah. Jadi bila kita beri tu dengan niat, oh, hak kita ada atas ni, berapa bahagian, okey, tak apa, kita serah kat dia. Dia pula, patut adik-adik ada ni, hak penerima.
2: Hak penerima.
0: Lepas tu adik-adik ni, abang-abang dia ni, mak pun ada bagian ni, serah kat kita. Oh, terima kasih. Nampak. Sebab nampak benda tu. Tidak, kita tak nampak. Kita nampak, tak puas rawi. Okey. Lan ya? Okey. Baik.
2: Terima kasih Lan. Yang lain kalau nak ada soalan lagi, anda boleh telefon sambil-sambil Ustaz terangkan. Kita akan terima panggilan anda. Jadi, sekarang ni Ustaz boleh teruskan dulu.
0: Okey. Kalau kita pergi pada muskrat 183, dia pembahagian pusaka ni atas kita. Kita nak bagi kan. Asal memang faraid. Contoh tadi, kalau kita tengok pembahagian campuran faraid dan muafakat, iaitu oleh kerana waris-waris bebas memilih corak pembahagian yang mereka kehendaki, nak bagi ikut cara mana, ikut. Nah, tak ada, tanpa di apa dah ni, dipaksa oleh sesiapa. Kita bincang sama kita elok-elok. Asal faraid. Nah, asalnya. Jadi mereka boleh mencampurkan corak-corak pembahagiannya dalam satu pembahagian pusaka. Contoh tadi, rumah tereh. Oh, rumah tereh ni kita bincang-bincang tak apa, kita orang ni kita buat nama belaka lah.
2: Okay.
0: Bagi kokong. Oh, kita buat nama belaka bagi kokong. Okey, setuju. Setuju. Sebab apa rumah ni lagi kita nak buat homestay. Contoh buat homestay, jadi kita bagi lah ikut bahagian masing-masing. No, sebab makin nak milik. Okey, boleh. Setuju, jalan. Jadi mengikut keputusan mereka, jabat pusaka, bahagian lelaki 2/8 tiap-tiap seorang. Jadi anak perempuan 4 orang ni 1/8 tiap-tiap seorang. Boleh masuk dalam tu. Tapi apabila duk bincang-bincang tentang tanah ni pula, tanah ni 2 ekar setengah tanah benang ni, hak puan 2 orang tambuh. Sabrina dengan Surina. Dia tambuh. Dia tambuh ni dia nak piti. Dia nak duit. Nak duit ya. Waris bersetuju rumah peninggalan si mati mengikut kadar faraid, dan 6-6 waris didaftarkan dengan dalam suratan hak milik dalam geran tanah. Pembahagian tanah bendang juga mengikut hukum faraid asalnya. Hak lelaki 2/8, hak puan 1/8. Ini asal dia. Tetapi Sabrina dan Surina, hak puan 2 orang ni, bersetuju menyerahkan hak masing-masing kepada hak puan gok. Geng dia hak puan 2 orang tu. Okay. Surya dengan Sofia, dengan bayaran, bayarlah kat dia RM5,000 seorang. Tanah ni nak beri tapi dengan bayaran, dia panggil takharuj juga. Takharuj dengan bayaran bermana dia jual bahagian dia. Boleh, tak ada masalah. Jadi maknanya bahagian Sabrina ni dia patut dapat 1/8. Surina patut dapat 1/8. Bahagian dia diserah pada Surya dengan Sofia. Jadi untuk Surya bayar ke Sabrina RM5,000. Sabrina ni Surya bayar kepada Surina RM5,000. Boleh, tak ada masalah. Ini dengan bayaran. Ada mana dia jual sebahagian dia. Itu pun dia panggil takharuj juga. Kalau nak menolak kepada seseorang tu dengan bayaran, dia panggil seolah-olah menjual bahagian dia. Kalau dia bagi percuma saja, dia menghibahkan bahagian dia. Itu. Hak tadi bagi sama banyak. Faraid. Hak ni, tadi bagi ikut faraid. Yang kedua ni, dia serah. Dia beri ke 4 orang je. Tapi dengan bayaran kepada 2 orang. Boleh. Duit sahang pula ni, ASB pula. Hak ni kita bagi sama lah. Kita pula. Duit kita nak bagi sama. Boleh.
2: Tunai.
0: Setuju, jalan. Setuju. Jadi dia pakat, dia kena buat mengafakat malam-malam 6 orang ni. Sebab tu saya cadangkan kepada waris-waris ni, kalau perbincangan berkaitan dengan harta pusaka ni, biar bersemuka. Sebab sekarang ni nampak ramai juga yang buat grup. WhatsApp group. WhatsApp group, tapi dia main ikut WhatsApp-WhatsApp ni. Pasal, kalau saya lah tak puas. Tak puas.
2: Tak sabar.
0: Kemudian nak tengok masing-masing kan faham ke tak faham ni. Jadi bila kita bersemuka ni panjang lebar kita boleh bercakap. Jadi gitulah cerita dia.
2: Okey. Bagi kita dah pukul 6.45 minit petang sekarang ni. Yang sedang menonton di TikTok, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada sebarang soalan, ada nombor yang saya dah pun pin dekat atas tu. Anda boleh telefon. Dan kita ada pemanggil lagi, Ustaz.
0: Ya, baik.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, panggilan daripada mana ni?
3: Dari Bukit Payung.
2: Okey. Nak panggil apa?
3: Nak cakap dengan Ustaz.
2: Okey, silakan bertanya dengan Ustaz.
3: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Mas puluh ni. Hak tanya baru ni lah. Saya nak tanya semula ni sebab gini. Sebab saya khabar ke menatu tu. Bekah menatu lah. Kita kata. Lepas tu motor tu. Dia kata dia nak jual musik tu.
0: Motor?
3: Motor tu. Yeah. Motor arwah tu lah.
0: Ya. Yeah.
3: Lepas tu, saya kata motor tu tak boleh jual. Motor tu sakedah. Kalau awak nak masang apa, PC tu tak baik. Kita kata. Tapi dia nak jual juga. Dia suruh kita pula bayar RM1,000.
0: Dia ke kita dia bayar RM1,000 ke mana?
3: Suruh mah ni bayar dia RM1,000 pula. Fikir dia nak jual.
0: Dah kita nak beli?
3: Kita tak boleh beli. Dia itu? Suruh kita mana macam motor tu kita dah boleh jual. Dia kata dah kalau mah tak boleh kita jual motor tu. Mak bayar je RM1,000 dekat dia. Suruh kita bayar dia lah.
0: Kalau kita bayar RM1,000 maknanya motor boleh kita lah.
3: Boleh kita. Tapi masalahnya motor tu saya tak ambil. Masalah tu motor boleh tanuk dia. Kita nak ambil tanuk dia motor tu. Masalahnya tanuk dia besar esok. Gitu. Lepas tu kita bawa rumah dia tu. Dia pun buat senyap. Dia tak cara berapa. Dia tak bunuh berita lah kata. Dia pun nak tanya. Takut juga. Takut dia marah ke apa ke. Tak berani juga kita.
0: Okay. Yeah.
2: Okay, baik.
3: Gitulah. Ustaz.
0: Ya, baik.
3: Kita tanya dengan
2: radio
3: lah.
0: Okey,
2: terima kasih, Mas.
3: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua harta peninggalan si mati adalah harta pusaka. Termasuklah motor ke, kereta ke, motor basikal ke, adalah harta pusaka. Jadi, motor ni kalau dah dia tak mau pakai lagi, dia tak mau pakai dah. Nak mungkin nak kalau kau lama tinggal kau buruk.
2: Betul.
0: Kau lama kau murah.
2: Jatuh harga.
0: Jatuh harga. Yang cik mah kata tadi pun benda ni anak dia pun kecil lagi. Tak nak pakai lagi dah. Nak tunggu anak ni motor buruk dulu. Jadi dia mencadangkan nak jual. Jadi bila dia cadang nak jual, kalulah benda tu mena sabar, biar dia jual lah. Sebab pusaka kan, bila dia jual jadi dia kena bagi faraid kan. Hak duit tu kena bagi. Dia sebagai, kalau dia bagai suami semati, contoh kalau bagai suami ataupun dia bagai anak, berapa bahagian dia? Siapa yang berhak? Dia jual ni kena dapat persetujuan daripada yang cukup umur belaka. Okay, kita pakat jual dah, setuju belaka jalan. Dah lewat pandai-pandai kok. Kan sebab mungkin ada orang yang nak motor tu. Kalau nak motor tu, jual ke dia? Jual ke hak nak tu. Kan kan beli. Maknanya di sini, kalau dibiarkan begitu nak tunggu anak cukup, mungkin motor ni mungkin tak, orang kata tak ekonomik kan. Kalau muka bulan ni motor baru banyak ni.
2: Betul.
0: Budak-budak tambah dah pasal lama. Nak pasal baru berlaku. Jadi kalau cik mah kata tak usah jual, sebab kita tu mungkin dia dari nak pakai duit, jadi memang bayar lah. Saya faham gitulah. Tapi bukan bayar ambil motor. VBT ke dia? Sebab dah dia nak mungkin nak guna duit ke apa ke. Jadi bila dalam keadaan gitu, kalaulah dia nak jual juga motor tu, kena bermuafakat dengan siapa-siapa yang cukup umur. Kan setuju jalan. Tengok juga kalau pandai-pandai pun ada juga. Kalau pandai-pandai seorang, dia kena macam tu, kena yang cukup umur, kena bincang. Okey, kita pekat jual deh. Okey, setuju. Pekat, kemudian kira bahagian masing-masing. Bahagian anak yang cukup umur ni, simpan bahagian dia. Okey. Wallahualam.
2: Itulah dia. Kita ada juga kiriman soalan ni dekat WhatsApp ni. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ayah saya meninggal tahun 2013, masa tu semua adik-beradik ayah ada lagi. Lepas tu tiba-tiba tahun ni ada pihak bank telefon bagi tahu ayah saya ada duit pernah simpan dulu dalam RM100,000. Tahun ni adik-beradik ayah tinggal 2 orang je daripada 5 orang.
0: Adik-beradik ayah. Maknanya ayah tak ada anak kot dalam tu.
2: Ayah tak ada anak.
0: Dah kalau tak ayah, ayah dia tu anak lah tu dah.
2: Dia anak lah.
0: Dah.
2: Macam mana soalan tu? Dia kata pihak bank bagi tahu ayah pernah simpan duit ada RM100,000. Tahun ni adik-beradik ayah tinggal 2 orang je daripada 5 orang. Jadi saya kena faraid duit tu dengan semua adik-beradik ayah yang 5 orang tu ke, ataupun 2 orang yang masih lagi hidup?
0: Dia tu lelaki ke puan tu?
2: Yang ni perempuan. Ayah tak ada anak lelaki, dia kata.
0: Tu dia.
2: Jadi
0: okay.
2: yang ada masa mana soalan tadi. Jadi saya kena faraid dengan semua adik-adik 5 orang tu ke ataupun yang masih lagi hidup 2 orang tu? Yang ada masa tahun ayah saya meninggal tahun 2013 tu, sebab adik-beradik ramai dah meninggal, ada 2 orang lagi dah maksud dia. Sebab dua-dua perempuan belaka. Terima kasih Cik Hafizah.
0: Ni lah dia panggil hak kematian yang berlapis-lapis ni. Kalau nak faham lagi, marilah ke Baitumah Medang.
2: nanti kita, lagi.
0: Kita boleh panjang cerita tau. Tapi keseluruhan secara umumnya, ayah ni mati pada tahun 2013, 13 tahun dulu mati ayah ni. Tiba-tiba pihak bank beritahu ada duit RM100,000 simpanan. Duit tu adalah pusaka. Pusaka ayah mati tahun 2013, nak kena ambil kira pada tahun 2013 tu. Siapa waris ayah? Kalau ikut sini secara umumnya lah, yang kita tahu dia ada anak puan. Anak puan sebut tak berapa orang tadi?
2: Dua orang,
0: 2/3. Mak dia tak sebut. Mak, kalau mak ada, mak dapat satu kepala mayat, satu pelapan. Tok Toki tak tahu dalam tu ada ke dok. Kalau adik-beradik, bila tak ada, dia pergi ke adik-beradik. Nak adik-beradik yang yang hidup pada masa ayah mati. 5 orang tadi kan?
2: 2013 ha?
0: Mana kalau dia mati kemudian, nak si J mati dia dan nak waris-waris pada pokok saudara ni. Adik-beradik ayah tu. Pak dara ke mak dara ke, yang mati tu nak belaka. Dia mati berlapis ni dia panggil. Berlapis-lapis. Kalau nak lebih jelas hari, boleh lah. Kalau nak mari hari Khamis ni ke ke pejabat Medang ni, Baitumah kat Medang tu, tingkat 2
2: klinik,
0: klinik pusaka. Kita perjelaskan lagi. Bawa kemah nak tengok ni, siapa nak waris ni, waris ni ke nak cari untuk nak selesai ni. RM1,000 banyak ni.
2: Betul.
0: RM1,000. Anak perempuan 2/3. 2/3 RM66,000. Seorang dapat RM33,000. Orang nampak lalu dah tu.
2: Nampak dah situ.
0: Nampak dah tu.
2: Okey.
0: Jangan lupa ya. Mari untuk kita selesaikan
2: Dah pun pukul 6.53. Kita ada satu lagi soalan ni, pendek sikit ni. Daripada Umi Nadrah, Umi Nadrah Ahmad di jauh ni, di Sabah. Dengan kod online ni. Dia kata, soalan saya, adakah harta pusaka ibu bapa perlu difaraikan kepada datuk atau nenek serta bapa saudara dan mak saudara juga, atau hanya perlu difaraikan kepada anak-anak dan juga isteri dan juga suami si mati saja?
0: Okey. Apabila seorang meninggal dunia, siapa waris yang berhak kepada harta pusaka dia? Kalau ikut saya, yang pertama kita ambil ikut atas. Ikut atas, ibu dan bapa kepada si mati wajib berhak dapat. Kalau dia masih hidup pada masa itu. Contohnya, seorang mati nama Sidik. Contoh. Sidik mati. Pada masa dia mati tu, mak dia ada lagi. Ayah dia pun ada lagi. Mak dan ayah ni wajib dapat pusaka dia. Kemudian, siapa? Dia berkahwin tak kahwin? Dia kahwin. Dapat isteri. Ada isteri. Ya? Bercerai mati. Dan dia ada anak. Kalau ada anak lelaki dan anak perempuan, habis kat situ je. Ibu bapa dapat. Suami ataupun isteri dapat. Anak-anak lelaki, anak perempuan. Adik-beradik tak dapat. Sebab terdinding oleh anak lelaki. Sebab ada anak lelaki. Macam hal yang tadi tu, yang sebelum ni kan, soalan tu, sebab anak perempuan sahaja. Bila anak perempuan sahaja, dia akan pergi kepada adik-beradik. Sebab mak ayah dia pun tak ada. Dia akan pergi kepada adik-beradik si mati. Jadi, Umi Nadrah, dia kena dia tengok kepada kedudukan si mati tu. Kedudukan waris dia. Si mati ni ada tak anak-anak? Kalau ada anak lelaki, anak perempuan, okey, adik-beradik tak dapat. Kalau ada ibu bapa, ibu dan bapa dapat. Atas pusaka tu. Jadi case by case lah, kena tengoklah. Kalau boleh bertanya kepada pihak-pihak yang tu, case by case masing-masing. Sebab dia berubah-ubah. Takut bila tengok anak perempuan saja, yang ni tengok pula cucu ada ke tak. Kalau ada yang mati dulu, panjang cerita bab faraid ni. Jadi kalau ada kes-kes para aid, kita tanyalah kes tu yang sebenar-benarnya berlaku banyak mana, baru boleh menjawabnya.
2: Okay.
0: Kalau secara umum ni payahlah kita nak jawab. Umumnya ibu bapa dapat, suami isteri dan anak lelaki dan anak perempuan. Yang tu hak yang wajib dapat.
2: Baik. Okay. Kita pun pukul 6.56 minit petang dekat TikTok ni pun ramai juga ni yang nak tanya lagi, yang ramai juga yang minta nombor ustaz pun ada juga. Tapi mungkin ustaz boleh, yang berdekatan di Kuala Terengganu ni ataupun yang boleh datang ke apa tadi?
0: Maidam
2: tadi, mungkin ustaz boleh beritahu
0: sekali. Bahagian Baitul Mal Maidam tingkat 2.
2: Okay.
0: Hari 30 hari bulan ni sila hadir. Boleh panjang sikit kita berbual. Kalau dalam di sini, dalam radio ni mungkin pendek-pendek gitu je lah kan. Kemudian kalau ada kelapangan, sila hadir lah. Dia alu-alukan. Ini kali yang pertama kita buat ni, nak tengok sambutan daripada para pendengar dan semulah masyarakat tengok. Sambil pergi kenal lah tempat Baitul Mal tu kat mana. Baik.
2: Jadi kalau yang sedang dengar radio sekarang ni, selama ni duduk dengar radio saja, nanti boleh jumpa dengan ustaz juga.
0: Betul.
2: 30 hari bulan di
0: 30 hari bulan di bahagian Baitul Mal Maidam.
2: Okey, baik. Okey, kita dah pun sampai ke ujung-ujung dah ni, ustaz, untuk ruangan pada minggu ini. Sebelum kita berakhir, macam biasalah kita ada doa pada tok daripada ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihina sa'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi, wa akrimna binuril fahmi, wabtah alayna bima'rifatil almi, wasahillana abwaba fadlik, wa atmim lana nurana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah.
2: Amin. Baik, kita baru saja bersama-sama dengan yang bagi Ustaz Wan Abdul Halim Wan Harun untuk ruangan Farid pada minggu ini. InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi di minggu yang berikutnya. Terus kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pun masuk ke jam yang kedua dan pertemuan kita untuk edisi hari ini 26 Julai 2026. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu maghrib bagi yang berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 7.26 minit malam. Besut dan juga Setiu 7.29. Hulu Terengganu 7.28. Dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu salat fardu maghrib di tempat anda adalah pada pukul 7.25 minit malam.

Kita bimbang takut selepas kita jadi mewah, lalu Allah Ta'ala nak binasakan kita, dia bawa penyakit kelahi ni. Ini kita bimbang tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa alaihi alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami nak kapung tu, negeri tu hancur, ni antara perancangan Allah Ta'ala. Cara dia nak peracur, cara dia nak munah negeri tu, cara nak munah kapung, dia kata kita akan suruh orang hak mewah ni, orang hak mewah ni, orang hak cukup lekat ni, orang tak ada benda ni, dia tak ada masalah, hak cukup lekat ni, ni bahaya ni. Kita bimbang takut ayat ni sedar tak sedar perancangan tu selalu berlaku pada kita hari ni. Tempat lain pun mewah juga, di kawasan-kawasan lain pun mereka mengalami perubahan kemewahan ni. Boleh dilihat, kalau dulu mana ada sebuah rumah, tiga buah kereta, mana ada zaman dulu. Tazkirah.

kenapa Allah cipta kita? Apakah hakikat kehidupan kita? Kalau anda seorang petani, pasang niat untuk jadi petani yang terbaik, petani yang soleh, petani yang solehah. Artinya apa? Buat kerja kat bendang, kat sawah, kat kebun dengan sebaik mungkin. Kalau nelayan, carilah kerja-kerja nelayan tu, cari ikan tu dengan cara yang terbaik. Sambil cari ikan pula, jangan lupa sembahyang. Sambil kat ladang, kat kebun tu, berhenti sembahyang Zuhur. Berhenti sembahyang Asar. Dan sebagainya. Sia-sialah hidup kita kalau kita tak mencari apakah hakikat kehidupan ini. Tazkirah

0: hari ni kiralah ha bubuh awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha tu barulah. Dah gagah CCTV pada Allah Taala. Ni nak kata ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akok umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarat dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.
1: Tazkira di Terengganu FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan kalam Murabbi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Ala u'allimuk munarin nodok, kata Rasulullah SAW. Hai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang, misalnya, kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik. Ini kita kena belas sedikit juga, bukan kita kalau saja gitu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amman siwak. Kama qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah SAW ini. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini. Wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta, Tuhan. Hidup kita ini tak ada orang-orang. Walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita nak diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali an haram. Cukupkanlah aku dengan harta yang kamu berikan aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh, ya Allah, aku terlibat an haram daripada perkara-perkara haram. Tak mahu terlibat, ya Allah, perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukup-cukupkanlah bagi kita. Berkat orang tua kita itu, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah, ya Allah, aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku wa aghnini bi fadlika amman siwa, ya Allah. Kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu, bukan daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hak memberi pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah Ta'ala, aku tak ambuh dia. Itu yang kita kena doa atas Tuhan, supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hak mari daripada dia. Biarlah hak haram tu, hak kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah, ya Allah, tak ambuh aku, ya. Padang hak mana memberi yang halal, aku akan cukup. Minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu, ya Allah, banyak. Bukan kurniaan harta saja, tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang comel, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki, kerjaan mana, nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hak mari daripada mu sahaja, ya Allah. Tambuh benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi kepada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mahu begitu. Sebab kita takut, kita cari galik-galik sangat, kita cari tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara sebenarnya yang kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh menghafal doa ini, insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Kita dah pukul 7.36 minit malam sekarang ini. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak malam nanti pula, bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan juga Setu 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Dan untuk yang berada di Kemaman serta Dungun, maksudnya waktu solat fardu isyak di tempat anda malam nanti adalah pada pukul 8.30.

0: 9 minit malam. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Hafaz Ali, dan beliau akan membacakan surah Al-Qasas bermula ayat 73 hingga ayat 88. Dipersilakan.
1: بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

0: ونزعنا من كل أمة
1: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani di Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani Syukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
2: Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: الرجيم.
1: فخرج على قومه في زينته.
2: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Halim Awang. Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan Hidayah.

0: Baik, kembali semula bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM. Dan untuk waktu sekarang ini, kita akan sama-sama ikuti ulangan rancangan hidayah dengan tajuknya Iktikaf Masjid bahagian kedua. Dan ulangan rancangan hidayah ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Halim Awang dan diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tajuk yang akhir dah daripada iktikaf kita iaitu kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf ada 4 lah. Ada 4 je rukun iktikaf, ada 4. Itu orang tu sendiri kena ada, tak ada orang nak iktikaf pun. Yang kedua, tepat iktikaf. Tak ada tepat yang betul, tak boleh iktikaf. Yang ketiga, hendaklah duduk di situ. Mendiami di situ, berhenti di situ. Dipanggil rukun iktikaf. Kalau lalu saja, ia tak akan jadi. Dan nombor 4, ialah kena ada niat. Tak ada niat, duduk lama mana pun dalam masjid. Ia kira duduk saja-saja lah. Oleh kerana tu, ia perlu kepada 4 elemen baru mencukupi pada rukun iktikaf. Jadi kata pengarang kita, wa arkanul iktikaf, rukun-rukun iktikaf. Pertama sekali dia menyebut di sini niyatun. Niat. Di rukun iktikaf kita ialah niat. Di niat kita syaratkan macam mayang juga lah. Kena mukaronah. Bila dah masuk dah baru boleh buat. Duduk di tangga tak boleh buat lagi. Tak ada mukaronah. Jadi mayang takbir dulu baru boleh niat. Kalau dah belum takbir, tak nampak lagi mayang. Jadi niat disyaratkan mukaronah. Sama lah seperti dalam mayang. Di niat ini kita sedia maklum ada iktikaf sunat, ada iktikaf nazar. Kalau iktikaf sunat saja aku beriktikaf. Kalau iktikaf nazar wajib atas aku bagi Allah iktikaf. Gini-gini waktu ia panggil nazar. Jadi niat ini kita sedia maklum bahawa ianya adalah menjadi rukun kepada iktikaf. Tak ada niat, tak ada iktikaf. Walaupun duduk 10 tahun pun dalam masjid, tapi tidak ada niat, tidak ada iktikaf tadi. Jadi niat ini ada 4 cara niat dia. Ada 4 cara niat tu. Ada 4. Pertama sekalinya, ialah niat nak iktikaf saja-saja. Gitu kita dah cover dah. Asal tubik je masuk kena niat lain pula. Itu niat secara mutlak dipanggil. Tak ada cover apa benda, saja aku iktikaf je. Cover gitu je. Aku iktikaf dalam masjid ni, apanya gitu, asal tubik kaki je git tanda masuk lagi nak kena niat. Itu gitu je. Tapi kalau ia kabur berazang dalam hati ia nak tubik kecing kejap, nak alik pula kat gigi maka gitu dah ayah niat dah. Kerana dia berazang dah. Belum ia tubik itu, dia ada niat untuk nak balik. Gitu dah ayah dah. Ia kira ia wik kejap tubik. Lepas tu masuk, ia kira sambung balik mula. Itu niat mutlak. Nombor 2, niat kabur masa. Kabur masa, niat yang kabur masa. Tadi mutlak, nak iktikaf je. Tak kabur. Nak sejam ke, nak sehari ke, nak 3 bulan ke, tak kabur. Nombor 2, tak. Ya kabur. Dia sama ada itikaf sunat atau nazar. Kalau itikaf sunat, saja aku itikaf dalam sejik ini sehari. Itu ya kabur hak sunat. Kalau hak nazar, saya bagi Allah wajib atas aku itikaf dalam sejik ini sebulan. Itu hak nazar kabur. Okay. Oh, jadi kalau hak kabur ni, ya wima'ah masuk jambak tandah je. Maknanya bila kabur nak sejam, dadah senak perut apa, pergi kecing masuk, sambung mula dah apa. Hak tu saja ya wima'ah. Okay. Hak lain-lain, ia dah wika ambil air mayang. Ia makan pula luonung. Okay. Oh, pergi mandi wajib ke apa, luonung. Ia dah wika hak lain. Tu so, kalau hok kabur lama mana nak? Nak lama mana? Mu nak nak sejam, nak tiga jam, nak tiga hari. Ha, tu waktu ya hanya maaf, baik tandah masuk mula dak ya niat. Dan so itu juga kalau dia azang balik, ha, ke waktu pun dak ya niat. Lain. Dan itu baik modean masuk dengan nak azang. Ha, nak balik semula. Ha, waktu dak apa? Dak ayah niat baru juga. Okey. Ha tu. Hak nombor tiga iaitu ya kabar masa dan ya kabar straight. Eh, hak tu advance sikit, lebih sikit. Okey. Ha, saja aku itikaf dalam sejik ini 3 jam straight. Okey. Ha, ataupun nazar sama ke? Ha, bagi Allah wajib atas aku iktikaf dalam sejik ini 3 hari straight. Oh, dia kalau kabur straight dah kabur masa dah, habis kabur pula straight. Ha, tu maka hak gini dia boleh tubik hak uzur je, hak uzur je dia boleh tubik hak straight gini. Uzur petik, ha, pergi berok kecing, ha, uzur, ha, seperti kena mandi wajib. Uzur peti nak kena pergi basuh kain hok kena air kecing dalam sejik. Dia panggil kakak hok uzur hok dok leduk dalam sejik dia tu, dia boleh tubik hok tu. Ada pun nak pergi ziarah orang sakit dok lepas, dok leh nak pergi tengok arazek member mari, dok boleh. Okay. Hok tu barang tu bukan uzur tu. Okay. Dok boleh. Jadi nak kena ingat bahawa kalau kabar seterik, ya we hak uzur dah nak lari dah. Kakak hak mesti je. Dan tu. Kemudian hak nombor 4, hak dia iktikaf, ia tambah sikit lagi, iaitu pengecualian. Dan hak tu hak dikira bebas kali. Dan saja aku iktikaf, hak dalam sejik ini 3 hari seterik. Kecuali ada makan puluh aku nak pergi, ada orang sakit aku nak pergi nawak, dan ada deriang mari aku nak pergi beli. Dan jadi dia kecualikan, dia pergi kecualikan, dia kabur seterik tapi dia pergi kecualikan. Ha, maka dia boleh tubik lah hak dia kecuali tadi. Jadi 4 bahasa ni hak ada dalam iktikaf ni. Dia kalau dilihat kategori dia ada 4 bahasa, sama ada niat mutlak tak ada kabur benda, ataupun kabur masa saja, atau kabur masa dan straight, ataupun kabur masa straight dan dikecualikan daripada perkara-perkara yang dia nak. Okay. Ha, ini makna dari segi niat. Okay. Ha, itu. Yang kedua dia kata lagi, wa kaunuhu fi masjidin. Rukun yang kedua ialah ianya dalam masjid. Dalam masjid, kerana ayat menyebut dengan jelas, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kamu jimuk mereka itu, sedang kamu duduk dalam sejik. Jadi iktikaf dalam sejik, akifun, akifun tu iktikaf. Jadi di sini masjid menjadi syarat kepada iktikaf. Sejik kita tak kira lah, sejik Jumaat ke, sejik harian ke, tak kira lah, asalkan masjid sudah. Dia tak ambuh selain pada masjid tak nak. Kira surah, kira balasah, kira musallah, Dah, dah kira lah. Langgar apa, tempat orang berhenti apa, wakaf ke apa, tak boleh. Kerana kita nak masjid. Itu dari segi masjid. Yang kita dah sebut dah, bahawa masjid-masjid ini, hendaklah masjid yang telah kita kata di tauliah dia. Ama ada tak ada jemaah ke ada jemaah, yang penting orang wi nama masjid. Okay. Dia boleh iktikaf masjid tak ada jemaah. Masjid Kristus tidak ada jemaah di masjid Kristus. Boleh iktikaf kerana dia adalah masjid. Okay. Dia diberikan status masjid. Di masjid hak tak boleh ialah di atas tanah wakaf. Di atas tanah wakaf yang diberi sewa dah. Dia beri sewa. Tanah wakaf tu nazik dia beri sewa. Yang menyebabkan orang dah nanam pohon atas dia, doa padi, doa apa, tu tak boleh. Tanah gitu tak dibenarkan. Kerana apa? Kerana dia beri sewa ada orang lain. Dia bila tanah diwakafkan umum, dada nazik gewi sewa orang untuk kegunaan tanah tadi, tanah sayur, tanah padi, gini tak boleh iktikaf sama sekali di situ kerana dia sedang digunakan, dia sedang digunakan untuk pertanian oleh orang yang sewa. Jadi mereka mengatakan bahawa boleh untuk mewakafkan bahagian atas saja, bawah tak wakaf. Begitu boleh, iktikaf boleh. Kalau dibina di atas tiang, atas nung diwakaf untuk sejik. Tanah bawah, iaitu wak lok kedah. Wak jual bawah, itu boleh. Dikira pakar sejik atas untuk iktikaf. Sama juga, apabila bawah diwakaf ya, untuk masjid. Apabila atas bagai kedah komersial apa, sama juga. Mazhab kita tak ada masalah mewakafkan atas saja atau mewakafkan bawah saja boleh tu menurut mazhab kita tidak mengapa. Cuma mereka berselisih mengenai sesuatu masjid yang diwakafkan boleh bergerak. Tu kita dah sebut dah. Adakah mesti masjid itu kerakung gitu ataupun boleh hak beralih-alih boleh. Itu mereka khilaf. Ramai yang tawakuh tak berani untuk nak menghukum jenis yang bergerak gitu. Jadi mana-mana pun barang tu barang khilaf mengenai masjid tadi. Jadi seterusnya lagi wal jami' dan masjid jami', masjid jumaat, jami' masjid jumaat. Masjid jumaat itu aula, lebih aula. Apa masjid jamek lebih aula? Pertama sekali kerana ada khilaf. Ada khilaf, ada kata hak tidak jamek tak boleh iktikaf. Jadi kita rai aje pandangan yang kata boleh kat masjid Kristus tu. Tapi ada kelahi barang tu. Ia bukan barang sepakat. Oleh kerana itu kita ambil hak orang dak kelahi, iaitu masjid jami'. Kerana itu ia lebih aula. Yang keduanya ialah kerana kalau jadi apa-apa yang dia iktikaf dengan seterik, jadi kena hari Jumaat dak ia tubik. Ia dak ia tubik kalau hari Jumaat kerana dia duduk di tempat hak Jumaat dah. Dia boleh kata nak seterik seminggu, dah kena hari Jumaat, situ tak ada Jumaat. Jadi komang dia kena pergi ke sejik lain. Dia menyebabkan jadi susah untuk dia. Oleh kerana itu masjid jamek lebih aula daripada hak tak ada Jumaat. Jadi masjid jamek, masjid yang didirikan Jumaat dan jemaah sekali lah. Kemudian lagi seterusnya lagi rukun yang ketiga iaitu wallubsu fihi. Berdiam dalamnya. Berdiam dalamnya. Jadi berdiam di sini sama ada berdiri atau duduk atas tanah, maka dipanggil diam. Walau berdiri pun. Kalau lah ia berulang alik pun dia sah iktikaf. Ya gerak kaki gostah pula. Ha tu so. Ha ya tak ambunya masuk pitu ni ke pitu no. Oh tu dak boleh ha. Ni abang dak jadi hok gitu. Bak ya dak panggil diam gitu. Ha ikak lalu je. Jeberang. Ade hok gitu dak leh. Ade bila kita kata elu besu mendiami masjid sama ada masuk kemudian ha duduk ke apa benda mayang ke waktu dipanggil mendiami. Sama ada berdiri cegak duk telefon orang waktu pun mendiami. Sama ada jalan mula keliling kat tula main dalam tu ke waktu pun dipanggil mendiami juga. Ya, kerana itu orang junuk tak boleh. Orang hik pun tak boleh. Main duk musing dalam tu tak boleh. Ya dibenarkan je berang. Hari pitu yang lain. Kepada pitu yang lain. Kerana dia tidak dipanggil lupsum. Tak dipanggil mendiami. Jadi mendiami di sini boleh maksud yang banyak. Jadi jangan ingat kaki gerak tu tak boleh itikah tak. Kaki gerak api mulah kat tula. Main dalam tu je. Newa dalam tu. Tu boleh dah. Walau kaki duk gerak, body dah diang atas tanah pun. Pakar. Kerana dia berada di dalam masjid, maka kadar dia ialah tamak nino. Tu paling sikit kali. Jadi siapa dia hak dak leh? Hak dak leh masuk pitu ni, gitu bik pitu ni. Walau niat itikah pun dak jadi. Ataupun juga masuk dak niat, dak jadi. Ataupun juga niat tapi kada dak dang tamak nino. Tu semua dak cukup syarat belaka dengan al-lubsu tu eh. Dia ada berapa jenis orang dak jadi. Itu masuk dak cukup kada tamak nino. Masuk dak niat. Masuk itu ni tubik itu no. Tu orang yang dak jadi. Iktikah dia dak jadi. Iktikah tidak perlu wudu. Asal duduk dalam masjid jadi. Disunatkan iktikah puasa. Disunatkan iktikah ada wudu. Tidak disyaratkan mesti ada wudu. Jadi walau yasiran sekalipun sikit. Walaupun sekejap aje. Kada tamak ni noh ha. Kalau sekejap tu. Maknina kada subhanallah ha. Iaitu 2-3 saat aja. Untuk duduk dikira dah dapat pahala iktikaf . Adakah kerja dilarang dalam masjid? Jadi kerja apa saja tidak makruh. Dia ada haruf. Kecuali melampau sangat. Melampau sangat. Iktikaf. Bawa mesin jahit dia. Wagi situ. Puan-puan kedai-kedai-kedai. Kedai-kedai-kedai. Duk main. Itu jadi makruh. Kerana memperbanyakkan sangat. Ada pun tulis kitab. Itu tidak makruh. Ianya tidak termasuk dalam kerja yang dikira. Seolah-olah masjid itu jadi benda lain pula. Wa mu'takif dan rukun yang keempat orang yang iktikaf. Orang yang iktikaf. Dia orang yang iktikaf mestilah orang Islam. Orang bukan Islam, baik kiaikon, tak jadi. Walaupun dia dibenar masuk dengan izin AJK. Dia orang bukan Islam, tak boleh masuk mudah-mudah. Dia kena izin. Ada izin, dia tak boleh masuk dalam masjid. Itu syarat mesti Islam. Yang kedua, mestilah paling sikit mumayih. Paling komang kali nak itikah mesti mumayih. Jadi tak pakar budak tak mayih. Tak jadi. Baby 3 tahun maka paper masuk masjid. Lepak dia tolong itikah niat tak jadi. Ke dia tak pakar. Anak dia sendiri pun tidak masuk ni ya, orang gini. Lagi tak pakar orang yang mana gila tak pakar. Ada niat dah asuk ke gila. Orang yang pitang, orang yang pitang sama juga. Orang yang pesak tak pakar etikah dia kerana niat dah asuk. Itu juga orang mabuk sama juga. Dia mabuk tak sedar dia dengan masjid itu sama juga. Tak pakar. Oh, ini orang yang mana tidak layak beriktikah. Okay. Lagi seterusnya wabir ridda dan juga dengan sebab murtad. Nauzubillah. Putuh. Neng, ade kalau lah dia iktikah yang kabur masa kena buat mula. Dia kata nak sehari dah ada murtad kena buat mula sehari. Neng, cuma ananya dia libatkan pada niat dia tadi. Jadi ada niat yang mana sambung je, ada niat yang putus kena buat mula. Kemudian lagi ridah dengan mana-mana iktikok atau dengan lidah atau dengan perbuatan. Jadi ridah boleh mari tiga cabang. Itu ia menafikan agama kita, terutama yang maklum minaddin bidarurah. Itu antara sebab-sebab boleh jadi kafir, jadi murtad. Wa man li ma'lumin daruratan jahat min dinina yuqtalu kufran laisaha mislu hadha man nafa li mujma'i aw istabaha kazina fatasma'i. Siapa-siapa ya'an mana menolak perkara yang maklum min ad-din, maka hendaklah dibunuh dia kerana kafir dia, bukan kerana hukum hudud. Dan begitu juga dia menafikan yang sudah diijmak oleh ulama, dan dia mengharuhkan seperti zina. Dan ini semua sebab-sebab boleh menyebabkan jadi murtad. Jadi murtad punah. Dan dia murtad punah pada itikah. Lagi seterusnya lagi wasukri dengan mabuk sama juga batal. Kerana orang mabuk tidak sedar akal dia pun tidak berfungsi. Adanya dia telah pun ditutup akal dia tadi, menyebabkan dia tak tahu dah mana suci ke najis ke, dia tak tahu apa dah. Begitu batal dia nak hilang akal mabuk dia. Lagi wal jununi dan juga gila. Gila ni tak ada akal terus. Gila tak ada akal terus. Mabuk ini akal kena buku. Akal kena buku. Akal ada kena buku. Bila kena buku, gelak gambar tak tahu. Kira dah kedai orang tepi jalan je langgar. Ya, kerana kena buku. Tak nampak dah. Orang makan kedai habis bahan ke dia. Kerana dia kena buku dah akal dia. Ada apa? Macam ambil kambing mau buku ngebeldi. Jadi kotak-kotak dok kenanya ke dia. Nak pergi ke mana kawan tu mau pergi buku ngebeldi. Ini kenanya sungguh. Buku beldi dia pala kambing. Tak ada kerja sungguh. Jadi awila mabuk akal kena buku, nyebab akan tindakan tak tahu dah baik buk lagi kawan. Jadi wal junun ni dan juga gila enta ada bisababihima, jikalau ia cari pasal dengan sebab mabuk dengan sebab gila. Dia pergi barang yang memabukkan. Dia pergi cari, pergi beli. Dia hok sengelang gi ambil barang mabukkan waktu hok batal tu. Wal jima dan juga dia batal dengan sebab jima. Tu jelas tau, jangan jima wa antum akifuna fil masajid. Dia ingat ada hadap so. Nyebabkan dilarang dalam masjid. Oleh kerana tu kena keluar. Kena keluar dia dari masjid. Mandi luar dulu, tak boleh duduk dalam masjid itu. Kemudian lagi wal haidi dengan mari haid. Neng, dengan mari hik wan nifasi dah mari nipah. Jadi batal bila batal dengan syarat ingkana muddatu itikafi maqduri. Ha, jadi tatabuha takhlu anhuma ghaliban. Dengan syarat jikalau masa yang dia bubuh nak itikaf itu, ianya tidak boleh lari daripada haid dan nipah. Ha, makna masa hok ye kabun nak tu 15 hari ke bawah. Muat dia 15 hari. Ha, ke bawah ni. Ha, biasa masa ini mu boleh pilih pas mu dah suci. Bila mu dah suci 15 mu jadi clear. Memang lepas 15. Jadi mu tahu dah. Mu bawah pada 15 mu pergi ambil ngaruk situ sini. Dah mari sungguh. Wata salah lemu. Ha, ada orang yang itikaf 15 ke bawah dia kena ambil hari mandi tu lalu dok. Ha, hari ni cuci dia, kering dia. Mandi dengan hari sekarang, lepas tu masuk itikaf lalu 15. Karena waktu dia selamat. Karena sekurang-kurang suci 15. Antara yang boleh membatalkan pahala itikaf. Ha, jadi kosong. Iktikaf itu ada tiga yang disebutkan. Okay? Pertama sekali, ialah bila kita memaki, mencerca orang. Okay? Jadi dalam sejik, cakap lepas, maki orang tu, maki orang ni. Jadi waktu boleh habis, pahala boleh habis. Okay? Itu makna nak kena jaga. Itu dikatakan para ulama kita, mengatakan bahawa maki orang dalam iktikaf dia boleh makan, dia boleh kekoh pahala iktikaf. Yang kedua, ngopak. Ngopak orang termasuk ngopak ni lebong, termasuk dalam ngopak ni batu api, laga-laga orang tu termasuk dalam tu boleh kekoh pahala iktikaf. Dan yang akhir, makan yang haram. Dan makan yang haram menyebabkan pahala iktikaf pun gugur. Dan ini tiga perkara yang mana boleh menyebabkan jadi pahala iktikaf batal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana aftah baynana bayna qawmina bilhaqi wa anta khayrul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
0: Baik, demikian tadi ulangan rancangan Hidayah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Halim Awang dengan tajuknya Iktikaf Masjid bahagian kedua. Dan ulangan rancangan Hidayah itu tadi telah pun diterbitkan untuk siaran oleh Sukri Ismail. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu Isya bagi berada di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam, Besut dan juga Setiu 8.42 minit malam, Hulu Terengganu 8.41 minit malam, dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman dan juga Dungun, maksudnya waktu solat fardu Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.39 minit malam. Jadi macam biasa, teruskan kekal bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

Baiklah, pun masuk ke jam yang ketiga pertemuan kita untuk edisi hari ini 26 Julai 2026 dan hal masih lagi teman anda sampailah ke 9 malam nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu salat fardu Isyak di Kuala Terengganu, Marang serta Kuala Nerus adalah pada pukul 8.40 minit malam. Besut dan juga Setiu 8.42 minit malam. Hulu Terengganu 8.41 minit malam. Dan untuk rakan-rakan yang berada di Kemaman serta Dungun, Isyak di tempat anda adalah pada pukul 8.39 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Nurani 69 Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
2: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ibn Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah menyebut kepada Sayyidina Ali, ala u'allimuka kalimatin law kana 'alayka mithla jabal sayrin thinan adahu Allahu an. Allahumma kfini bi halalika an haram wa aghnini bi fadlika 'amman siwak. Saya nak berkongsi tuan-tuan pada satu hadis jawami'in du'a, doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wahai Ali, kata Rasulullah, ala u'allimuk munarinu do, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, aku ingin mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat jika sekiranya kamu mempunyai walaupun sebesar bukit yang sangat besar, sebarang hutang. Misalnya kata Rasulullah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan itu. Tapi ialah untuk kita baik. Jadi kita pernah sedikit juga, bukan kita kalau saja itu. Maknanya kita akan mempunyai ruang jalan untuk berusaha. Kata Rasulullah, kalau kamu mempunyai hutang yang sangat banyak sekalipun, wallahu a'lam, maka Allah Ta'ala akan melepaskan diri dari kita. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, merupakan hadis hasan. Tuan, Allahumma kfini bihalalika an haram. Allahumma kfini bihalalika an haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Kama qala Rasulullah. Wahai Tuhanku, kata Nabi SAW, doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wahai Tuhanku, kata kita, kata Nabi SAW, Nabi ajar kita, ikfini, wahai Tuhanku, kita kata apa? Cukupkanlah bagi aku, ya Allah Tuhan. Semua nakkan harta Tuhan hidup kita ini, tak ada orang-orang walaupun harta ini bukan tuntutan, tapi dia kita sangat diperlukan untuk kita meneruskan kehidupan kita menuju negara akhirat. Maka kalau kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku, ya Allah, bihalali al-haram, cukupkanlah aku dengan harta yang kau beri aku, ya Allah, daripada sumber-sumber yang halal darimu, ya Allah. Kita minta dengan Allah Ta'ala, ambuh ya Allah, aku terlibat al-harami daripada perkara-perkara yang haram, tak mahu terlibat ya Allah perkara itu. Tetapi walaupun mungkin sikit, walaupun setara mana, cukupkanlah bagi aku. Berkat orang tua kita kata, berkat rezeki yang halal ni adalah berkat. Jadi banyak ke tak banyak ke, padanglah ya Allah aku nak banyak tu. Yang penting dia halal, ya Allah. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripadamu, ya Allah. Aku. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, kemudian kayakanlah aku dengan kurniaan darimu. Bukan.

daripada orang lain. Kurniaan darimu yang hok memberi pada aku, tak mau ambil daripada benda lain, walaupun apa nama ni, dengan benda dengan darjah dan sebagainya. Kalau benda tu mari daripada bukan jalan yang baik kepada Allah, aku tak mau dia. Itu hok kita kena doa atas tuan-tuan. Supaya Allah Ta'ala berikan kita kecukupan di atas rezeki halal hok mari daripada dia. Biarlah hok haram tu, hok kita mari tak jelas tu banyak, tapi kita tak tahu jelas ke tak. Biarlah ya Allah, tak mau aku ya. Padang hok mana memberi yang halal, aku akan cukup minta-minta. Yang kedua, kahyakanlah aku dengan kurniaan. Kurniaanmu ya Allah banyak, bukan kurniaan harta saja, tak. Kurniaan anak-anak yang baik, kurniaan kerjaya yang somek, kurniaan hubungan dengan manusia, kurniaan daripada mana rezeki kerjaan, mana nama kita ni orang suka, orang bersuka berurusan dengan kita, kita kerja comel, kesihatan, rumah tangga yang bahagia. Semua kurniaan yang kita nak, yang kau kayakanlah aku dengan benda-benda begini, hok mari daripada mu sahaja ya Allah, tambah benda mari daripada orang lain. So, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuan-tuan, hidup kita ini kita kena minta dengan Allah. Di samping kita berusaha dapatkan sesuatu, kita kena doa lah. Takut-takut masa kita minta, masa kita cari barang-barang tu, kita tertipu dengan keindahan dunia. Bukan dunia ini menipu. No. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Jadi pada dunia ini ialah suka-suka, seronok-seronok, main-main. Kita tak mau begitu. Sebab kita takut, kita cari, galik-galik sangat kita cari, tiba-tiba apa yang kita cari itu bukan perkara yang sebenarnya kita cari sepatutnya. Maka kita minta supaya Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Ta'ala, dan kita merasa cukup dengan apa yang halal daripada Allah Ta'ala, dan kita merasa kaya dengan kurniaan Allah Ta'ala hasil daripada kehidupan yang baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Semoga kita boleh mengapa doa ini insyaAllah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Bagai ayam dibawa ke kepuk, bermaksud orang yang tidak pernah masuk majlis. Contoh ayat, Lina kelihatan kekok bagai ayam dibawa ke kepuk kerana tidak pernah menghadiri majlis keramaian seperti itu.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Tahuta, lagu-lagu, irama Malaysia, joget, dandut,
1: zapin,
0: inang,
2: keroncong dan banyak lagi.
0: Merangkumi lagu-lagu tradisional dalam Ritma Kita.

0: Ritma Kita.
1: Boleh ikuti di Terengganu FM setiap hari Ahad pukul 9.15 malam.
2: Okey, sama tu anda boleh dengarkan bersama-sama dengan Deja nanti pukul 9 hingga 12 malam dalam Selekta 9.12 ya. Dan hari ini adalah hari Ahad, anda akan dihiburkan dengan rancangan yang diberi nama Ritma Kita. Jadi hal akan habis kerja pukul 9 malam nanti, insyaAllah kita jumpa lagi hari lain, tetap juga di sinilah di Terengganu FM. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan semua, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Hal undur diri untuk seketika, jumpa lagi, Assalamualaikum.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Kemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama Dija untuk malam ini. Segmen terakhir di Terengganu FM Selekta 912 untuk 3 jam terakhir. Dija akan temani anda. Terima kasih untuk Hal yang baru saja selesai tugasannya bersama-sama anda dari pukul 6 petang hingga 9 malam. 3 jam juga menghabiskan tugasannya. Apapun kepada anda yang dengarkan dari Kemaman, Dungun, Besut, Setiu juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Terima kasih semuanya.
2: Nikmati senarai lagu Zapin, Inang, Joget, Irama Malaysia, Dandut dan banyak lagi dalam Ritma Kita.

0: 9.15 malam hanya di Terengganu FM.
1: Baik, seperti biasa, setiap Ahad malam Isnin kita akan bersama-sama dalam ruangan ritma kita untuk malam ini. Jom. Sebelum tu, anda yang dengarkan kami waktu ini, saya doakan semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat . Saya nak mulakan persembahan ritma kita dengan lagu dandut . Joget lagi, dandut lagi. Lagu tahun 1997, nyanyian Wan, Shikin, Adila, Ayati Tasrib dan juga Mas Lina. Semoga terhibur dan terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari.

0: Jangan ke mana-mana. Teruskan mendengar Ritma Kita.
1: 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik dan juga di TikTok Terengganu FM. Saya dah pun bersiaran langsung bermula 9.30 minit malam tadi. Terima kasih untuk Saifuddin 2393. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ni Saifuddin? Dia kata singgah kejap ni, waktu bekerja sekarang ni. Okey, selamat bertugas untuk anda semua yang sedang bekerja waktu ini. Semoga dipermudah segala urusan, berjalan lancar semuanya malam ni. Azmi Baharum, semalam ibu saya kat Kuantan pergi kenduri anak bongsu, hari ni hadir ke Kuala Terengganu nak jumpa kawan. Baik, selamat semuanya, selamat datang yang baru saja berkunjung ke negeri Terengganu, Darul Iman, negeri cantik, budaya menarik, insyaAllah orangnya baik-baik belaka. Terima kasih Nan Dengkil turut hadir di WhatsApp, apa tu, di TikTok Terengganu FM. Kak Lina Johor dari Kemaman, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Mazuki Mamat, salam, selamat malam semua. Terima kasih Muhammad Fauzi 3292 juga hadir. Safian Rani, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari atas Lambo, rumah mak tua, dia kata. Okey, Saifuddin tadi dari Dungun. Terima kasih orang-orang Dungun. Katanya apa tu, di Dungun ada ribut, ribut, ada hujan lebat juga dah malam ni. Semoga hati-hatilah orang yang berada di Dungun dan sekitarnya. Saya dah sebutkan tadi keadaan ataupun jangkaan daripada Met Malaysia untuk cuaca malam ini sehingga pukul 11 malam. Dan hari ini juga 26 Julai 2026, hari Ahad, rakan-rakan kita di Melaka ada banjir kan, ada pusat pemindahan sementara PPS telah pun dibuka melibatkan 76 orang daripada 21 keluarga. Jadi kita doakan agar seluruh penduduk yang terjejas banjir di Melaka sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudah segala urusan mereka. InsyaAllah semoga air banjir segera surut dan juga kembali pulih, dan semua penduduk yang terjejas banjir dapat pulang ke rumah masing-masing. Okey, terima kasih untuk Dai Sabung Wangi. Baru je masuk, dia kata Gong Datuk baru je berhenti hujan. Terima kasih untuk semua yang telah pun berikan respon dan juga menyapa Dija di TikTok, dan anda juga boleh hantar di WhatsApp Terengganu FM 0103446632. Jom kita nak layan lagi persembahan Datuk Jamal Abdillah dan Amelina, Seri Langkat. Ritma Kita Terengganu FM.

Eh, lajunya nak pergi mana tu? Tak tengok langsung kiri kanan. Kok ia pun nak cepat, janganlah sampai membahayakan diri. Lepas tu, bahayakan juga orang lain. Biar lambat, asalkan selamat. Tapi, kalau lambat sangat pun, boleh buat kita menyampah juga kan? Tak susah pun kalau nak jadi pemandu berhemah. Pandu kenderaan ikut peraturan dan bukannya ikut emosi. Selamat memandu. Moga selamat sampai ke destinasi dituju. Pesanan kasih sayang ini dibawakan untuk anda oleh Terengganu FM.

0: selayan. Rumah kita di Terengganu FM.
1: Ya, selamat malam untuk anda yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Sama ada dalam kenderaan anda, di rumah, di mana juga anda berada. Yang baru saja join live TikTok Terengganu FM. Terima kasih. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di WhatsApp ni. Kita ada Cik Mang. Cik Mang kata Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Orang Terengganu dari Pulau Duyung katanya. Terima kasih Cik Mang. Okey, Kimi dari Batu Rakit. Ada juga ni, salam hadir dari tempat kerja malam ni. Tetap layan Terengganu FM bersama-sama Dija. Terima kasih Kimi. Dia kata malam ni buat kerja lebih masa sedikit. Okey. Baik, terima kasih. Dan jom kita nak tunaikan lagu pilihan daripada Mak Ngah Anggun yang dengarkan di TikTok Terengganu FM. Mak Ngah nak dengarkan lagu daripada Datuk Sharifah Aini. Ya, ya, dan malam ni ritma kita lagu-lagu tradisional, lagu dandut, lagu zapin, inang, joget dan sebagainya. Ritma kita Terengganu.

Ya, yeah, Zuraida, namamu sudah ku seru. Masuklah. Masuklah, jom kita bersama-sama di TikTok Terengganu FM. Insan-insan yang bernama Zuraida boleh je menjengah ke TikTok Terengganu FM ataupun boleh je dengarkan kami bila-bila masa di frekuensi-frekuensi yang anda dengarkan. 90.7 di Kemaman, 97.7 di Dungun, 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, 96.2 di Besut dan Setiu. Assalamualaikum, selamat malam yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Ritma kita dah masuk jam kedua, masih lagi bertemankan DJ hingga 12 tengah malam nanti. Terima kasih juga untuk Muhammad Hanafiah Abu Bakar di Dungung, dia kata hujan capa berangin malam ni. Ya, yeah. Itulah yang saya kongsikan tadi, ramalan cuaca dari Met Malaysia di Hulu Terengganu, Dungun, Kemaman dan di Marang. Dan mungkin juga di daerah-daerah lain baru je selesai hujan ni. Baru je habis serik hujan. Ada hot baru hujan, masih lagi hujan renyah-renyah. Sebegitulah keadaan cuacanya untuk malam ini, 26 Julai ni. Hati-hati semua yang sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terutamanya yang berada ataupun melalui LPT, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Terus berwaspada. Semoga selamat dalam perjalanan sampai ke destinasi dengan baiknya. Mior, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Udeng 81 pun baru masuk. Isnari Bakri dari Kuantan, terima kasih. Warung Dihlang dari Kemasik, Kemaman pun hadir. Okey, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk anda semua, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 telah pun bermula 23 Julai yang lepas sehingga 2 Ogos 2026. Jadi kontinjen Malaysia membawa cabaran negara di pentas Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Semoga setiap atlet negara kita dikurniakan kekuatan, ketabahan dan semangat juang yang tinggi dalam usaha mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Jom kita semua pakat-pakat belakalah sokong untuk atlet Sukan Commonwealth di Glasgow. Dan RTM juga sebagai penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth boleh tonton di Sukan Plus juga di RTM Klik. Okey? Saya nak terus tunaikan lagu seterusnya dalam ruangan Ritma Kita. Sebuah lagu dandut daripada Roma Irama, artis lama Indonesia ni. Bergadang, ini pilihan Mazuki Mamat di TikTok Terengganu FM. Nak dengarkan lagu ini, semoga terhibur.

0: Marita.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia kesuma lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu irama tradisional Melayu, nyanyian biduanita negara kita ni dimuatkan dalam album tradisional beliau yang berjudul Gema Bumantara. Dilancarkan lagu ini pada 28 Oktober 2025 secara digital. Jadi semoga terhiburlah peminat-peminat lagu irama tradisional. Bolehlah dengarkan ritma kita ni. Seperti biasa, setiap hari Ahad malam Isnin, kita akan dengarkan lagu-lagu sebegini. Lagu irama tradisional, joget, inang, zapin dan sebagainya lagi. Tambah satu lagi, lagu-lagu dandut. Okay? Terima kasih semua masih lagi setia bersama-sama kami. Dan untuk jam kedua ni, saya nak tunaikan pilihan daripada rakan kita di WhatsApp pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam DJ. Selamat malam juga Izwan dari Atas Tol. Nak dengarkan lagu Joget Pusaka Jiwa. Ini dia. Daripada Syaz. Dengan ucapan selamat malam semua. Miss Nina di TikTok juga mahu dengarkan lagu ini. Semoga terhibur malam ini. Ritma kita.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Itu dia Adam Joget Lambak baru saja berlalu. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam ruangan ritma kita dalam Selekta 912 bersama-sama DJ waktu ini. Terima kasih rakan-rakan kita, Magna Kihah, kita ada Uwais, Rama Nak Mari Terengganu ni, semuanya bersembang di TikTok mengenai sukan permotoran yang akan dilaksanakan pada hujung bulan nanti, 31 Julai 2026 dan 1 Ogos 2026 nanti. Apapun, semoga selamatlah semua yang nak datang ke negeri Terengganu tu. Selamat datang dan juga selamat pulang ke tempat masing-masing. Hashtag zero kemalangan maut, itulah yang kita mahukan. Jangan berlumba, dan pastikan keselamatan diutamakan, itu paling penting. Datang baik-baik, insyaAllah yang baik-baik juga untuk anda semua. Syuk. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih yang baru follow TikTok Terengganu FM. Dan selamat malam buat semua pendengar yang baru saja dengarkan kami pada malam ni. Mungkin ada di bengkel-bengkel motosikal ataupun di bengkel kenderaan lain. Di klinik-klinik kesihatan, di hospital, di balai-balai, di stesen. Stesen minyak yang dengarkan Terengganu FM. Terima kasih memberi sokongan. Jom kita dengarkan lagi persembahan dandut daripada Cita Citata, Goyang Dumang. Kalau ada yang mengantuk kan sedang memandu tu, dapatkan X break seketika, buat regangan. Tapi kalau mengantuk sangat tu memang ubatnya tidur lah, ya kan? Jangan tidur tengah jalan pula, berhenti seketika. Dapatkan tenaga kembali sebelum sambung perjalanan anda. Terus layan Terengganu FM.

0: dengarkan Ritma Kita.
1: Ritma Kita. Selamat malam, Ritma Kita masih lagi bertemankan di Jawa. Waktu ini menghampiri 10.38 minit malam. Kepada anda semua yang bertugas malam ni, selamat bekerja diucapkan kepada anda. Terutamanya Zuraida Muhammad, baru je masuk TikTok Terengganu FM. Dia kata baru je masih lagi di spa. Dia kata malam ni ada pelanggan buat tempahan. Semoga dipermudah urusan lah ya. Kamal dari Besut, Assalamualaikum, selamat malam Dija. Waalaikumsalam, selamat berkonti. Terima kasih. Lagi-lagi kita ada siapa yang baru masuk ni. Terima kasih semuanya. Semuanya memberikan nasihat yang baik-baik. Sembang-sembang santai malam ni. Okay. Apapun yang baru saja nak mencari makan kan malam ni. Lewat makan malam ni. Tak apalah. Selamat menjamu selera. Mungkin.

Mungkin malam ni ada nak makan istimewa sedikit bersama yang tersayang kan. Mungkin ada yang sambut hari lahir pada hari ini 26 Julai 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga panjang umur, murah rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik-baik untuk anda semua. Seterusnya, jom kita dengarkan lagu persembahan Wani Hasrita, Lembayung Tari. Ritma kita di Terengganu FM. Terima kasih juga Bos Joe. Salam dari Banggol Tokku. Daripada Hakimi. Terima kasih Hakimi. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

Pun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, hai saya Awi. Berhati-hati dengan sindiket penipuan atas talian. Jangan kongsi maklumat pribadi dan perbankan anda. Tamatkan panggilan jika terdapat keraguan dan laporkan kepada pihak berkuasa. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa penipuan seterusnya. Pesanan khidmat masyarakat ini untuk semua pendengar. Terengganu.

Banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat, emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Selamat malam, kembali bersama-sama untuk jam ketiga Terengganu FM Selekta 9.12. DJ masih lagi temani anda waktu ini hingga 12 tengah malam. Sekejap je masa kan, 3 jam terakhir untuk segmen terakhir di Terengganu FM ni. Memanglah masa sekarang pantas berlalu dari pagi sampai malam. Minit ke minit, jam ke jam tu terasa sangat pantas, sangat cepat. Jadi kena hargai sentiasa masa yang ada tu. Sebab itulah ada pepatah kata, masa itu emas. Okey, dah pun 11.14 minit malam untuk anda yang nak bersama-sama di Terengganu FM. Dua talian disediakan untuk anda, 0962353030 6238330, ataupun boleh hantar di WhatsApp 0103446632. Boleh ke, juga naikkan komen di TikTok Terengganu FM. Z1357, waalaikumsalam, baru je masuk tu. Okay, dah ada pemanggil, kita terima dulu pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Boleh hubungi lagi dua talian yang saya sebutkan sebentar tadi. Jom saya bacakan dulu ucapan kiriman Pok Zali dari Kertih. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ingatan Pok Zali untuk Ayu sekeluarga, Kak Leha, Mas Paka, Kak Nur Dungun, Kak Mariah Bukit Besar, Kak Rasura, Zul Alif Tanjung, Musang Kedah, Pok Mak Besuk. Semoga semuanya sihat. Amin. Okey, kita terima pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dija.
0: Ya, siapa di sana?
1: Kak Mah di sini.
0: Kak Mah, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Okey, Kak Mah, selaku pemanggil pertama malam ni, ucapannya pertama, silakan.
1: Pertama untuk Dija lah, balik sekali hati-hati. Balik Kretir, Kimi Batu Rakib, Kano Dungu, Tema Kretir, Kak Nisut Maman, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat belaka. Jija terbalik, hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum Jija.
0: Waalaikumsalam. Okey, itu dia Kak Mah pemanggil pertama. Afif Nur Syazaf dari Kedah. Selamat malam Jija. Selamat malam kembali di WhatsApp. Seterusnya Kak Mawar Ismail dari Keluang Johor. Assalamualaikum, selamat malam. Buat Rupiah Ahmad di Segamat Johor. Adeni Osman dan Jumari di Keluang Johor juga. Hajah Halijah di Sungai Perak. Osman goodbye di Pulau Pinang. Abang Fadil di Pahang. Dan semua pendengar setia Terengganu FM, salam perkenalan di udara daripada Kak Mawar. Buat DJ yang bertugas, terima kasih. Sama-sama. Okay, ada lagi tak yang nak bersama-sama dengan kita? Anis, salam dari Selangor. Waalaikumsalam di TikTok kita ni. Terima kasih Anis. Zek tadi dah sebut. Okey, kita terima pemanggil seterusnya. Hello, Terengganu FM. Hello.
2: Hello, assalamualaikum Nija.
0: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Siapa namanya?
2: Mas 14.
0: Mas 14. Okey, Mas, silakan ucapan malam ni.
2: Tadi buat jangan dijar kat konti tu sebab bertugas hingga jam 12 malam. Balik lagi, hati-hati sama dapat kat rumah.
0: InsyaAllah.
2: Buat suami saya di Bukit Payung, buat Nahan di Rambat. Lepas tu buat Cik Mi, biasa-biasa ada sama gadi, hingga betul laki. Linda Sarawak, Kak Leha. Mereka dah buat semua-semua lah yang saya dah memantau dengan Dija. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Itu saja Dija. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk doanya. Dan kita terima lagi pemanggil ini. Hello. Assalamualaikum Terengganu FM.
3: Waalaikumsalam Dija.
0: Ya. Orang Dungung ke?
3: Kak Leha ni.
0: Bukan. Kak Leha. Kak Leha sihat?
3: Sihat.
0: Alhamdulillah. Kak Leha.
3: Ye.
0: Kepada siapa ucapannya?
3: Untuk Cik Amy, tersayang. Wah, di Meratu Rakit, Tuan Ibu Loradin, Mak 14 Ani, Pak Lali, Ayah Long Giga, Pak Tutu, Umi Johor, Mak 14, Mak 14, saya kata dah, Mak 10. Lepas tu so Ijah balik hati-hati ke gigi di jalan raya.
0: Amin, insyaAllah. Terima kasih.
3: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Seterusnya, Kimi Batu Rakit di WhatsApp. Salam DJ, ucapan selamat malam yang berbahagia untuk isteri Nur Afiza, Cik Mi, Deng Kidal, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nur Dungun, Pak Umat, Kak Mah, Kak Puteri Khaima, Mekna Bukit Diman, Mas 14 Z Bukit Payung, Syam Buloh Gading, Kak Nisu, Kak Zapaka, Ayah Long Geliga serta semua yang kenal Kimi. Moga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. InsyaAllah ya. Rupiah Segamat pun ada ni. 7 pada Osman Goodbye Pulau Pinang, Abang Fadil Pahang, Haji Halijah Sungkai, Jumari Adni Osman, Kak Mawar Ismail Keluang, Linda Sarawak, Pak Wan Muar. Dan untuk DJ yang bertugas malam ni, terima kasih sama-sama juga. Lagi-lagi-lagi kita ada siapa? Kak Niksu dari Kemaman. Okey, Kak Niksu hantarkan kiriman WhatsApp. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat malam buat Puteri Khaima, Zu dan Zapaka Ikarosa, Mi Samad, Pak Teh Doraemon, Mekna Bukit Diman, Umi Johor, Kimi Batu Rakit, Sis Nor Dungun, Kak Joh dan Kak Mona. Dengan ucapan semua, buat semua di mata hilang, tiada di hati, kenangan sentiasa. Di mata hilang, tiada di hati, kenang sentiasa. Buat DJ-DJ, hati-hati, take care. Okey, terima kasih Kak Niksu. Lagi-lagi kita nak rehat seketika. Kejap lagi kita sambung balik dengan pemanggil-pemanggil dan juga ucapan daripada kalian semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kembali bersama-sama di Terengganu FM Selekta 92.6 96.2 yang dengarkan di Setiu dan Besut. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Okey, dan ayuh rakyat Malaysia semarakkan Bulan Kebangsaan nanti. Tak lama lagi ni nak sambut Bulan Kebangsaan, bulan Ogos nanti kan. Dengan mengibarkan jalur gemilang di di rumah masing-masing, di premis, di kenderaan dan sebagainya lagi, dan bersama-sama kita hayati tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi boleh kibarkan jalur gemilang dengan penuh bangga dan semangat cintakan kepada tanah air kita. Okey, terima kasih rakan-rakan kita di TikTok Terengganu FM. Kita ada Yusfa dari Sik Kedah. Yusfa beri ucapan kepada rakan-rakan di semualah rakan-rakan di Terengganu FM. Dia kata selamat malam semua, hati-hati yang nak hadir ke program Sukan Permotoran hujung bulan Julai nanti. Terima kasih. Yang baru masuk, terima kasih semuanya. Saya nak terima pemanggil seterusnya lagi. Hello, Terengganu FM.
1: Terengganu FM, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Khadija.
0: Ya, ni orang Kedah kita ni.
1: Ya, Tanjung Musang Kedah, Zul Alif.
0: Zul Alif, apa khabar?
1: Sihat-sihat, Alhamdulillah.
0: Apa khabar, Ana?
1: Khabar baik, sihat-sihat.
0: Alhamdulillah, okey. Zul Khadija, Alif.
1: Khadija, apa sihat,
0: Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Okey,
0: Zul, silakan.
1: Okey, terima kasih, Jah. Okey, ucapan malam ni pada Pak Cik Osman Kubai, Abang Fadil Peda Kemasul, Abang Amir Arun, Kak Zapaka dan Tak Kisri Wak Pak Zali Kertih. Pada semua yang mendengarkan Terengganu FM malam ni, semoga semua dalam keadaan ceria selalu dan semoga bahagia sama keluarga. Untuk Dija, selamat bertugas dan hati-hati pulang nanti kembali pada Dija di konti Terengganu FM Mesra Ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk laporan itu tadi. Terima kasih Zul Alif. Dengan trademark dia lah. Okey, terima kasih. Dan kita ada Syam Buluh Gading. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Syam ada sokmo ucapan salam ingatan selalu buat Zim, sayang manik, kakak Cik Mi tersayang yang sentiasa ada, Rina Kemaman, Mas Puluh, Mas 14, Abang Fadil rindu selalu, Kimi Batu Rakit, Kak Leha, Kak Nodungun ada di mana-mana, Mok Ngoh Binjai dan Dija, semoga ceria-ceria selalu. Terima kasih Syam. Aziz dari mana pula ni? Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Malam ini istimewa untuk Din Khairuddin. Syam ada sokmo, Cik Mi sentiasa ada. Rina Kemaman, Jeff Manir dan semua yang mengenali Mi Manir. Dengan ucapan selamat malam, semoga bahagia selalu di samping keluarga tersayang. Terima kasih Dija, sama-sama. Lagi-lagi kita terima pemanggil di talian. Hello, Terengganu FM.
2: Assalamualaikum Dija yang comel, sokmo.
0: Ya, siapa tu?
2: Osman Goodbye dari Pulau Pinang.
0: Osman Goodbye. Banyak dah ucapan untuk awak tadi.
2: Terima kasih ya semuanya.
0: Baik-baik, silakan.
2: Untuk Dija, selamat juga dan balik dengan selamatnya, Dija.
0: Ya, terima kasih.
2: Yang pertama untuk Haji Lija, Rubia Ahmad dan juga Mawar Ismail, Faizul untuk Abang Fazil, sama suruh Pak Mat Besuk, Deng Karudin, Putih Kiamah, Linda Terawah, Amir Harun, Wawa, Zul Alif, Mas Puluh, Pas 14 Karam, Din Kida dan Ibu Zara. Itu sajalah Dija, selamat bertugas dan salam sejahtera untuk Dija.
0: Terima kasih.
2: Dalamnya selamat, goodbye.
0: Okay, goodbye tu. Okay, dari Penang untuk anda semua seterusnya. Hello, Terengganu FM.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Besut kita mari dah.
3: Ya, orang Besut kita ni.
0: Pak Mak, Besut okey cuaca malam ni?
3: Malam ni okey cuaca. Tadi ya, hujan.
0: Okey, Alhamdulillah. Silakan Pak Mak.
3: Ya, okey. Terima kasih yang tuan sembilan buat Dija di kontinu. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Buat Abang Fadi, Usman Kubai, terima kasih. Din Khairuddin, Ayah Dung Liga, Pak Salih Ketir, Kami Batu Rakit, Umi Johor, Kak Nin Sarifah, Dian Burung, Agus Suro, Dan yang terakhir sekali buat Abang Z dengan ucapan semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, kita ada ucapan dari Abi pula dari Kemasik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan dedikasi kepada Mi Samad Zuraida Muhammad Meknakihah Udeng 81 dengan ucapan jangan sesekali menyakiti hati seseorang walaupun hati kita pernah disakiti. Juga untuk Dija, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak Abi. Jom. Kan cerita pasal sakit hati ni. Jangan harapnya tidak sakit hatilah ya. Ini persembahan daripada Crystal. Baru bunyi ni. Pelik juga saya ni, buat apa tak bunyi lagi ni. Crystal, cinta tiga segi. Semoga yang baik-baik saja yang mungkin sedang mengalami masalah ini ya. 11.30 minit malam. Terengganu FM.

0: Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Selamat malam yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Terima kasih. Walau di mana jua anda berada ketika ini, dari Kemaman, Dungun, Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, semuanya saya doakan dalam keadaan baik-baiklah malam ni kan. Setelah sehari-hari ni bekerja, penat lelah hari ni, semoga ada orang kata manis-manis malam ni kan. Apapun lah, moga dipermudah segala urusan anda. Terima kasih untuk Mi Samad Jongok Batu di WhatsApp. Hantarkan kiriman WhatsApp ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam buat DJ yang sedang bertugas di konti serta sahabat-sahabat di live TikTok. Abi Udeng 81, Magna Kehah Madu Lebah Z1357, Kak Zuraida Parker, Syuk, Kak Niksu, Kak Mona Ika Rosa, Kak No Kemamang, Yusfa Liyufa. Ha, susah nak sebut nama dia ni. Belik-belik sikit lidah kan. Kita Rika kita panggil Yusfa je, okey? Dan sahabat-sahabat yang dengar melalui radio tu, dengan ucapan jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Ceria-ceria dan sihat selalu buat DJ, selamat bertugas, senyum sokma. Terima kasih Mi Samad. Okey, kita ada siapa di talian? Kita terima pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Ayah Long Geliga.
1: Ayah Long Geliga. Orang Geliga. Cuaca di Kemamang okey Geliga?
2: Di Kemamang kurang okey.
1: Kurang okey. Hujan lebat ke?
2: Hujan tak lebat, tapi cuaca mendung panas, mendung panas.
1: Okey. Semoga dia pemudah urusan. Okey, Ayah Long, silakan dengan ucapan.
2: Ya, terima kasih Rija. Yang pertama, Kak Leha, Mama Besu, Okey, Cami Harum, Bini Lazim Allah, Bini Aku Aman, Kak Tangan, itu bunyi gitu.
1: Tepi jalan tu.
2: Tepi jalan. Mak ke Mama. Apa ni Haji Mak Mama? Ini obligu. Tak semua lah pendengar-pendengar pemanggil-pemanggil dan WFN. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, semoga dipermudah urusan Ayah Long Geliga kita ni juga ya. Cik Mi Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat menghabiskan konti sebentar lagi. Cik Mi sentiasa ada ucapan untuk sahabat yang dihormati. Abang Fadil rindu selalu. Mak Ngoh semoga sihat juga. Tak lupa salam kasih untuk Kimi dan isteri Syam Ada Sokmo. Kak Leha, Zimanezi dan Mas 14, Tehma dan ramai lagi sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang mengenali Cik Mi, semoga bahagia dan damai selalu di samping insan tersayang. Buat Dijan balik nanti, hati-hati memandu, moga selamat sampai kat rumah. Terima kasih Cik Mi, selamat malam juga. Okey, lagi-lagi di TikTok, terima kasih semuanya masih lagi bersama-sama ni. Abi dia kata tepek hiasan timun pun boleh diikhtiarkan bagi hilang garis hitam bawah mata. Sambung lagi petua yang dijakongsikan minggu yang lalu. Terima kasih Abi. Seterusnya pemanggil ini, hello. Terengganu FM. Waalaikumsalam.
3: Ini Zakaria pada Kuantan ni.
1: Oh, Cik Zakaria.
3: Okey. Nak tinggal nombor telefon cik kenal, boleh tak?
1: Ya.
3: Nak cakap nama telefon cik kenal tak boleh?
1: Ni untuk ucapan Cik Zakaria. Boleh buat ucapan tak?
3: Ucapan untuk Mok Ngoh di Kemaman tu. Untuk tema di Kelingkau tu, semoga di tempat dia tu semoga sihat-sihat lah. Untuk semualah keluarga saya yang ada kat sini, semoga sihat-sihat lah tu lah.
1: Okey, itu saja.
3: Ni bila nak kuis dengan FN ni, kalau nak lagi awak peraturan kuis dia.
1: Tak ada lagi buat setakat ni. Tunggulah ya, nantikan ya. Untuk merdeka nanti, kalau ada rezeki, ada. InsyaAllah, tunggu ya. Okey, terima kasih Cik Zakaria. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, seterusnya kita ada siapa lagi? Terengganu FM.
4: Assalamualaikum, ya.
1: Waalaikumsalam. Orang Kemamang ni, Cik Amir.
4: Ya, Cik Amir Arun.
1: Okey, apa khabar?
4: Alhamdulillah, sihat. Eja sihat, ya?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya juga. Silakan, Cik Amir.
4: Okey, pertama untuk Eja.

0: sahabat bertugas, terima kasih.
1: Mm-hmm.
0: So, diangkat panggilan Jamil.
1: Baik.
0: Dan seterusnya kepada Ida Kara, Mak Ngah di Binjai, Teh Ma, Haji Harijah, Haji Osman Goodbye, Zah Paka, Kak Nur Dungun, Kak Rosa Love You, dan semualah kepada sahabat ni Abang Z Ceneh, Abang Z Ceneh dengan Ayah Long Geliga, Pak Mak Besut. Dan semualah kepada sahabat-sahabat Tengganan FM dengan ucapan selamat malam, selamat berehat, berehat, dan semoga sihat-sihat selalu. Semua takdir selalu.
1: Okay.
0: Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Dan kita rehat sekali lagi kembali selepas ini. Di Terengganu FM, mesra ceria.

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Terengganu FM, Mesra Ceria, kembali bersama-sama Dija untuk di hujung-hujung pertemuan kita ni. Okey, kita nak baca kiriman Puteri Khaimah lagi. Ucapan untuk suami Din Khairuddin, Kak Niksu, Kak Nik Sharifah, Kak Zupaka, Kimi Batul Rakit, Osman Goodbye, Hajah Rijah Sungkai untuk Dija bahagia di kaunti. Terima kasih Puteri Khaimah. Seterusnya kita ada Ikan Rebus di TikTok Terengganu FM. Tarik selimut dulu Dija. Okey, selamat. Selamat malam juga untuk semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin. Okey, Abi kata Bintang Piramli Abi lepas usia dah. Okey, baik. Z1357, alhamdulillah 150,000 malam ni. Terima kasih semua set-set awak yang bantu Dija untuk tap-tap screen di TikTok Terengganu FM. Okey. Seterusnya saya terima pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rija.
2: Hai, Surya.
3: Hai, Rija.
2: Hai, okey. Surya, malam ni silakan dengan ucapannya.
3: Malam ni tak ada basak lah ni. Tapi nak kom ni, kedok lah.
2: Oh, boleh dah ni. Boleh lah buat ucapannya.
3: Okey. Kak Niminja.
2: Ya.
3: Kak Aga. Cik Mi. Aman Zat. Ada berkata apa nama kepada ada tak bagi Juli-Jari tak Juli?
2: Juli tak masuk juga TikTok malam ni. Lain ada juga. Terima kasih Surya.
3: Tak boleh masuk dah.
2: Tak boleh masuk. Tak apa. InsyaAllah ada rezeki boleh masuk lagi live ya. Okey. Terima kasih Surya.
3: Sama.
2: Seterusnya, kita ada siapa lagi di talian? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Deja.
2: Ya, siapa di sana?
4: Abang Zai Kanada dari Penang.
2: Wah, Abang Zai. Sihat, eh?
4: Sihat. Deja je lah.
2: Sihat seadanya juga. Alhamdulillah. Belum rezeki lagi, insyaAllah. Ada cuti panjang, bolehlah pulang.
4: Ya. Yeah.
2: Okey, Abang Zai, ucapannya silakan.
4: Untuk teman-teman yang dalam ingatan lah untuk Mak Pakar, Bumi Johor, tema untuk Kasih Bera dan Purnama Jingga. Dengan kata-kata semoga dibuai mimpi indah. Untuk Deja, semoga selamat sampai ke rumah nanti lah.
2: Amin.
4: Amin.
2: Okey, ya. Okay, terima kasih lagi. Abang Zai. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, saya kira itu pemanggil terakhir untuk malam ini. Dan saya di WhatsApp. Kita ada satu lagi ni nak bacakan ucapan daripada Mekna Kihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Udeng 81, Abi, Miss Samad, Pak Mat dan semua yang kenal saya untuk geng RIZ Parker. Tunggu di Petronas Rata Abang pagi Jumaat deh. Dan untuk DJ yang comel, selamat bertugas balik ke Egi. Hati-hati. Terima kasih Mekna Kihah. Hantarkan WhatsApp. Okey, dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami pastinya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Terima kasih semua masih lagi setia bersama-sama kami dan moga malam ni membawa ketenangan, rehat segala dari penat lelah dan menjadi ruang untuk anda himpunkan kekuatan untuk menghadapi hari esok pula. Jadi ingat setiap hari ada peluang baru untuk kita menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. InsyaAllah maafkan semua orang malam ini dan baca doa tidur lah sebelum tutup mata malam ni. 12:30 malam kita sambung siar dari Nasional FM. Mohon maaf daripada Dija. InsyaAllah jumpa lagi untuk segmen Anggun Inspirasimu Selasa ini pula. Selamat malam semua. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampung lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kebatan timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua pendengar Nasional FM? Jaga makan, jaga kesihatan. Kalau semua jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, ucap syukur selalu. Itu yang saya mahukan. Semoga rakyat Malaysia, pendengar Nasional FM berada terus dalam keadaan yang sihat ya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pergi ke klinik ataupun hospital. Jangan dibiarkan sakit itu. Walaupun hanya sekadar demam biasa. Kadang-kadang demam biasa itu boleh melarat menjadi demam yang lebih teruk ya. Anda boleh dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Anda akan terus berteman sampai pukul 6 pagi dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi, termasuklah di Astro 869, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Mereka di negara jiran juga dapat mendengarkan Nasional FM, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih banyak-banyak ya, memilih Nasional FM untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, anda nak dapatkan hiburan yang terbaik? Ya, betul, di RTM. Ya, betul, di RTM. Dan hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. Dan untuk Nasional Game Buruh Hantu, sudah tentunya lagu-lagu terbaik saja yang saya akan siarkan sepanjang 6 jam ke udara bersama dengan anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, geng-geng saya, di manakah anda, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Datang beramai-ramai, meriahkan live TikTok, meriahkan Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram. Jangan lupa ya, lapor diri bersama dengan saya. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan anda, fokus pada pemanduan. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk Nasional Game Buruh Hantu. Mantap. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan pelbagai rentak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk KTL.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak anda bertemankan dengan pembilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Anda yang baru memulakan tugas, memulakan kerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita tentunya. Jadi kalau ada yang nak berjaya tu, jangan pedulikan apa orang nak kata, ya. Jadi kalau nak berjaya dalam dunia ni, hidup kita kena jadi buta dan juga pekak. Buta dengan halangan di hadapan, pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan semangat kepada anda. Saya tahu ramai yang tengah termenung jauh jatuh, memikirkan nasib. Jangan difikirkan nasib itu. Jangan difikirkan. Lalui saja perjalanan hidup kita. Hidup kita bukan berlari. Hidup kita sebuah perjalanan. Jadi tenang-tenang, relax-relax. Anda ditemani dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Mana dia geng-geng berhantu? Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik setakat ini, ya. Di tempat anda macam mana? Ada yang kata hujan tempat saya ni, bang. Kalau hujan, tarik selimut sejuk-sejuk. Kalau tak boleh nak tidur, pergi ke dapur, buat kopi O kau-kau. Keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu yang terbaik. Okay, terima kasih untuk Asmadi Madi. Terima kasih juga untuk Ida Khairi. Ida Khairi bagi saya kek tau. Dia kata semalam birthday saya. Yalah, betul. Terima kasih banyak-banyak, ya. Aizah Sori Maci, ada Bangga, ada Syazila Ila, ada Nasir dari Sabah. Datu Sabah Zagetin, Pat Kiodiola. Kita ada Muhammad Fikri. Kasut dah buruk, luncur ke JB katanya. Abang Lori, pam-pam-pam. Lisa Jerantut, Nick Dai, Adi Andi 83, dah reput, pam-pam-pam. Ada Nora, Cik Pari-Pari, Abang Kosmik juga. Oh, mantap Abang Abang Bas. Kasih horn terus. Hafizah dari Tapah, Lady Heda, Mutiara Delima, ada Asang, Anissa, Manaf, Nur Safa Marwah, ada Kucai juga, pam-pam-pam, Kucai. Sadatina Ajira, Ali Muhammad, Aini Nabur 7, Cik Da, Lina Marina, Adin Taiping, lagi siapa, lagi siapa yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Mantap semua. Saya seronok tau dengan anda semua. Kalau saya tak ke udara sehari, rasa macam sebulan tak ke udara. Putri Farisha, Hati Azuriati, hadir GBH. Yang hadir, tolong tepi-tepi like, kasih turbo. Sempena birthday saya, kasih turbo. Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Kabedar Jahir, Mak Beda, Karamel Latih, Adnan Daud, Zaini Omar, antara yang hadir meresi live kita pada waktu ini. Jadi terima kasih banyak-banyak tau. Jadi terus layan lagi. Saya nak ajak anda bertukar. Bertukar diri. Putarkan paksi bumi menerusi lagu ini daripada Akira Kushida, Uchu Kiji Kaban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Ikra Perwira, semangat perjuangan. Kita doakan semoga atlet-atlet negara kita yang bertanding di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan menyinar, membawa nama negara di pesada antarabangsa, ya. Dan alhamdulillah kita nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada badang negara kita Muhammad Adik Kasdan yang mempertahankan pingat emas, yang juga menghadiahkan emas pertama buat Malaysia pada Sukan Commonwealth kali ini. Perdana Menteri juga ucap tahniah tau. Dia kata seluruh negara berbangga dengan kejayaan atlet berusia 24 tahun itu yang mengharumkan nama Malaysia di pentasan antarabangsa. Jadi semoga detik ini sebenarnya, detik yang bermakna ini akan terus membakar semangat atlet negara kita yang bertanding di sana untuk terus memburu kejayaan dan juga membawa pulang lebih banyak pingat lagi. Jadi doa seluruh rakyat Malaysia mengiringi perjuangan atlet-atlet negara kita. Dat Reid, terima kasih Dat Reid. Ada Muhammad Mat dari Langkawi, Princess Sue, Abiyana Yana, Brujalita Hita Rosaya, Virginia Vanessa, Janet Zai, Cik Burger dari Kelapa Sawit dengan rakan-rakannya, Sari Joa Ajib, Muhammad Ramli Jafar, Razak Balagi, Dayang Heda. Ada siapa lagi? Nordiana Nordin Udin Din, Muhammad Yusof, Muhammad Mahfuz Raslan. Kita ada Bidadari Salju, Syaputra Mesin Johor, Marsa Saleh, Mazli Zawati Misran, ataupun dari Akak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Dan rakan-rakan di Facebook rata-rata mengucapkan selamat hari lahir ataupun ulang tahun kelahiran untuk Abang Manis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Termasuklah Juaz Mizi Abdullah, Zainal Marwina, Salwati Ibrahim, Nida Wahida. Kita ada Bangsam, Muhammad Noor dari Perlis. Ada anak Anton, Ida Comel, Fear of Invisible, Mrs. Lollipop, Norjani 99, Kio Kusan lagi. Ada G-Lock juga, Faizal dari JB, Abang Joe Driver, anak jantan Abah pun hadir, Emma, Evrina, Sania Muhammad. Ada Yus, ada Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang. Kita ada siapa lagi? Ada Rusli 07, Malina Yatim, Sang Ruminan Empire, Mio Halu dari Sabah, Virus Ahmad, ada Queen of Smoking, Boy Tobing. Mantap semua. Seronok saya dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, dia orang semua sangat-sangat sporting tau. Ellie dari semuanya juga turut hadir. Sporting. Kalau dekat live TikTok ni, dia punya layar, tepi-tepi like-nya kan, tapping layarnya tu memang cukup-cukup laju. Mantap. 1 juta like hari ni untuk Abang Manis, boleh tak? Hadiah birthday. Mana tahu boleh ke tak boleh. Dah lama tak dapat 1 juta like ni. Jom terus beribu lagi. Ini dia kumpulan Surge, sebuah lagu yang diberi judul Panggung Hayalan. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif di sini untuk Nasional Game Berhantu.

semua lagu kumpulan ekspedisi Hairan bin Ajaib. Lagu ini membawa kita tepat jam 1 pagi. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Berada di jam yang kedua untuk pertemuan hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat hari lahir untuk anda yang menyambutnya pada hari ini. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT ya. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa kepada anda 1000 keceriaan, 1000 kemanisan dan perkara-perkara yang baik, yang positif saja yang datang pada anda. Ada yang bertanya dengan saya juga, bang, saya nak ke Melaka ni, Melaka banjir lagi tak? Tak ada dah. Banjir di dua daerah di Melaka telah pun pulih sepenuhnya, alhamdulillah ya. Selepas kesemua tiga pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka dari sejak semalam lagi telah pun ditutup sepenuhnya 8 malam tadi. Dan di PPS Sekolah Kebangsaan Sekam Darat dan juga PPS Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau di Jasin ditutup pada pukul 6 petang, manakala di PPS Japerun Pantai Kundo di daerah Melaka Tengah pula ditutup pada pukul 8 malam tadi. Jadi seramai 123 penduduk daripada 36 keluarga ditempatkan di ketiga-tiga PPS berkenaan selepas kediaman mereka dinaiki air akibat hujan lebat berterusan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu sejak awal pagi semalam lagi. Alhamdulillah, bagi mereka yang terkena musibah banjir itu, terus diberikan kesihatan, terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam menghadapi ujian ya. Kadang-kadang kita tak minta pun banjir kita menjadi salah seorang yang terjejas dengan banjir, tetapi itu adalah ujian yang datang kepada kita. Jadi setiap ujian saya percaya ada hikmahnya yang berlaku. Pasti ada hikmahnya, jangan risau. Hikmah yang baik bukan hikmah yang tak baik tau. Abdul Muiz, selamat pagi untuk anda. Ada Adi, ada Esting, Memories 88, ada Fendi, ada Mizi 85, Rina, Wan Afif, Desi Manis. Dia tulis nama dia Daisy Manis. Saya ingatkan margarin tau. Rupanya bunga Daisy. Oh yelah, saya kalau nama Daisy je saya selalu teringatkan margarin. Farhan, ada Nuri, ada Lavender Girl, Nur Cahaya, Perlis, Faizul Muhammad, Yusran Zainal, Noraini, Nur Jiz, Azlan Abdul Wahid, Lin 79, Zulaika Azuri, Nur Syafiq. Ikan KK pun bersama-sama dengan saya. Ikan kekek Mak Iloi. Ada Zoo, ada Mirza, asam pedas warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Ui, jangan sebut asam pedas waktu begini tau, nanti boleh jadi lapar. Abdul Razak Ramli, Farah Manis. Saya kalau sebut pasal asam pedas, terutamanya asam pedas ikan kembung, boleh jadi lapar. Tapi itulah negeri Melaka ya, terkenal dengan asam pedas. Juga negeri Johor, asam pedas semua. Rohatun juga selamat pagi untuk anda. Sabri Rashman juga menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Zalina Zek, terima kasih tiba-tiba like-nya. Luncur 1 juta like boleh tak eh? Sempena birthday Abang Manis kan? Jadi bolehlah bagi 1 juta like. Putri Lilin juga selamat pagi, memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu lagu kenangan, lagu menangis di tepi bujur katil. Rahimah Rahim bersama dengan lagunya Gadis dan Bunga. Layan terus sampai pagi.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Saya nampak dalam mangkuk ajaib ramai yang sedang bergoyang. Bergoyang bahu, yang sedang memandu bersama. Bergoyang je, tapi fokus pada pemanduan ya. Amka Ana Didakan, Didakan baru saja menghiburkan kita. 1.25 minit pagi. Layan Hindustan, layan dandut. Kaki bergoyang je. Dia auto bergoyang sebenarnya. Kadang-kadang layan Hindustan ni boleh teringat kenangan-kenangan lama kan. Tapi tak apa, sekejap lagi kita nak layan lagu-lagu kenangan pula. Sementara itu kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia yang baru saja dikeluarkan. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat, di Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga. Di Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat dan juga Kudat, Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Mukah, Darul, Matu, Dalat dan juga Bintulu dalam tempoh 2 pagi sehingga 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang kat tempat kerja tu janganlah menguap-muap je. Nampak menguap saja. Yalah, tidur tak cukup ya. Tapi walaupun macam mana pun tanggungjawab kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya tau. Jangan pula tidur di celah-celah kotak tu. Ya, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya bukan saya tak pernah kerja kilang tau. Saya pernah kerja kilang dulu. Pada tahun 90-an dulu saya kerja kilang. Saya juga pernah bergelar mat kilang. Lepas tu mengular tidur celah kotak. Saya pernah buat tau. Tapi jangan ikut perangai macam saya. Bahari Ghazali, siapa lagi yang hadir? Mesara, Cikgu Ayu, Zaila Rose, Rinova, Puk Keri, Daun Nipa, Azwana, Azrina, Ahmad, Suzana Ahmad, Azman Hashim, Maisara, Mat Yusri, Diamond 85, Lina Marina, Miss Kayoy, JNJ Karuki, Syed Datu Syahrul, Yati, Dek Wan, ada H, Nizam Karkun. Siapa lagi? Siapa lagi? Saya nampak ramai tu. Ramai yang menghadirkan diri bersama-sama dengan saya. Kupu-kupu peracun Mac Clarte hadir. Mac Clarte, Abang Farm Fresh pun juga turut bersama-sama. Rasara Rais yang hadir melalui live TikTok. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, saya kasih laju 1 juta like. Sempena birthday Abang Manis kan, 1 juta like. Ya, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentas dari 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi. Dan apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Dan semestinya kenangan terindah itu amat sukar untuk kita nak lupakan tau. Apatah lagi kenangan itu diberikan oleh seseorang yang banyak memberikan kenangan, dan juga kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Tapi itulah kenangan. Tapi itulah lumrah kehidupan. Semua yang hadir pasti berubah. Mahu tidak mahu, semuanya akan pasti berpisah. Ingin ke tak ingin ke, semuanya pasti berakhir. Siap ke tak siap ke, perpisahan tetap menanti kita. Sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Dia ada dua kemungkinan dekat situ. Tapi perpisahan tetap akan berlaku. Yang tinggal hanyalah kenangan yang kita simpan sebagai harta yang mungkin mampu membuatkan kita tersenyum apabila kita terkenang ya. Tapi kenangan juga memberikan satu pengalaman pada kita. Pengalaman yang mendewasakan kita. Pengalaman yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Pengalaman yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan dengan lagu ini. Persembahan daripada Amy Search dan juga Inka Christie dengan Cinta Kita. Luncur sampai pukul 6 pagi. Geng.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya.

The Fantas dengan Sambutlah Kasih. Jika masih ada di ruang di hatimu, sambutlah kasihku. Begitulah cerita dia kan. Tapi kadang-kadang bahagia itu sebenarnya pada saya subjektif tau. Tak semestinya kita bersama dengan orang yang kita sayang, orang yang kita suka kan. Yang paling penting kita rasa bahagia melihatkan orang yang kita cintai tersenyum walaupun hanya melihatnya dari jauh je. Itu yang kita rasa bahagia je. Dan cinta sejati itu sebenarnya bukan hanya mencari seseorang untuk hidup bersamanya, tetapi untuk bersama membuatkan hidup itu lebih bererti tau. Okay, 1.55 minit pagi. Jangan lupa terus tonton RTM ya, untuk kita ketahui perkembangan. Kalau sebelum ini kita nak ketahui perkembangan ataupun menonton Piala Dunia FIFA 2026 kan, dan untuk perkembangan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, terus tonton RTM. Kami bawakan kepada anda kerana kami adalah penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Kita dah memasuki bulan penghujung bulan Julai. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ogos kan, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang menandakan, kata orang tu, semangat patriotik kita. Semangat cintakan tanah air kita, Malaysia. Kibarkan jalur gemilang. Tak kisah dekat mana pun, dekat rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pun boleh, dekat bas pun boleh, dekat kereta pun boleh. Kita kibarkan terus jalur gemilang, menandakan kita sayang negara kita, kita cintakan negara kita, kita mahu mempertahankan kemerdekaan. Kita tidak mahu anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita. Jadi kalau ada anasir-anasir luar yang cuba mengganggu-gugat negara kita, kita halau mereka. Kerana Malaysia ada caranya tersendiri. Kita tidak mahu perpaduan yang kita bina selama ini dari berbagai kaum, berbilang bangsa, agama, terlebur dengan hanya kata-kata ataupun hasutan daripada anasir-anasir luar kan. Sang Buana, saya Bang On masuk, mantap. Fiza Riza, ada siapa lagi? Nuras, Mama Siti Aminah, Muhammad Nurul Azan, Azila MTJ, Kamaria, Nur Pineng, Mar Pineng, Wawadai Fula pun turut hadir, Muhammad Azman Boy, siapa lagi? Madam Rose, Manja Itu Setia, Rosli Headbang, Pampapan, ini Abang Lori ni, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Nora Zila, Mo Iti, Hayati Majid, ada Abang 66, ada Izan juga, Kak G, Anissa Muhammad, Mai Raihan, Creation, Rebi 78, Goten Stan, Santalia Beruas juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uda api saya masuk, mantap. Jangan masuk je tau, tepi-tepi lightnya kasih luncur laju sikit. Sebelum pukul 4 pagi dapat 1 juta. Saya percaya geng-geng buruhan tu dah boleh dapatkan. Sebelum ni bukan 1 juta, 3 juta pun dia bagi dekat Abang Manis. Okey, jom terus beribun lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ziana Zain, Kak G, menerusi lagunya. Lagu cerita Ansari Amri, Lukman S, lyrics Kemalut di Morokasi. Lagu ini pada tahun 1997. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu.

Ini lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Adinda Amiro. Lestari dengan Terserah Padamu. Jadi terserah pada anda untuk terus layan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya tidak memaksa, tapi saya percaya Nasional Game Buruh Hantu tetap akan didengar oleh rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, tapi negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang memang tak boleh nak tidur malam. Ada yang tak boleh nak tidur langsung tau. Nak tidur je lagu best. Nak tidur lagu best. Macam mana nak tidur ni bang? Manalah saya tahu. Tugas saya hanya adalah untuk menghiburkan anda. Keikhlasan hati saya untuk menghiburkan anda semua. Mudah-mudahan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baik, di kala ini pun kita tahu ramai ibu bapa telah pun membuat persiapan baru untuk sesi persekolahan tahun depan kan. Ada yang dah mula dah buat baju sekolah baru untuk tahun depan. Dia kata buat awal-awal bang supaya di awal tahun depan tidak kalut kan. Alhamdulillah. Dan Kementerian Pendidikan Malaysia juga sedang giat membuat persiapan juga bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan juga tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara yang berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Dan RPM 2026-2035 menjadi kompas hala tuju sebenarnya. Hala tuju yang strategik lah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Dan program tekad KPM juga di peringkat daerah Seberang Perai Selatan yang berlangsung semalam menjadi jambatan menghubungkan kementerian dengan warga pendidikan serta masyarakat. Ya, terima kasih Kementerian Pendidikan kerana memberikan yang terbaik. Cuba memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita untuk berjaya dalam bidang akademi. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, ibu bapa. Menjadi insan yang juga berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Kak Ngaji 79 melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Farid Abdullah juga, Mak Dak Izzat, Mak Dak Izzat. Ada siapa lagi? Niza Wani, Linda Rizkullah. Ada Askit Ajah Chun, Nagin, Norma Dayana, Hayati Ahmad, Dios, Roger 07, Nakuidin, Kak Ros Jali. Kita ada Gelpet Apau, Joe, teknisi dari Riau, Sungai Guntung, Riau katanya. Terima kasih mendengar kita di Riau. Mutu Sami. Kita ada Icang juga, terima kasih. My Raihan Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan di Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tepi buju katil. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi buju katil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amiro dan juga Roshi Somantri. Iklim Bukan Aku Tak Cinta. Yalah, kadang-kadang dalam perhubungan restu orang tua juga penting. Perpisahan yang dipaksa sangat-sangat menyakitkan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang katanya, bang, lagu ni banyak kenangan dekat saya. Kadang-kadang hidup dalam kenangan itu lebih indah sebenarnya daripada kita hidup dalam hakikat yang sebenarnya. Dan kerana itulah kenangan lalu terlalu sukar untuk kita lupakan. Tetap kita rindu sampai bila-bila. Baik, 3:01 minit pagi, kita melangkah di jam yang keempat. Di jam yang keempat sebenarnya National Gang Burung Hantu, pertemuan hari ini Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah. Dan ini berita baik bagi mereka yang tinggal di negeri Sabah, terutamanya di pedalaman, kerana program jualan madani Kementerian Pembangunan dan Usahawan dan juga Koperasi Guskop juga akan diperluaskan ke beberapa kawasan pinggir pekan dan juga kampung di Sabah bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati barangan dan keperluan asas pada harga tempatan. Dan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin menyatakan langkah itu bertujuan mendekati masyarakat di kawasan berkenaan dan juga memastikan mereka turut berpeluang sebenarnya menikmati tawaran istimewa, termasuklah segmen AP Hour yang menawarkan diskaun hingga 30%. Dan ini melibatkan jumlah subsidi yang agak besar. Setakat ini lebih kurang RM241,000 Malaysia subsidi yang telah pun disalurkan ke Sabah menerusi program ini, dan insyaAllah ianya turut akan diperluaskan di semua kawasan, hampir di semua kawasan masyarakat luar bandar, supaya mereka juga turut merasai keistimewaan potongan harga sehingga 30% dalam kata orang tu mengurangkan kos sara hidup pada ketika ini. Azhar, selamat pagi Azhar. Azhar melaporkan diri bersama dengan saya, Anita dari Cabang 3 Terengganu. Liza, kita ada Bud SB. Pan-pan-pan, mantap Bud SB, kalau masuk bagi horn dekat saya. Ada juga Brother S dari Gelang Batah, Nazri Salimi. Dia kata, bang, tolonglah wish untuk plus ronda. Ya, untuk plus ronda, ronda dengan sebaik-baiknya. Selamat meronda, pastikan lebuh raya berjalan dengan lancar, insyaAllah, ya. Dan kita ada Syira GBH, kita ada Masdina Idris, Zack Siti, Pak Dik Ye, By Yourself, Dapur Cik Na, Siri dari Gua Musay katanya, Aini Ahmad, Taiga Aini, Kai Azhar sedang bertugas pada waktu ini. Dan 6979, kita ada One Laser, Lutz Corner, Zuaida, Alicia Wangsa Maju, Puteri Delisha, Hamba Abadi, Izan, Siti Fatimah, kita ada Joe juga. Hafiza Riza katanya kepada Mikael yang sedang sakit pada waktu ini, semoga cepat-cepat sembuh, didoakan kepada beliau, ya. Itulah, maka seringnya saya mendoakanlah kepada pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng buruh hantu saya yang mana ada sakit, makan ubat dengan nasihat doktor, didoakan semoga cepat sembuh, insyaAllah diberi kesihatan yang baik, dapat memulakan tugas, dapat bekerja, dapat mencari rezeki dengan lebih baik, dapat beribadah dengan lebih sempurna, mudah-mudahan, ya. Ahnaf Irfan, Ahnaf Irfan, peronda LLB, Azbah Ceras juga hadir, Linda Kitchen dia kata hadir sambil masak inti karipap. Oh, sedap karipap, ya. Zainuddin Saad 719, Zaila Ros, kepada yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya 1 juta tau hari ini. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu pada tahun 1989. Tajuk lagu ini adalah Pengemis Cinta.

Samudra dengan Titi Nasrat. Membawa kita ke 3.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasrat yang berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Duna Alif Zain Alif. Untuk kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan kini kita berada pada fasa lagu-lagu menangis tepi bujuk hati lu. Yang kata bang saya dah menangis dah ni, tisu dah habis 3 kotak. Kalau gitu jangan pakai tisu, pakai tuala saja. Kalau tuala tu basah boleh kita perah, kita lap air mata kita. Nama pun menangis tapi wujud katil kan. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Kadang-kadang kenangan tu bukan saja kita kenangkan pada kenangan cinta sejati kan, cinta hati ataupun cinta pertama, tidak. Kadang-kadang kita teringat juga kenangan bersama dengan kawan-kawan kita yang seangkatan dengan kita, yang sama-sama bersekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, sama-sama remaja, sama-sama membesar. Masih ingat lagi kan sama-sama kawan-kawan kita yang sama-sama kita main cepe dulu, main congkak, main apa lagi? Apa lagi permainan-permainan tu? Main zero point. Apa lagi permainan tu? Apa lagi permainan? Siapa masih ingat lagi permainan-permainan lama? Dulu kita tak ada gadget, kita tak ada macam sekarang kan. PUBG, apa benda. Tarik upi. Apa lagi? Encik Azmi, waalaikumsalam. Memberikan salam. Sam DZ juga sama pagi untuk anda, Sam. Galah panjang kata Zala Rose. Bola kopi Supian Island eh? Kita ada Ina 1705, Maksud Nazam 67, Jamila Ahmad, Cik Lan kita dari Pasir Gudang, Zulah Kimi, Kemboja Putih, Mama Syarul, Ismi Pahl, Adik Ita, Adik Lakosti, Abdul Rahman, Yarab Boy, Iris Chome, siapa lagi, Zumi Kudin Manja, Cik Puan, Cik Ayu Chomel, Matahari juga bersama-sama, Farhan Nadia. Mandi laut, mandi sungai, tergejun, parit. Ya, betul-betul kita teringat. Panjat pokok, jangan lupa panjat pokok. Budak-budak sekarang tak percaya tau kalau kita cerita. Dulu mak awak ataupun ibu awak, umi awak ni, masa dia kecil-kecil dulu, masa dia zaman-zaman ni membesar, zaman-zaman remaja, dia panjat pokok tau. Kadang-kadang budak-budak tak percaya anak-anak kita sekarang. Ya ke mak? Mak dulu panjat pokok. Ya. Mak dulu memang kaki panjat pokok. Cari ikan laga kata Siti kalau ijak. Baik, bagi mereka yang berada di negeri Terengganu ataupun yang mungkin nak ke negeri Terengganu kan, jangan lupa singgah untuk kita ke Karnival Buku dan juga Semarak Jawi 2026 yang berlangsung di Perbadanan Pustakaan Awam Terengganu, yang sebenarnya dijangka menarik kehadiran kira-kira 50,000 pengunjung sepanjang penganjurannya. Bermula sudah pun bermula 2 hari yang lalu, 25 Julai sehingga 1 Ogos ini. Dan Karnival ini telah pun dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, menzahirkan juga komitmen kerajaan sebenarnya memartabatkan pembudayaan, ilmu dan juga tulisan Jawi. Kementerian Perpaduan Negara menyatakan juga penganjuran karnival tersebut menjadi platform penting dalam kita menyatukan elemen ilmu, budaya dan juga warisan, sekaligus memperkukuh budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Walaupun kita ke mana sajalah, walaupun kita ke mana saja sebenarnya, jangan kita lupakan budaya dan warisan kita. Budaya dan warisan kita perlu kita kekalkan, kita angkat martabatnya, kita tunjuk dunia luar inilah budaya kita, inilah warisan.

kerana kita nak kembalikan nostalgia itu. Dan kondisi 80-an saya mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Jui. Nursila Amin, aku sudah jatuh hati. Jatuh hati dengan siapa? Jatuh hati di National FM. Sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

adalah fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Allahyarham Ibnu Riza dengan lagunya Mereka Dalam Kesamaran. Cukup untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Jadi untuk anda, rakamlah seberapa banyak kenangan yang kita ada bersama dengan insan yang kita sayang. Zaman sekarang sangat-sangat senang untuk kita rakamkan. Kita ada telefon bimbit yang kita boleh rakamkan gambar, bukan saja gambar, video, video yang kita bergurau, video yang kelakar, walaupun video apa sekalipun dengan orang yang kita sayangkan. Sebab satu masa nanti kita akan rasa kerinduan yang tidak terkata bila semua itu dah tiada. Benda itulah yang kita akan tengok balik. Video lama itulah yang kita tengok balik sebagai pengubat rindu, rindu yang tidak berpenghujung. 4:02 minit pagi, kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Sam Dizzy, terima kasih Sam, hadir dengan kereta api tanah Melayunya. Dia kata ini ETS bang, ETS pergi Padang Besar punya, ataupun kereta api tanah Melayu pergi ke Thailand ni. Mantap. Pemandu-pemandu se-Malaysia dah sampai mana dah? Dah sampai destinasi belum? Kalau belum sampai, fokus pada pemanduan. Tapi ada yang juga tengah mengantuk dah tu. Kalau tengok dekat Mangkuk Ajaib ni, ada yang dah ke tengah, ke tepi, ke tengah, ke tepi dah tu. Cari kawasan rehat dan rawat. Berehat seketika, tidur seketika. Bila dah segar mata, barulah sambung pemanduan. Ketika ini, kempen pilihan raya negeri-negeri sembilan masih lagi berlangsung. Dan kita mengharapkan satu kempen yang sangat-sangat bersih lah ke semua parti, ya, ke semua mereka yang terlibat dalam berkempen, supaya kempen itu bersih, tidak menyentuh isu agama, isu institusi raja ataupun kaum. Tapi sekarang kalau saya lihat lah, rakyat Malaysia dah sangat-sangat bijak. Rakyat Malaysia dah kebanyakannya dah tolak dah kata orang tu politik perkauman terutamanya. Seperti di negeri Sarawak, okay, ini dinyatakan oleh sendiri, dinyatakan sendiri oleh Presiden Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu ataupun PBB, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, yang menyatakan rakyat Sarawak kini semakin menolak politik berkauman, sebaliknya mahukan kerajaan yang mampu membawa pembangunan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Dan politik yang bersandarkan kaum dan juga agama tidak lagi sesuai dalam era baharu dipacu teknologi digital terutamanya, kan. Sebaliknya, kepimpinan perlu berteraskan ilmu, apa lagi, keupayaan dan juga keadilan kepada semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Dan majoriti rakyat mahukan pembangunan sebenarnya dan kehidupan lebih baik, bukan lagi politik berkauman. Dalam era digital hari ini, yang penting ialah kebijaksanaan, ilmu dan juga kemampuan, bukannya kaum ataupun agama. Ya, you know, saya setuju. Saya setuju. Saya sangat setuju. Rakyat mahukan pembangunan. Rakyat mahukan apa yang mereka akan dapat di masa akan datang. Alung Cah, selamat pagi Alung Cah. Randuk Caster juga. Kita ada Wafi Alis, Hanang, ada Pak Alang, ada Jeffrey, Ayame Miana, dan kita ada Aino Raini, Irza, Azlina Mansur, Bunga Larangan, ada Kira, ada Rashid melaporkan diri bersama dengan saya, Junaidah Kamarin, Normala Hamid juga memberikan salam. Terlambat bangun, kata Junaidah Kamarin. Terlambat bangun, ya. Tapi yang penting bangun, terus cari Nasional Game Berhantu. Terus cari Nasional FM. Terbaiklah. Itu yang saya mahukan. Tidur tak apa, tidur. Badan kita penat, kita tidur. Tapi bila terjaga tu, terus cari Nasional FM. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mainkan benar saja. Serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Wan Laila hadir dari Penang. Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Tadi kita dah layan koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasalah, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik dengan lagunya Dil Kya Kare. Jadi terus layan, terus dengarkan Geng Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putra Rokas. Dari sinar mata, dari mata turun ke hati. Betulkah begitu? Saya nak tanya geng buruh hantu lah, eh? Betul ke dari mata turun ke hati? Dan turun ke hati terbitlah sebuah kasih sayang, sebuah cinta yang tak pernah diduga selama ini. Betul ke tidak? Okay, 4.32 minit pagi. Mungkin ada yang bersetuju lah dengan pernyataan itu. Mungkin ada juga katanya tidak bersetuju, kan? Terpulang kepada pandangan masing-masing. Ada yang baru bangun tidur ni. Ramai yang baru bangun tidur ni. Bangun tidur bang, tengah gosok baju sekolah ni. Malam tadi tak sempat, penat sangat kan. Gosok baju anak, anak nak pergi sekolah, nak buat sarapan pagi. Ada yang duduk termenung, bangun duduk termenung. Sarapan apa pagi ni nak buat kan. Semalam dah buat limping, kemarin dah buat cucur. Hari tu dah buat mi siam kan, mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi lah. Kadang-kadang pening juga kan jadi tu, ni, jadi suri rumah ni kan. Dia pening apa tu, nak masak apa sebenarnya. Bukannya bahan-bahan kat, kat rumah tu tak ada, tapi pening nak masak apa. Ada yang kata yang dah bangun nak buat karipap. Alhamdulillah ramai yang tengah buat kuih. Sebenarnya dah, hampir dah siap dah kuih tu pun. Tinggal nak dijual di awal pagi nanti nak buka gerai. Ada juga yang dah sampai gerai, ada sampai warung. Ada juga yang dah sampai pasar borong tau, dekat pasar-pasar borong tu. Yang tengah bekerja pada waktu ini, yang tengah kerja kilang pun mata dah layu sangat dah tu. Nampak, nampak, saya nampak. Tak apalah, bertabahlah. Tahan, tahan mata tu, tahan. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk bersama-sama dengan anda. Baik, dikala kita nak memasuki bulan kebangsaan, bulan Ogos nanti, jangan lupa kita terus semarakkan semangat kebangsaan kita. Dan kalau bolehlah, kita tanamkanlah sifat, kata orang tu, patriotik kepada anak-anak kita, kan? Golongan belia khususnya, kan? Pelajar sekolah menengah tentunya perlu dipupuk dengan semangat patriotik. Serta dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan juga etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Bukan saja membantu memajukan negara, tapi bagi saya semangat patriotik itu adalah membantu memperkukuhkan semangat perpaduan yang ada, membantu memperkukuhkan semangat kemerdekaan yang ada. Itu yang paling penting, kan? Ina Anja, selamat pagi Ina Anja. Syahriman tengah setting-setting Rezek ni bang, sambil layan Nasional FM. Ui, mantap Rezek. Ada lebih tak bagi saya satu? Fatimah Nasir, ejen White Glitter Horse, ada one dari USA, nampak California, USA California, nampak geng-geng buruh hantu mendunia tau, sampai ke USA mendengarkan pada waktu ini. Soalan Nizam kita, Sweet September, Mael, Ina, kita ada siapa lagi, Diana Diaz, Aziz Aini, Randuk Gasta, Ayu Rohaya, Mama Mira, Gadis Ayu, Fiona, Kiarul Anwar, Irin Kitchen, Black Aqua, ada Kazi dari Brunei, kita ada Syafiq, Jana Sofia, Zara. Ui, ramai. Keluar dulu nak bersiap.

0: Okey, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati.
1: Menerusi lagu ini, lagu daripada persembahan Wawa Syazwa, Undur Diri. Tapi percayalah, saya bukan nak undur diri ya. Cuma tajuk lagu ini saja undur diri. Saya undur diri pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia. Stay tune Nasun Lagi Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Luncur.

0: dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

kumpulan UAE dengan lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Jadi izinkanlah pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dan izinkanlah nama-nama anda semua saya sematkan dalam hati saya sebagai kenangan dalam geng buruh hantu. Lagu itu menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.08 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita bangun pagi tentunya dengan semangat yang baru. Bangun pagi kita niatkan pagi ini untuk kita lakukan kebaikan. Seberapa banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Kerana ramai yang berkata, bukan ramai yang berkata, ini hakikatnya, dunia ini hanya persinggahan. Dan jika dunia ini adalah tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan tau. Jadi terus beramal, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu dapat memberikan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026, 12 Safar 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, Manggala Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Penang 6.2 minit pagi, Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti, Kangar Polis pula 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah akan menyusul seketika nanti, Raudah dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang keempat. Jadi Raudah telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat ya. Jadi jom kita berhibur untuk jam yang terakhir. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sedikit ketenangan. Mungkin ada yang hatinya tak senang, resah. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan sedikitlah menghilangkan keresahan di hati anda di jam yang terakhir. Dan di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Asami Syahab. Kita fahamkan betul-betul apakah maksud yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya, Asami Syahab, menerusi lagu daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Terus layan, terus dengarkan Aswangga Buruhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: saya pergi pesantren dekat Jawa Barat tu, cantik dia punya design bangunan-bangunan dia. Kita ingat pesantren pondok buruk, rupanya cantik. Rupa-rupanya designer yang design rumah, rumah pusat dia ni semua, semua orang Malaysia design. Ada ramai orang Malaysia menyumbang kat sana. Alhamdulillah, saya seronok kat sana betul. Tak sangka saya membayangkan, sebab jalan nak masuk dekat Jawa Barat tu teruk. Tapi belum sudah cantik betul, macam pusat peranginan, memang selesa. Jadi macam tu, jangan merungut, komplain aja. Suami balik awal komplain, suami balik lewat komplain, suami tak balik lagi komplain. Jangan komplain, orang perempuan, syukur. Faham tak? Biarlah suami kita tidur berdengkur, jangan komplain. Dia cakap betul tu, dah teruk kena komplain tu. Jangan komplain. Suami tidur berdengkur kerana sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Biarlah abang berdengkur sayang, sekurang-kurangnya abang tidur di sebelah kau, bukan di sebelah orang lain. Tapi ustaz tak dengar ustaz. Dia punya berdengkur campur dengan bercakap. Ya ilaha illallah. Tu yang susah perempuan tu. Okay. Dan yang ke-10-nya, yang ke-10-nya, lebihkan dunia melupakan akhirat. Itulah yang menyebabkan keberkatan rezekinya hilang. Jadi kalau kita tengok nak dapat keberkatan, nombor satu sekali, jangan lupa niatkan apa yang kita kerjakan sebagai satu ibadah. Yang kedua, amalkan bangun awal pagi. Nabi pernah tegur puterinya Sayyidatina Fatimah, wahai puteriku Fatimah, dia kata, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang. Ada sebut tu, bangunlah, bangunlah kamu. Sebab dia tengok pada pagi subuh ada sekali tu, dia nampak Fatimah masih baring. Nabi tegur, bangunlah, janganlah engkau menjadi seperti kebanyakan orang yang bangunnya lewat. Kerana sesungguhnya Allah mengurniakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada subuh sampailah terbit matahari. Sebab bangun awal murah rezeki. Orang tu tua dulu-dulu, apa ni kau bangun menjelang tengah hari bangun, ya Allah boreklah rezeki kau, berat rezeki, orang tu tua cakap sebut dulu. Sebab ni lah, sebab kena bangun awal. Kekayaan tidak membawa erti keberkatan. Dengan adanya keberkatan, harta rezeki yang sedikit akan dirasakan seolah-olah banyak dan mencukupi. Tanpa ada keberkatan, maka rezeki akan dirasakan sempit dan dia akan rasa susah walaupun hakikat hartanya banyak. Kereta banyak, rotek mati serentak, pening bala. Kereta dua, motosikal tiga, contohlah. Tapi ada je benda yang masalah. Contohlah, dia rasa sempit. Cara untuk mendapatkan keberkatan, yang pertama, bersyukur atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur. Yang kedua, belanjakanlah harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita belanja untuk benda yang bukan-bukan. Jangan kita ingat, alah duit aku, sekata aku lah. Kita tak boleh tengah pula orang tegur kita. Orang tegur kita pasal harta, kita tak boleh tegur. Apa pula duit aku? Kau sibuk sal. Aku dah kacau duit kau. Tu isu dia. Kena faham. Duit ini Allah Ta'ala akan tanya dari mana kita dapat dan ke mana kita belanjakan, Allah akan tanya. Ketiga, berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang ini saya dah sentuh tadi. Keempat, keluarkan sedekah wajib yakni zakat jika sampai nisab, dan berikanlah sedekah sunat kepada miskin dan anak yatim. Kelima, bersedekah kepada anak yatim atau orang miskin kalau boleh setiap hari. Senang aja tuan-tuan dan puan-puan, kita bawa, kita dah bawa duit pergi ke kedai, belilah barang-barang mentah, nasi apa, beli beras, beli mihun, beli mi kuning, beli garam, gula, tepung, belilah apa yang patut. kemudian standby. Setiap hari masak, buat berapa packing, dapat 20-30 pack hantar kat tadika tu, contoh. Kemudian esok tu hantar kat rumah anak yatim, lusa hantar kat pusat tahfiz, kemudian hantar dekat balai polis, hantar dekat mana-mana tempat. Itu salah satu bentuk yang kita boleh buat. Kemudian ikhlaskan pemberian kepada Allah bukan sebab pujian dan bukan sebab konten. Kadang nak buat konten media sosial, ada orang macam tu. Hulurkan pemberian sunat secara rahsia, tetapi pemberian wajib dan zakat perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Konsep sedekah, berikan sesuatu yang kita sayangi. Surah Ali Imran ayat ke-92, Allah Ta'ala sebut belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Bagi-bagi yang kita gamar, bagi yang kita sayang. Kita tiba-tiba lalu tabung, tengok dalam beg tangan kita yang ada RM50 sekeping, sekeping lagi RM5. Mana yang paling kita sayang? Yang tu kita bagi. Saya dah bagi dah ustaz, saya paling sayang RM5. Tu sebab saya bagi RM5 tu. RM50 tu saya tak sayangkan sangat. Tengoklah aku belanjakan dia kejap lagi. Tahulah aku cerita tu kan. Tu tak tahulah nak tipu siapa, kan? Bagi yang paling kita sayang. Kemudian cari harta dunia untuk dicarikan bekan akhir, bekalan akhirat. Dunia untuk akhirat, bukannya dunia untuk dunia. Beli kereta lawa-lawa sebab nak mudahkan pergerakan pergi ke masjid, contoh. Beli motosikal supaya senang pagi-pagi blok di belakang jauh sikit, nak pergi surau dekat, contoh. Mudah kan? Jadi beli kereta ni, berbelanja cari harta dunia untuk akhirat, bukannya untuk dunia. Menurut Nabi kan, 90% daripada sumber rezeki berpunca daripada perniagaan dengan makan gaji, mungkin 1/10 sahaja. Tapi Nabi Muhammad sendiri sebelum diutus jadi rasul, seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Tapi tak ada masalah pun kita kalau tak berniaga, kita kerja kerajaan, yang penting ikut SOP-nya, ikut the do and the don'ts-nya, ikut peraturan pekeliling tata tertibnya, ikut semua, jangan kita langgar ya, sebab itu samalah ingkarnya kita kepada peraturan. Menyalahi peraturan boleh mengakibatkan kepada hilangnya keberkatan dalam rezeki kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 7 tanda rezeki diberkati oleh Allah. Apa 7 tanda? Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Sekali lagi, kongsi juga sebut. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang rezekinya tak berkat, sikit rasa tak cukup, banyak rasa tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Ada je, inilah itulah. Orang tu boleh karuh kepala tu, pening kepala aku, kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta je, kau tak rasa nak bunuh orang? Sebab dia dah terbiasa dalam bank dia ada 100 juta, tiba-tiba tinggal 10 juta, dia rasa susah sangat. Sedangkan kalau orang macam kita dapat 10 juta tu, aku rasa tak kerja dah. Cukuplah, saya dah tak nak kerja dah. Saya nak, I want to pursue my ambition, kata. Saya nak kejar cita-cita saya. Kan? Selamat tinggal sektor kerajaan, Aceh. Contohlah kan? Jadi kita rasa tu banyak kat kita. Tapi sampai satu tahap sebenarnya manusia, Nabi dah sebut dah, sebenarnya tak ada jumlah yang cukup sebenarnya untuk kita. Kalau kita mengejar kepada kekayaan, jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kesatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep ke tak deep? Macam
1: Allahumma.

XBC Haringa sudah sampai sini. Tugasan saya sampai sudah hampir sampai ke penghujungnya. Waktu sekarang sudah pun 5.39 minit pagi. Kurang lebih 21 minit saja saya ada masa bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Dan pukul 6 pagi hari ini seperti biasa, hari Isnin, hari minggu yang baharu, pastinya tiga suara akan bersama dengan anda. Tiga suara rakan-rakan saya pastinya akan berkongsi dengan anda tentang banyak perkara, perkara yang menarik tentunya ya, serta menghiburkan anda di pagi anda dengan lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi Nasional Pagi. Tapi lepas tu jangan lupa dengarkan Nasional Aspirasi. Banyak kata orang tu perkongsian-perkongsian yang menarik kami bawakan di Nasional Aspirasi. Nasional Relax menemui anda selepas itu. Dan kemudian geng Kakak Petang juga akan bersama-sama dengan anda. Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kemudian kita berpatah balik tepat jam 12 malam, bertemu di Nasional Game Buruh Hantu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tentunya sepanjang tahun itu, sepanjang tahun kami bawakan kepada anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, anda boleh dengarkan radio RTM, RTM Negeri, kawan-kawan saya di Johor FM, di Perlis FM, di Terengganu FM, Kelantan, Sabah, Sarawak FM, di mana lagi, Sibu FM juga, stesen daerah, termasuklah di Langkawi FM, termasuklah di Labuan, dan di mana-mana saja anda berada, jangan lupa dengarkan RTM terus ya. Kena dengar, kena dengar RTM. Dan saya sebenarnya tu sangat-sangat terharu tau eh, kerana semakin hari semakin ramai pendengar-pendengar RTM. Dan kini menjadikan kami terus kekal relevan untuk bersama-sama dengan anda. 80 tahun kami bersama, dan kami memahami sebenarnya, memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Jangan lupa tepat jam 6 pagi, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita perkukuhkan perpaduan mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Dan sebelum berpisah, saya nak kongsi dengan anda mengenai kata-kata inilah. Mudah-mudahan kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita selalu bersyukur, tetapi bukanlah bermakna kita menerima perkara itu bulat-bulat ya. Jadi kita selalu bersabar, bukanlah ertinya mendiamkan diri dipijak-pijak. Jadi dalam syukur kita, kita mengatur gerak. Dalam sabar kita, kita bertindak. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Nabi menyebut, Allah amat kasih akan hambanya yang apabila melakukan sesuatu kerja, satu pekerjaan, dia buat dengan cara yang terbaik. Kau? Yang terbaik. So, kat rumah tangga dia hebat, di tempat kerja dia hebat, dan jangan lupa, dalam masyarakat dia hebat. Tazkirah di

0: Satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: InsyaAllah dengan keberkatan ilmu yang kita amal, dengan rajinnya kita beribadah pada Allah SWT, kita setiap masa disayangi, dicinta oleh Allah SWT. Memang itu yang kita cari daripada Allah SWT. Untuk renungan kita bersama pada hari ini, kita perlu mencari model-model. Kata pakar psikologi, kalau kita nak jadi model, nak jadi orang berjaya, kita kena mengambil model untuk kita tiru. Dapatkan maklumat-maklumat padanya. Kita kena ambil satu model, kita kena tanya dia bagaimana dia boleh berjaya, dan lepas itu kita kena ambil tips-tips daripadanya dan kita cuba buat sendiri. Boleh tak kita jadi macam dia sebagaimana tip yang diberikan? Maknanya hidup ini perlu kepada model. Kita ni, sifat manusia ni dia suka meniru. Jadi oleh kerana kita suka meniru itu, maka kita boleh jadi macam itu. Dalam Al-Quran Karim, kita merujuk surah Al-Hijr. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lam. Biarkanlah mereka di dunia ini, kata Allah, makan bersenang-senang, dilalai-lalaikan oleh agama, angan-angan kosong mereka, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Maksudnya ialah, sedang mendengar ya, kita dalam hidup ini ada orang yang kita contoh, yang kita nampak mereka yang berpoya-poya. Hari ini orang suka ambil model ini, orang mengambil model ini, orang yang dia panggil orang-orang yang memang lepak, selepak-lepak mungkin. Dia senang-senang saja, nak makan boleh makan apa saja ya, nak berseronok boleh berseronok, nak apa saja, dengan karaoke, dengan K-pop, dengan bagai-bagai semua ada belaka dah sekarang ni. Allah Ta'ala kata dia hanya ni dalam keadaan dia dilalaikan oleh angan-angannya saja. Maka apa akan berlaku padanya kelak pada hari mahsyar nanti, Allah tunjukkan kepadanya akibat perbuatan mereka. Sebab itu kita sedang mendengar, model yang kita nak tiru ini ialah model yang terbaik. Jangan kita tiru orang sebenarnya. Sebenarnya tiru makhluk-makhluk awam, orang-orang umum ini, yang ramai-ramai ini, kita tak dapat jalan yang sebenar. Peniruan yang sangat baik, yang sangat elok ialah, sedang mendengar, ialah siapa? Peniruan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tempat tiruan yang sebenar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya pada Nabi SAW, uswatun hasanah, model terbaik, ikutan terbaik, contoh terbaik kepada kita, untuk kita ikut. Ini dia. Tapi jarang orang nak mengikut. Saya dah sebutkan tadi, orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, dia mengambil model.

tweet Nabi ini diambil model oleh siapa? Bukan orang yang macam kita sebutkan tadi. Bukan orang yang hidup poya-poya. Orang yang nak ikut Nabi ini ialah di antara mereka itu liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Dia ditiru oleh orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah Ta'ala pada hari akhirat. Artinya, orang-orang yang beriman dan percaya kepada adanya kiamat. Orang yang percaya ada balasan. Maka dia ambillah contoh Nabi. Artinya bahawa dalam kehidupan ini, ramainya orang tidak seolah-olah tak percaya pada berlakunya kiamat. Seolah tak percaya berlakunya ada kiamat. Tak pernah percaya bahawa dia akan ditanya dengan apa yang dilakukan atas muka bumi. Sebab itu dia ambil contoh Nabi. Dia ambil contoh siapa? Contoh orang-orang yang hanya hidup dalam suasana, dan suasana berseronok. Makan, minum, berseronok, berbagai-bagai lagi. Dia lupa mereka ini akan diazab nanti oleh Allah Ta'ala kalau mereka tak bertobat. Dan sebab itu kita ambil contoh. Lebih-lebih lagi kita sudah sampai ke peringkat sebenarnya, yang mana kita ni tidak boleh lagi tiru manusia. Sebab manusia ni banyak sangat ragamnya. Sebab itu kita ambil tiru siapa? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah, meniru Rasulullah SAW dan para sahabat. Tu Nabi suruh kita tiru, baru dapat model. Jadi hidup manusia dia tak boleh tak ada model. Dia tak boleh buat-buat sendiri, fikir tak boleh. Dia kena ada model. Ni baju ni, saya dah tengok orang pakai cantik lah baju ni. Dia tengok ni sebenarnya. Jadi kita tirulah Nabi, ikutlah Nabi SAW. Dia merupakan tokoh, dia merupakan model yang layak, yang patut kita ikut di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, berjayalah kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Selamat pagi mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak kerana membuka siaran Terengganu FM di awal pagi begini.
0: Dan untuk edisi hari ini kami kembali lagi AZRA Semangat Kental.
1: Saya Farah Haji Fauzi, wajib ceria.
0: Sekejap lagi kami nak kongsikan kepada anda Terengganu sana sini ceria pagi
1: Terengganu FM.

0: Sana Sini.
1: Okey, Terengganu Sana Sini. Hari ni kita nak cerita berkenaan dengan kita tak puas lagi tau nak apa ni, nak baca, nak sebut pasal apa ni, adik Asma Muhammad Nazri ni.
2: Ah, hebat sekali. Subhanallah. Ini rakyat emas Asia tau, harumkan nama Terengganu kan. Yeah. Ini dari Bukit Dimang.
1: Oh. Orang Terengganu kita masuk dalam apa ni, kejohanan 10th Asian Pencak Silat Championship 2026 ni
2: dekat Vietnam.
1: Kecil apa nak kabarnya. Tapi rasa macam banggalah sebab dia datang dari negeri Terengganu dan mengharumkan nama bukan saja Terengganu, bahkan Malaysia.
2: Kita hok jadi DJ ni boleh tukar sebut nama success story dari negeri kita, rasa bangganya. Subhanallah. Kemarin masa dalam seleksi pagi kita sebut nama seorang-seorang kan. Hok hebat dalam bidang permotoran dari Terengganu juga rupanya kebanyakannya.
1: Itulah.
2: Dunia pula tu.
1: Tu kata.
2: Lepas tu mari pula seorang lagi Terengganu juga untuk peringkat dunia ke Vietnam ni, pencak silat dia.
1: Ya. Yeah.
2: Bukan biasa-biasa ni.
1: Kita ni nak buka bunga pun tak pandai kan. Tapi ni salah satu orang kata.
2: Masuk. Nanti kita tahu.
1: Masuk gelanggang. Terpinga-pinga dalam
2: kita
1: gelanggang.
2: Kita pun lari.
1: Okay. Tapi kita harapkanlah supaya ramai lagi anak muda kita dapat memasuki bidang macam ni. Dan ada pihak-pihak tertentu dapat kukuhkan usaha untuk kenal pasti bakat-bakat baru dan tingkatkan latihan, banyakkan lagi penyertaan atlet dalam kejohanan macam ni untuk lahirkan lebih ramai pesilat bertaraf antarabangsa.
2: Ya, dan kita ucapkan terima kasih, tahniah banyak-banyak kepada Asma kerana berjaya mengharumkan nama Terengganu kita di Malaysia kita. Dan kita tahu silat ni bukan sekadar sukan tapi merupakan warisan tradisi yang menjadi lambang identiti dan juga jati diri masyarakat Melayu. Kalau di Terengganu kita ada beberapa jenis silat yang memang terkenal di Terengganu kita. Ini mungkin silat untuk ke peringkat antarabangsa kan.
1: Yeah.
2: Tapi silat yang betul-betul mungkin kita terkenal dengan silat kura-kura, silat gayung kan.
1: Bila sebut silat tu kita tahu dah ni mari daripada kawasan ni lah ni. Macam tu kan.
2: Itulah hebatnya dengan jati diri orang dulu-dulu. Tidak menggunakan senjata tapi menggunakan kaedah melatih diri dengan pertahankan dari nenek warisan moyang kita lah.
1: Okey, itu yang kami kongsikan menerusi
0: Terengganu Sana Sini.
1: Terus dengarkan kami
2: Cerita Pagi
1: Terengganu FM.

0: Pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Semasa luar negara.
2: Mari kita jengah berita dari luar negara pula. Masya Allah.
3: Dia ada kaitan dengan Malaysia. Tapi ada. Berlaku di Korea Selatan.
2: Di Korea Selatan ni lelaki Malaysia mau dalam pergaduhan di Korea Selatan.
3: Yeah.
2: Dan seorang lagi ditahan.
3: Jadi ceritanya, polis Korea Selatan dekat sana lah tahan seorang lelaki warga Malaysia.
2: Yeah.
3: Berhubung kes tikam sampai menyebabkan kematian seorang lagi rakyat Malaysia dekat sana dalam satu pergaduhan yang awak bagi tahu tadi tu. Lepas tu ada satu akhbar dekat sana lah melaporkan bahawa benda ni berlaku kira-kira 3 pagi Ahad baru-baru ni, semalam, di sebuah hospital bangunan komersial. Kira-kira 10 individu daripada 2 kumpulan bertentangan dipercayai berkumpul selepas bersetuju untuk berlawan antara satu sama lain.
2: Oh, Masya Allah, berani dia kat negara orang ni.
3: Yeah.
2: Ini mangsa dikejarkan ke hospital berkaitan tapi disahkan meninggal dunia dah tak lama kemudian. Manakala seorang lagi individu yang mengalami kecederaan parah masih lagi dirawat di hospital.
3: Ya. Yeah.
2: Jadi sekarang ni pihak polis di Korea Selatan sedang jalankan siasatan lah untuk kenal pasti punca pergaduhan berkenaan.
3: Okey, itu yang kami kongsikan dari Asia.

0: Bulan.
1: Kita pergi ke Kelantan pula waktu ni.
2: Nah, nak pergi Kelantan warga dia eh.
1: Ah, nak pergi tengok ni. Nak pergi tengok so, apa ni, Bagi. Ini projek bernilai hampir RM300,000 dibangunkan oleh pelajar diploma ke juruteraan elektrik tenaga hijau.
2: Ya. Yeah.
1: Semester 3 dalam tempoh kira-kira sebulan je. Wow. Di Politeknik Kelantan. Kelantan.
2: Kelantan pun Kelantan lah.
1: Ya, yeah, Politeknik Kelantan.
2: Tapi kita nak bagi tahu lah, kalau ada dalam kalangan kita yang tertanya-tanya lah, kereta Bagi ni macam mana rupa dia, mungkin ada yang tak kenal lagi.
1: Kita yang kalau kita pergi hotel tu yang ambil kita dekat apa ni, nak pergi ke bilik ke, nak pergi mana, kat chalet-chalet kan.
2: Pernah tengok tak datuk-datuk main golf?
1: Yes, macam tu lah kereta Bagi tu.
2: Kereta Bagi tu kereta yang selalu ada dekat taman-taman tu pun ada juga. Kalau kita pergi dekat monument-monument, dia pakai kereta Bagi
1: kan,
2: bawa.
1: Tapi yang ini tram.
2: Tapi yang ni dia guna tenaga solar.
1: Oh, tenaga solar. Rupanya betul lah, Bagi tu sebenarnya dia charge kan. Jadi dia tak payah charge lah.
2: Yelah.
1: Jadi guna teknologi solar dipasang pada kereta untuk bolehkan bateri tu recharge menggunakan tenaga matahari je.
2: Itulah.
1: Jadi tak ada bergantung kepada bekalan elektrik.
2: Itulah ceritanya.
1: Maknanya siang hari kena jemur lah ya.
2: Haruslah kena jemur.
1: Tapi ingat zaman sekolah dulu, rasa mak dah beli jam yang kita bila ada matahari baru dia keluar nombor kan.
2: Tu kan.
1: Kita dah guna teknologi solar dulu.
2: Teringatlah pula eh. Yeah. Kenapalah tidak tak jumpa lagi sekarang. Mungkin kita tak carilah kot. Kalau cari jumpa rasanya tu.
1: Hebat juga kita dulu kan, balik rumah dah gelap rumah ya. Tapi tak ada lah nak tu jam pukul berapa.
2: Jadi harap-harap nanti projek-projek macam ni membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan tingkatkan permintaan terhadap program yang ditawarkan untuk anak-anak muda kita yang dah pandai buat bagi-bagi kar macam ni kan. Mana nak tahu kot-kot nanti ada rezeki mereka nak bina lebih banyak pada masa depan ya.
1: Itulah. Jadi dia menjadi platform pembelajaran. Tapi Politeknik ni kata juga dia bersedia untuk terima tempahan daripada orang ramai dan agensi untuk pemasangan sistem panel solar pada kereta Bagi.
2: Itulah.
1: Kalau ada kebun-kebun ke apa nak pasang solar pada kereta Bagi tu, boleh telefon je lah. Adik-adik ni, anak-anak ni di Politeknik ni kan,
2: macam kita nak pergi kebun-kebun durian musang king kita
1: kan?
2: Ni
1: kan, macam banyak kebun kita ni.
2: Padahal kebun orang.
1: Cara
2: bercakap
1: tu gonggang-gonggang je.
2: Tak nak kalah.
1: Kat mana tak tahu lagi.
2: Dalam mimpi awak. Kita dah mahala ke pukul 7 pagi.
1: Cepatnya masa ya Allah. 7 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 7 pagi.

Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat.

0: dengarkan celoteh Farah dan Azra.
1: Marilah saya panaskan awak dengan cara saya. Okay, 3, 4. Sekebun cinta.
2: Panas. Memang panas.
1: Panas. Tak siap lagi.
2: Tak payah. Ni boleh mendatangkan panas dan kemarahan.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Ceria pagi dengan informasi yang masra ceria. Farah Haji Fauzi di sini.
1: Dan saya AZRA. Semangat kental untuk jam yang kedua. Terima kasih pada anda yang terus dengarkan kami, okay?
2: Ada tak pagi begini kan? Sebelum dia makan pagi, dia akan cek penimbang dulu.
1: Cek penimbang dulu?
2: Uh-uh. Lepas makan, cek pula. Maknanya penimbang tu sentiasa ada bersama-sama.
1: Ada.
2: Ada ke?
1: Terasanya tu di sini.
2: Dia setengah orang, dia kejayaan dia bukan ukur pada umur ke pada usia ke kan?
1: Ya. Yeah.
2: Kejayaan dia adalah kepada penimbang tu.
1: Penimbang dia sama ada semakin turun atau semakin naik.
2: Sampai kita boleh katakan dia obses dengan penimbang. Jumpa penimbang ni dia akan timbang.
1: awak sebut pasal kejayaan kan? Kita nak update sikit lah.
2: Pasal apa?
1: Berkenaan dengan Commonwealth kita ni. Sukan okay. Commonwealth Glasgow. Alhamdulillah ada 2 emas ya.
2: Angkat berat.
1: Ya.
2: Ya, terbaik. Alhamdulillah, tahniah untuk Malaysia kita.
1: Muhammad Anik Kasdan dan juga Muhammad Aznil Bidin.
2: Hebatlah. Ini kita panggil badang negara ni.
1: Kalau kita angkat hari ni yang paling berat apa, Farah?
2: Angkat paling berat. Ada setengah orang dia kata masalah lah. Angkat dan buang.
1: Tapi sebenarnya kan
2: sangat berat tu.
1: Kalau kita berdua ni, pagi-pagi benda yang paling berat untuk kita angkat adalah,
2: ya Allah, bangun tidur.
1: Angkat mata.
2: Saya setuju tu.
1: Okay. Jom kita jenguk tajuk-tajuk akhbar.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okey, untuk paparan utama akhbar pagi ni, kita soroti Sukan Commonwealth sebagai tajuk utama. Ward Cipta Sejarah Scotland. Seterusnya, Perdana Menteri ucap tahniah kepada Anik. Ini berkenaan dengan emas angkat berat tadi. Gadis Sumandak Cipta Sensasi tamatkan penantian 16 tahun Malaysia raih pingat. Seterusnya, di ruangan yang kedua, di ruangan mutakhir, Nablus bermandi darah. Dan demi impian ke Qatar, lagi di sini mangsa banjir di Johor meningkat 125 orang, satu lagi PPS dibuka. Dan rebah ketika jaga gol, lelaki meninggal dunia. Satu lagi penunggang basikal wanita parah, kaki digilis lori tangki. Dan KPM perhebat persiapan laksana kurikulum persekolahan 2027. Dan 2 warga asing direman bantu siasatan kematian kanak-kanak. Beralih ke ruangan berikutnya, untuk ruangan sukan, Ronaldo cuba pujuk Bruno Fernandes sertai Al Nassr. Ini untuk pasukan bola sepak mereka lah. Muhammad Salah bakal terima gaji. Awak tahu nilai dia berapa?
2: Berapa?
1: 50 juta ringgit.
2: Ya Allah, Masya Allah. Kalau gaji bulan 50 ribu, tak cakap nak syukur. 50 juta tak tahulah.
1: Sujud syukur.
2: Ya.
1: Sampai kemek dah ini. 58 juta ringgit di Besiktas ya.
2: Mm-hmm.
1: Dan Kedah rangkul gelaran berganda NRDP National Sevens bawah 18 tahun 2026.
2: Ya, adakah itu yang kita katakan beli tak payah tengok price tag?
1: Oh ya. Dia pakai black card.
2: Macam tu je.
1: Siapa-siapa pakai card hitam, dia adalah
2: bank yang cover lah kan. Awak guna card ni ya.
1: Okey, di ruangan global pula, kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas terlanggar periuk api. Dan 37 diselamatkan selepas kapal Vietnam karam di Laut China Selatan. Satu lagi, kontroversi larian Bali. 2 warga Belanda di senarai hitam masuk Indonesia. Saya nak memetik di ruangan hiburan untuk anda pagi ini. Kita lihat ceritanya. Ini Yusri. Yusri tak sangka jadi kegilaan peminat muda.
2: Wow.
1: Walaupun dia ni, kita gilakan dia pada masa kita dulu-dulu kat sekolah.
2: Dulu-dulu kan, crush lah tu.
1: Kan?
2: Dalam mereka bertiga, ramai yang pilih Yusri waktu tu.
1: Betul. Dan tak sangka, Gen Z juga meminati
2: kan
1: Yusri yang sama.
2: Oh, maknanya minat di zaman kita tu tak salah lah.
1: Kalau kita kongsi yang ini, kita tak marah kongsi yang ini.
2: Apa rahsia Yusri?
1: Seterusnya.
2: Okay, baik. Seterusnya, jom ikut Farah pula. Kita tengok akhbar tabloid lah hari ini. Untuk nasional, ini sasar pelaburan 30 bilion dalam 5 tahun. BN nak ke depan atau ke belakang, ini persoalan. Dan maut ditikam di Korea Selatan, ada kami ceritakan pada awal pagi tadi. tadi, nostalgia sekat daerah 4 dekad nostalgia sekatan daerah 4 dekad lalu, Kuala Pilah bagi Mat Sabu ibarat pulang ke kampung. Satu lagi nak dikongsikan juga, Ruangan Nasional ini tabik hormat Pelukan Suhaili iringi detik emosi Ayub Khan tinggalkan Pulapol, okey, ataupun pusat latihan polis. Itu dia untuk Nasional. Kita beralih ke kolom sukan. Kolom sukan Aznil, cipta sejarah raih hat-trick emas sukan Commonwealth dan angkat berat hadiah 2 emas pertama kontinjen negara. Ronaldo bukan lagi pilihan utama Portugal dan Kedah rangkul gelaran berganda NRDP B18. Di litar pula, Norris tawan GP. Okey, itu dia untuk sukan. Kita rentas ke luar negara. Di luar negara, ceritanya kita pergi ke Asia dulu. Ketegangan memuncak, tentera Israel serbu Turkaram dan juga Baitul Laham. Dan ASEAN pula, lagi satu, 37 diselamatkan selepas kapal Vietnam karam di Laut China Selatan. Indonesia ceritanya tahan ketua pendakwa raya rasuah, lagi di mana negeri kita ke negara Eropah, pemimpin Kazakhstan gesa Putin tamatkan perang Ukraine lancar serangan baharu. Dan terima kasih akhbar-akhbar pada hari ini. Nanti pada pukul 7.30 pagi macam biasalah, kami akan siarkan doa harian untuk hari ini.
4: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Rahman, ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Jangan takut cakap orang tu ni banyak betulnya, tak semuanya betul. Tapi dah banyak pengalaman saya dan pengalaman orang lain, bila kita tolong orang lain dengan ikhlas, dengan ikhlas, maka Allah akan bagi kita ilham, beri kita tenaga luar biasa, beri kita keberkatan dalam kita buat. Jadi dalam masa singkat yang kita tinggal tu di tempat kerja tu, kita dapat sertakan banyak kerja asbab keberkatan. Jangan takut. Yang ini memang janji Allah. Sebab apa buktinya? Dah disebut oleh Nabi, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So kita tolong saudara kita yang perlukan bantuan untuk hantar dia ke hospital, ke klinik tadi, dalam waktu kerja ni, ya, sebab emergency, kita tolong dia. Jangan takut, Allah akan tolong kita dengan syarat kita ikhlas, ya. Ia ulang balik hadis tadi. Kata Nabi SAW, Allah akan tolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. So yakinlah ini mesti benar, ya. Ini dia tip kita pagi ni, ya. Jangan berkira sangat. Kita ringan tangan, artinya buat kerja kita dengan efisien, dengan cekam, dan tolong orang buat kerja mereka setakat kemampuan kita dengan tidak mengabaikan kerja kita.

0: Jom dengarkan Celoteh Farah dan Azra.
1: Yang penting jangan sebut teknologi.
2: Teknologi atau kenapa pula?
1: Tak boleh.
2: Jangan sebut wanita. Cerita pagi dengan FM Simas Ceria, okey?
1: Okey, di mana saja anda berada terus bersama-sama dengan kami sebab hari ini kami bergelepar.
2: Ya. Yeah. Pasal benda nak gelepar. Dia apa nak gelepar? Ayat dia gitu.
1: Kami sebenarnya nak ajak anda main permainan makna saat ni. Jadi
2: boleh telefon kami 6235330 juga 6238330. Kalau masa macam

0: pagi ni tak cukup rasa bertenaga kan, boleh lari setempat ke, lari jauh-jauh sikit ke?
1: Ya.
0: Yeah. Awak biasa lari setempat ke lari jauh?
1: Saya lari. Hmm. Saya lari situ jugalah.
0: Brisk walk?
1: Tak adalah, jalan-jalan kaki juga.
0: Oh, lari kat situ, lari setempat lah.
1: Lari setempat pun tak juga. Saya naik basikal.
0: Oh, awak takut mileage naik ke?
1: Manusia ikut mileage ni.
0: Kalau kereta, kalau mileage tinggi orang tengok juga kau nak beli balik.
1: Adalah. Ya? Tapi sebenarnya kita pun ada mileage tau. Semakin lama kita hidup, semakin tinggi mileage kita.
0: Kalau kita tahu berapa mileage kita kan, kita tengok, ya Allah, banyak ni lah kita berjalan ya.
1: Okey, hubungi kami Bina Ayat dalam logat Terengganu menggunakan perkataan gelepoh hari ini 010-344-6632 atau dua talian mesra kami
0: 6235330 6238330.
2: Makna tak ni, cakap benda panjang-panjang. Dengar
0: Sekali Pagi di Terengganu FM.
1: Panjang umur. Sobri Ismail dia kata.
0: Sobri Ismail kata apa?
1: Dekat Facebook tadi. Dah buat apa dah gelepoh?
0: Betul lah. Biasa orang Terengganu ni suka guna ayat ni. Nak budak-budak muda kan. Dah buat apa dah gelepoh?
1: Pemanggil di talian pagi ni.
0: Halo.
3: Hello, morning.
0: Morning.
1: Ya, yeah, Kak Goh ya?
0: Ya,
3: Kak Goh. Ajak dia gini.
1: Ya. Yeah.
3: Kena ketik ke terbuang sampai gelepoh. Sampai tak tahu nak buat rani ni.
0: Kena ketik di terbuang sampai gelepoh. Tak tahu nak buat di hospital ke main gelepoh gitu je?
3: Oh, dah dam nak hospital. Dah gelepoh dulu.
0: Ada gelepoh gitu je.
1: Baik, Kak Goh. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ada kat WhatsApp
0: WhatsApp
1: ni nama dia ni mana dah?
0: Dekat WhatsApp kita tengok, okay.
1: Zapaka.
0: Okay, Zapaka dia kata, mok-mok kalau you nak sebenda kok, gelepoh selalu lah. Lagi tak boleh.
1: Sabar je lah dia kata.
0: Sabar je lah, biasa ni, biasa dia. Mok-mok ke dia sendiri ni. Biasa wanita-wanita macam tu lah kan. Tak sabar-sabar nak. Lepas tu lah dapat senyap.
1: Nak buat, nak buat senyap senang je.
0: Pergi beli lalu. Jangan lock dia lama-lama.
1: Pok Yi BTB.
0: Halo Pok Yi.
1: Dia kata gini. Mu kata nak pergi dinu bergelepar. Jumpa bewok kata dah.
0: Allah, bewok kat mana?
1: Dapur.
0: Bewok nak dapur. Berapa tikak tu? Farid Ali. Rasa nak gelepar. Rasa suka boleh jalan. Nak gelepar boleh jalan. Lama tak bercuti ke kan?
1: Ya. Kalau orang luar Terengganu, kalau nak tahan gelepoh ni, kita boleh istilahkan macam terlalu teruja lah.
0: Oh, teruja. Okey, gelepoh-gelepoh kan?
1: Menggelupoh juga.
0: Lain lah.
1: Tapi kalau nak gunakan untuk terlalu teruja pun boleh juga. Makna saat ni gitu. Nak kena terselit ni.
0: Takut ada lah awak baru mari sampai Terengganu kan. Mari awal nak pergi RZ members tu.
1: Buat apa dah?
0: Mari awal hari ni.
1: 27 hari bulan mari dah.
0: Mari dah. Dia style Mak Saleh. Kalau cuti kot sebulan. Untunglah orang homestay tu.
1: Itu lah. Ni nama dia ni, Wan Jamadil.
0: Wan Jamadil.
1: Gelepoh lah Musa kan? Itu ayat dia. Bijak ke?
0: Siang ke dia? You kalah stop?
1: Ya.
0: Munok ke aku? Munok ke aku? Buat apa duk gelepoh? Koya.
1: Koya
0: ni. Masang ke pesen ke semak sekali lah di muka dunia ini. Di muka bumi ini.
1: Presiden ni.
0: Presiden Persatuan Semak. Se-Malaysia ke sekapun dia je ni?
1: Se-Terengganu. Kakak bodoh orang Terengganu semak.
0: Baik, dia kena minta maaf kita ni.
1: Apanya?
0: Sebab dia menipu. Okay.
1: Yelah, lepas tu kita ada siapa dia nak lagi ni. Nama dia Pok B Dungung eh. Pok B, oh dia nak nota suara.
0: Oh, Eli Fazli dia ada komen.
4: Berkelepor sekali, tak tahu benda-benda.
1: Oh, tak tahu kena ketik benda.
0: Aku nak ketik benda.
1: Terima kasih Pok B.
0: Okay, ini Eli Fazli. Farah, macam mana cakap, macam mana untuk promosikan kedai saya? Boleh Eli Fazli DM saya ataupun DM Facebook Terengganu FM tu. Kan?
1: PM tepi ya?
0: Boleh. Tak ada masalah. Kita boleh bagi diskaun hebat. Sebab dia tanya live ni. Kita kena bagi diskaun hebat dia. Beli satu, kita bagi percuma tiga.
1: Apa yang percuma tu?
0: Kalau nak cahaya, kena call sekarang. Kena WhatsApp sekarang. Kena text sekarang, okay?
1: Okay. Lagi kita ada dia namanya Hafiz Zabidi.
0: Hafiz Zabidi
1: 5713.
0: Okay.
1: Dia kata gelepoh dode dode, dia boleh hadiah besar menang lucky draw.
0: Dode dode no.
1: Dode dode.
0: Oh ni pula 5465. Aris Mama, membuat gana ke dia sampai gelepoh gitu semua tu?
1: Ya. Yeah.
0: Marah ni marah. Marah lagi.
1: Pemanggil di talian.
0: Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Azra dengan Farah.
0: Saya. Apa
5: budak
0: dia?
5: Budak ni, ni kalau tak nak muda-muda kelepas goda-goda. Lagi tu lah.
1: Cekik aluh kali.
0: Kelepas goda-goda. Dia ikut mak dia, nurung-nurung. Kena tahu mak dia masa kecil kita lah.
5: Ni anak doda cucu pula.
0: Cucu pula doda-doda. Keturunan tak habis tu. Okey, abang. Terima kasih banyak lah, Kak Ma.
5: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Mah jangan cekik alu sungguh.
0: Ya, Kak Mah ni kata benda betul tak tenang.
1: Tak tenang. Jangan cekik alu, walolok je.
0: Walolok. Tak boleh kabur gitu kali ikut sungguh kah?
1: Tu lah tu.
0: Awak kena bertanggungjawab.
1: Ya, tu ya cycling dah ni. Jangan di jangan diikut.
0: Takut juga awak ke Kak Mah ni.
1: Apa dok?
0: Abang J.
1: Ya. Yeah.
0: Gelepoh cucu Poli nak ikut naik motor dengan Tok Kika Bon nak pergi kedai Mek Jaro. Kedai Mek Jaro dah buka lagi awal pagi sangat ni.
1: Yelah, pas tengah.
0: Lepas tengah ni tengah basuh-basuh pinggang dulu.
1: Ya. Yeah. Pok nak dongong eh?
0: Ya. Yeah.
1: Duk layang ke cucu gelepoh nak ke Maina berat nana.
0: Oh, cucu nak Maina.
1: Beli je lah. Ya bawa pergi kat kedai Huhiyah.
0: Situ boleh badan boleh beli seumur tiap hari boleh beli.
1: Sebaku seorang
0: tu. Tapi molek sikit kadang-kadang. Mak ni dia tukar beli, dia tukar buang.
1: Oh, dia tukar beli, tukar buang.
0: Ya bukan buang saja. Masa nak nyapu tengok. Dia ni Maina siapa bengok si buang.
1: Saya orang kaya lah.
0: Ya. Ayah pun kata. Dia tukar beli, dia tukar buang.
1: Masalahnya.
0: Ya. Yeah.
1: Dia beli tu, dia buang tu, dia juga belakangnya.
0: Dia belaka. Dah tahu lepas kemudian hari bila anak nak beli kasar itu beli dah.
1: Jahat kan anak belaka. Muaz ni.
0: Ya, Muaz.
1: Igak ayam ke mana ni?
0: Stres ni, stres ni. Mak bunyi macam katok-katok ke ni je keyboard je.
1: Dah kalau dah. Awak rasa dia igak benda tadi?
0: Dia igak diri sendiri.
1: Okey, Kak Abang.
0: Dia lakonan diri sendiri. Sorang diri je tu.
1: Sorang diri je tu. Muaz, tapi
0: pengak juga awak ni Muaz.
1: Tapi bijak lah Muaz. Dia masuk karakter.
0: Boleh, boleh. In karakter Muaz Saleh kata.
1: In karakter.
0: Boleh jadi ni.
1: Yeah.
0: Boleh jadi kita nak kata benda eh.
1: Benda.
0: Boleh lah.
1: Ada bakat, ada bakat.
0: Boleh lah.
1: Saya sebagai penerbit-penerbit producer,
0: producer. Awak akan ambil dok kalau macam ni?
1: Gini. Extra.
0: Extra?
1: Apa dok ambil?
0: Dia punya latihan tu dah berminggu-minggu. Awak ambil extra je.
1: The commitment.
0: Kalau bayar extra boleh?
1: Bayar extra dok lah.
0: Boleh lah.
1: Tapi bijak dah tu.
0: Muaz, cuba lagi Muaz.
1: Ni dekat Facebook eh?
0: Dekat Facebook.
1: Zainura.
0: Zainura?
1: Oh, nyok lepak. Wah. Obat nak we napa kapit je kata. Tak boleh duduk dekat Zainura.
0: Okey Zainura.
1: Bahan napa kapit.
0: Bahaya dahsyat dia ni. Lebam ni kanan kiri ni.
1: Betul lah.
0: Eli Fazli, tak apa Eli Fazli, boleh teks je. Dia tentu untuk geng-geng motor jap lagi bagi. Sabrina Hassan. Mu ni aman di peseng. Dari tak hari duk gelepoh, kata anjir duk kabar buat apa.
1: Kita wahir lah reka ni.
0: Boleh be, imagine dah. Dia sakit. Apa. Dia masih teruskan lagi. Sakit.
1: Tahu-tahu mah naik. Itu penuhnya.
0: Hari-hari beli mah. Bukan lain setahun sekali. Sebulan sekali ada. Ni sehari, selang sehari.
1: Tu lah. Tahu-tahu hilang. Tahu-tahu
0: hilang. Ada dah ambil lagi tu.
1: Sacil. 5031.
0: Ya. Yeah.
1: Nama dia Mimi.
0: Ya.
1: Lepas tah sekali sabit tangan dia kepik pitu.
0: Kepik pitu sakit lah. Kena molek ni hitam kat gigi kuku kat gigi. Pakai Ina lah.
1: Oh bijak ke?
0: Solution dia.
1: Bijak tu.
0: Emang.
1: Soleha Jahli.
0: Soleha.
1: Muaz kau Terengganu.
0: Okay.
1: Terengganu FM. Belang-belang gelepoh ke tu?
0: Belang-belang gelepoh. Janji ya hui. Kopi emak yang bersengah ni. Selamat pagi. Afida pula. Gelepoh, dok sedar perasaan boleh send dari laki banyak pula tu. Kita faham. Kadang laki dok tunggu we banyak, hari-hari we budak apa, kita gelepoh lah macam teruja lah kan.
1: Faham situ?
0: Contoh kita bagi cadangan lah kepada lelaki-lelaki sekalian. Gelepoh semua perasaan tu.
1: Makna saat ni. Hot dalam kereta putih tu jangan berasa.
0: Jangan. Semakin hari semakin sayang kalau gini. Sesuai dengan lagu siapa nyanyi tu? Semakin hari semakin sayang.
1: Oh yang itu?
0: Lagu apa eh?
1: Bukankah Uji Rashid?
0: Uji Rashid nyanyi. Yeah.
1: Hari semakin sayang. Tak sayang kalau dengar gini ni.
0: Lemah-lemah jantung.
1: Okay. Sikit lagi.
0: Ni
1: nama dia 9849 ni.
0: Okay.
1: Mok-mok lebih pada anak kelepon nak naik motor berebuk dengan anak.
0: Motor baru.
1: Mana saat ni?
0: Baru buang plastik.
1: Z75.
0: 3 hari ada benda motor tu.
1: Z75 ni.
0: Okay.
6: Duduk kot diang. Yang gelepoh tu apa yang bergelepoh sekali ni?
0: Abang set mako kita dua orang ke?
1: Tak beleng.
0: Di mako kita dua, kita berasa patula hitam ni Abang Zek. Cakap siang pandang-pandang.
1: Cakap malam dengar-dengar.
0: Mak orang pula. Mak orang macam mes sekali lah ni. Dia kata mak orang timbang lepas makan. Sebelum makan, mak orang timbang juga berat dia. Orang tu kena kejar dia anjing. Siapa gelepoh? Takut anjing cakap benda panjang-panjang lengong.
1: Oh, takut dia anjing. Faham.
0: Duduk sapa saya baca mula kan ya.
1: Orang tu kena kejar dia anjing sampai gelepoh. Takut anjing. gitu.
0: Nasyak gelepoh
1: dia. Saya kan lumah hari roh cedar tu.
0: Ya.
1: Gegit tu.
0: Ya. Saya kena ambil sikit roh tu.
1: Awak jangan ambil roh saya.
0: Kenapa?
1: Banyak lagi tak sesat atas dunia ni.
0: Astagfirullahalazim. Ini gelepoh bewok kawan dengar benar cabut tahu tu. Macam macam dah ni.
1: Dah ni tahu lain.
0: Main cabut tahu tu belaka set ni. Syahir.
1: Ni saya rasa dah. Cabut tahu bertuah dekat kedamah ni.
0: Kedamah? Awak ni terik ni cakap hamah saja. Banyak beli mah ke
1: lagi? Dah. Tengok lah.
0: Pecah tu belang dah awak ni.
1: Saya tengok.
0: Mana saya lok sikit lengah.
1: Tak ada. Saya tengok lah. Je. Ada
0: kalau,
1: orang, ada
0: kalau tunjuk ke saya tak apa, dah aurat.
1: Dah berita pula lah.
0: Yeah.
1: Kita ada buletin. Pukul 8 pagi.
0: 8 pagi macam biasa, okey?
1: Kita tepuk tangan dulu. Apa-apa. Oh, kelah-kelah ayat saja. Kalau dah habis, minta maaf lah ya.
0: Minta maaf banyak lah. Esok lusa orang lain pula baca.
1: Betul.
0: Esok CD dengan air pula ni.
1: Makna saat ni.
0: Cerit pagi.
2: Makna saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Tengok.
0: Cerit pagi di Terengganu FM.

Penduduk yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan orang ehsan hingga 4 kali setahun. Bagaimanapun, ia tertakluk pada syarat tuntutan yang ditetapkan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NAKMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NAKMA, Yefni Muhammad berkata, bantuan itu disedia bagi meringankan beban penduduk yang terlibat dalam bencana. Ini termasuk banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar. Setiap ketua isi rumah terlibat layak menerima bantuan RM1,000 bagi setiap tuntutan. Kementerian Pendidikan giat membuat persiapan bagi kurikulum persekolahan 2027 melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksana di semua peringkat. Agenda reformasi pendidikan hanya akan berjaya menerusi penglibatan menyeluruh dan sokongan semua pihak. 50,000 pengunjung dijangka hadir memeriahkan Karnival Buku dan Semarak Jawi 2026 di Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Datuk Aslina Abdul Hamid berkata, penganjurannya sebagai platform menghimpunkan ilmu, budaya, seni, warisan dan pendidikan dalam satu ruang terbuka. Turut disedia ruang mendapatkan bahan bacaan berkualiti, menambah koleksi bacaan serta memupuk budaya membaca dalam kalangan anak-anak, keluarga dan komuniti setempat. Orang ramai di negeri ini dijemput hadir ke Kariwa Buku dan Semarak Jawi 2026. Seorang kontraktor elektrik kerugian lebih RM150,000 dipercayai menjadi mangsa penipuan tawaran projek pembabitkan kementerian tidak wujud. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor berkata, mangsa lelaki berusia 68 tahun itu ditipu mengenai ketawaran projek pemasangan lampu solar dan pembekalan alat jana kuasa melalui email dan WhatsApp. Mangsa ditawarkan projek pemasangan lampu solar di Kampung Tanjung Baru, Hulu Terengganu dengan dijanjikan pulangan lebih RM250,000. Dua transaksi pembayaran dibuat bagi pembelian alat jana kuasa tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan kerana menipu. Sekian buletin ini disediakan Rozila Maksani. Nasihat Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.